0: Selamat pagi ngeri bala lulu ang kita di luaran anirau ngerat ke tahun baru lah boleh kita pangkat kumang lah.
1: Udah nih ke jadi luluang nanti.
0: Lepas tahun tu luluang nih muja jadi kumang jadi tahun baru uji baru nih. Nah kita putar sa bangerja sistem ngawaknya nih.
1: Tahun tu jadi luluang tahun ni lah jadi kumang.
0: Tang semuanya pengai benar siap ga? Ananya tahun tu jadi luluang tahun ni lah saya gua tindak ke boleh. Udah keren mai.
1: Okey, kita ke pagi tu bisi topik 2 pagi Y. Topik 2 pagi Y kita ke Sarito yang dia berkawan dengan sebuah ni tuan.
0: Ya, jadi di praktik ke bahas Lampur menua kita sawat lalu pihak megak ya. Berita yang bisa dikongsi ke Malaysia di Facebook, di email kita di depan madah ke Selampur menua kita ya di Sarawak Sarito deka bersembun sebenarnya ikas pengamai hijab sudah ditemu sudah ditetapkan lalu nyentuh ke pukul 8 pagi tadi kan tidak salah aku kucing dalam 170 lebih punya
1: ya.
0: Ikas pengamai angin kita
1: di pukul 8 tu. Pagi tadi nah. Okey, pengingat sebun tu mai macam netun bekas subak tadi tahun 1997 bala amat sebun mainnya tu.
0: Ya tahu pada kita sebuah ni ya ke pemadu legend. Laban terkenyit gua ngaso ke Tegepang baru ku nemu menya sebuah tu tahu ngaso darurat. Tahu ngaso perintah buku ruang kita nak taruh pansut dari rumah.
1: Berapa mainnya? 700 800 pian
0: ah. Dalam 800 lebih lalu jarak kita nu medaknya tadi nanti nak salah ku ya kurang ari 500 meter. Jarak menu kita medak tanya tadi
1: Teka dulu ada pedal kita
0: ikas menu kita medak. Lepas kebukanya lalu kelabur maka dibalut sebuah mainnya. Jadi mainnya ingat naraku aku bapam dua gagal main
1: nak school.
0: Gagal nak school. Panyai kaki sebuah. Panyai kaki sebuah. Dengar bapak berita madah ke orang ke ngagak pemenian awannya deh Nel. Anang mengharap bilonnya ada minyak. Ngai kau bagi nanti sebuah nanti orang bupa sekolah
1: lagi kan cuti.
0: Kita pun mesti main nyala benda agin demi agin bro temu time pom dua nama kena kan mudahnya udah bujang dah kena agi untak ambia kada lawan mayanya nadanya udah mudah enam keluar ngaso kak agi pemain beluar nya pengingat kubala kami sebakiah sebab main besikal nya jalan mayo besikal ban ku lawan kan jarak penglihatan nur medak mayanya nantu tanya ga nak nemu ketik atau kayo besikal cin tanda tiba madang melai
1: Nah pedah. Empat pemalat sebuah main dia.
0: Empat pemalat tang nyam hutai dikenang pulai ke rumah. Benar ya? Apo ke pediahnya bakal eh? Iga nur mandi dulu ngai koran nemu yang main baluang.
1: Aku mainnya sebab tu tahun 10 tahun aku mainnya ne. Tahun 4. Dan ya, maya sebuah ni tuan. Lepas ke nurun ke sekolah, kena basikal. Kena basikal. Aku tu tadi ke mana ya? Nak nemu cuti sekolah.
0: Nak nemu darurat maya. Nemu pasang sekolah.
1: Datai bas sekolah. Apa indah nak dengar mana? Datai bas sekolah. Nama sekolah tu terpuai mana?
0: Confident sekolah.
1: Ya, baru kenemu sekolah tutup. Datai baru banyak baru nemu sekolah. Nadai buka sekolah.
0: Oh, banyak disetia ke darurat ke sekolah.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu berkenang ke ba ikas pengamah angin kita sehari tu ya kasi dipadaku ba Facebook berita RTM Sarawak kalai serian ngerikut ke pemandu tinggi pagi tu Nil yang tadi 185 nya cukup nak manah ke pengerai pihak megas merahan 168 kucing 166 muka 157 sibu 156 bintulu 154 semengau semelajau serikai 153 seaman 121 kata tu ya ke nak manah ke pengerai lalu di Miri 94 Limbang 77 Kapit 73 Sedahana.
1: Ya, Minang tugak ke selatan Sarawak. Aku bagi bas merahan serian ngau di Kuching ditok ya ke Bala Aman itu.
0: Lalu di pelabak ke tetuk nyangka ya kaknya dia lagi ketungka hari hotspot atau ketitik panas udah ditemu ba menua seberai kita nya ba Kalimantan. Ada dia nah tadi ni. Jadi ngarap ke tetuk tadi nah jadi nanggo laban sebut bekawal ngau sebut nasab tu deh. Saya ku lama ya dah nak pindah kita ke Kubit mari. Lama nak dah sebut
1: ya, sebenarnya COVID suba sigi pamadiri mainnya.
0: Pamadiri lalu bisi muka kita itu tadinya darurat baru gamenya.
1: Ya.
0: Bisi dalam seminggu saya ko.
1: 2019 2019 pun 2019
0: 19 antara 19 18 makanya meh.
1: Ya.
0: Nanti nak salah ingat aku kita itu tadi leban banyak bala kita ke gawa dia so begintir-gintir tamak ngagai konti leban ke ada rurat jerbu mehnya. Ha, nya pala kemenanggol ke bapak ngawak di kerja kita sehari-hari.
1: Ya. Kang ada ke bisi baru.
0: Nah lah lagi nya sampal betunuk kita ke gawa aja. Okey, cerita kita bagi tu inya gendang ke pengingat lebuh maya maya bersebuan tu. Ana ngiranya pengingat tadi payat manis tau dikunci ke kita. Nur kita mulai ke pengingat mengenang ke pemedias di tapi kita lebuh maya ba ari ya ke nak tu manah itu tadi deh. Yang kan tadi bisnis kedan tadi pengingat ya belum jalan pasal temu dah tiap puas aura pas nak nakal main nembal kita tu.
1: Amatun. Ka sengah-sengah leban ya.
0: Tau.
1: Nanti ke komen kita ba Facebook Y FM Iban.
0: Atau lagi kemudian ya Daniel Macaya tang sebenarnya dulu berperinang gau lagu kedibai Melissa Thomas ke pagi tu encuki aja di

0: Dengan ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Enam untuk ke 9 pagi, 2 pagi. Wai berkenan ke cerita lebih maya ariti bersebuan pagi itu, Daniel.
2: Ya, jadi maya cerita ngetua tuan tadi dah berkongsi ke cerita kepada tuan pun. Pengingat tahu ke cerita maya kita ke bersebuan sebuah tu.
1: Ya, kerana lagi dalam tahun 1997 mayanya sebuah, Daniel. Okey, jadi ya peringat kita ia ke terubah semua pagi dengan Wesley Snap. Pertama 1997 hanya ke bola nusi indeks IPU umumnya pengamah gayangin dah taiba 500 UPS sekolah semua tutup pemisi pulai ke menua megang tang pemenah ya ba menua sida ya jerubu balat amat mainnya ngasuh bungai riannya balat agi bebungai hari tahun ya ke udah nyoka tiap lemai meh medak balan tambah balas mawa nyo terbaik ba, belah nutu pun rian nutu bungai tadi malam ni bos sebut lagi mayu kadang-kadang nyo ninggi atap rumah balas nak tambah terbaik ya mayu cara kena nguliah mainnya bisi kerimba bisi kemukan bisi kerginti balan tambahnya jadi balas sedaya kena biak kelandi engkau orang gagak ke pesiat tadi bambi uliah meh nyau bakal sniper sila mesiat tentunya abah tambah mainnya nyau puah diri makai tang kira 3 bulan ni nyau ke bulan 10 nya meh nak nemu pemayu buah rian mansau meh ya nyentuk kenyau nader regal lah banyak lu mayu
2: ka agak bebungai rian lepas sebuahnya tu, nanti ngacau ya?
1: Nak, nggak aku nemu. Tanya sama pihak aku cerita ke ditusi Wesley Snap tu. Tanya kan ya saya ku, maksudnya bunga rian tu, setiap hari proses ya kenyadi, ianya tadi tegarin tambah mega. Leban tambah tu nak ke, kena berjalan ke ejen, luar berjalan ke proses penembungaan. Kita yang tadi deh. Amai benih, laki yang gaya benih hidup, periannya lu ngujung kenyak jadi buah. Jadi nyangka ketegal ke sebuah tu ternyata kan tambah aktif lagi kita nak kena movie ya. Benar manusia je lehunya.
2: Okey hari capu kira tu sama pagi guys dua aku ya. Tak majak kemarau hari itu aku ya.
1: Ya man.
2: Di Sibu Jaya pun langit tu nada itu pedak dah aku ya. Pelabak yang ke Selampur Sarawak sebuah seminggu tu. Okey buat pengingat ya aku ya ke Madu Balat tahun 1997 ya pindah ngajar ba SK Nanggungun. Kenawin.
1: Wow.
2: Sekali sedak ia menyana nengah batang rajang atau engkau sungai tu. Nengah batang rajang dah. Ngena sepi bon. Pasal Kenawin. Nyau petang bakal ke malam hari ku ya. Ada yang boleh laju. Bumaik ke lembu picit miat mainnya sebab ku ya. Ngambil ke perahu bukai atau ke ekspresnya tadi mendak sedak ya. Ngai ke ngelantai ada tu.
1: Amat.
2: Ya ku ya amat tengah semangat asai maik balan ya. Maik bini. Ngai jadi ke kemudian maik sedak bini.
1: Nanti sedaknya maik bunyi.
2: Jangan bercerita ya tuan. Tak pedau tai bawah sungai ke ya. Ni main lampu picit.
1: Lepas dalam tahun 1997 nanti salah aku menok nawet mereka lebih lagi menyadai. Bedaun tu bisi ekses jalan ga.
2: Aman.
1: Lagi mayuah berpanggai ke ba sungai. Lebih lagi ba menua baka ngungun tadak semua tadi. Jalan pan bukan dia tu. Jadi nyam meh. Nanti kita lagi bertengah ke jalan tasik jalan sungai lagi nya ke ngirau kati kita dibanding ke jalan alun. Jalan alun tu yang kau bisi dipasang kurang apinya lighting street kan deh. Tajak pan ya siang mayanya. Lepas lighting street tu bisi ba ika sape kini ba penampak tu sekian. Nanti ya lagi petang ya lagi on ya.
2: Ya
1: nanti ya off punya ya dah kalau berterang. Nanti bayi sebun tu ya otomatik ya gitanya. Entah nanti bayi mendak bersungai. Di ni dia mendak light street tu bisa.
2: Ya mengharap kapi tu ni aja. Di sedaya kau pedak ke pangkat diri.
1: Oh. Pemicetnya meh.
2: Bukannya pedak dah.
1: Tahu jadi. Semua ini pedak orang saya terang. Nanti bakal bangsa orang yang keboyan. Ada yang jantuh.
2: Aduh air.
1: Okey, selamat pagi menggagai ya. Christopher Empanri ya, peringat kita itu. Cita apa aik kata tadi dia berkenak ke bot geang itu. Tahun 1997 lagi ngajar ba FSMK Bataigan Sibu, mainnya berkenak ke bot express nang tak ngenggam semangat wai depan bos express mai tubu pagi mainnya. Bal kembun bal ke sebun. Sikit nadai pedak sekali. Api express pan sebenarnya boleh nenggau berapa meter aja ke mua ke bukain nak pedak. nya perempuan megang tadi ya. Bisi sebuah tu tadi nyong lantak tebing batu burak mayanya pai parai jamahnya babadi lawan ekspres karam daiwi ku ya.
2: Apa nak mungkin ke driba ekspres ni tadi nemu jalan tu. Apa aku belum balu bah sida ya.
1: Inya meh akhirnya begadai katanya. Lepas aku bisi ke experience tu ke ekspres tu orang merau malam hari. Sekali nak muka-muka lampu picit pala orang yang kebak muanya deh. Ya kepatut nur nunjuk jalan ke gaya ke driba inya belakangnya. Semua padam.
2: Oh.
1: Amat pedih ha. Pedih nadanya petang.
2: Api bulannya.
1: Api bapak lalu.

0: kan gitu. Nada itu ingat ya kaya tuan lah. Ingat
1: lah. Tahun sebut tanah lu ingat. Kira ingat tahun Google lah jam. Aki dari kawan dia ada terus lagi coba cari yang meninggal kita yang kebukaan eh. Aki terus anggukas ke mata pagi hari itu 2 pagi wise sulu messenger remesenji.

0: Radio.
1: YFM. 101.3.
2: YFM. Tentu ya, bagi mendengar ke YFM frekuensi 101.3 FM. Dia kucing yang lainnya.
3: Ya, dua pagi Y kita hari itu mengenang ke berkawan dengan topik sebun.
2: Aha.
3: Pada tahun 1997, Mayuh orang cerita ke 1997 dan cerita kita dan mu. Kanya bisik Mayuh balat gig kini sebentar 1997 coba oleh kunci ke Facebook YFM Iban.
2: Auto ngecita Justin Empuau tu Neil. Angia tu pada tahun 2019 kemarin. Okay itu tu dah. Baru-baru deh toto.
3: Okay.
2: Jadi terubah ya ninga sekolah tutup. Ya me orang ya ke pemadu gagal meanya. Ya. Pulai ke rumah meanya lebih 200 IPU indeks pencemaran udara meanya udahnya bisik ga nyadi sekali dalam tahun 2015 subah meanya agi tahun 6 temanya nari tutup sekolah. Mainnya kira makan itu maya musim kemerdekaan. Kira saya ke deja vu ninga lagu Sati Siwa, lagu temanya sebab laban mainnya maya jerbu.
3: Aune ya tema lagu hari kebangsaan. Cun ke maya hari sebuan ke
2: maya. Nya saya kali nya saya kering menda sebuan kia. Makan itu pasang ke lagu nya. Saya ke maya nya sebuan nya.
3: Ninggal ke baru. Okey tu jenika Johan, selamat pagi dengan guys dua aku ya. Dua itu pengalaman bercerita sebuah untuk aku ya. Keterubah ya, maya ya bersiti sekolah di ni ya. Matu saya main ya aku ya. Lepas di kemarau panjang, ngasuh sungai saya, nyau nak ulih di tengah perahu. Bisa sekali tu arahan dari UPS pelajar, ngasuh nutup sekolah dua minggu. Nanti ke pasal ke sepupu aku ya. Nyau berpanggil baik pasang dulu aku ya. Anggai baik pasang laban nadai ulia di tengah deh. Tengke nganjung air irup nengah jalan ladang ku ya. Udahnya tadi bisik ke pilun ke bank nganjung air ba sidak ya ba kandang semunjan mega ku ya. Lalu kedua tu lebuh jerbu tahun 2015 dia meya dipasuk ke ba hospital semunjan. Laban ke asma deh.
2: Wow.
3: Asma denya tadi nya 15 hari baru ya pansut ari hospital. Nya pengalaman ya meh ba tahun 2015 sebab laban ti kelalu balat amat bersebun di ngujung kianya tadi kena attack asma.
2: Nya meh apa dia mengge orang ke lebih ke sikit apus kita tadi lah. Kadang-kadang meh bersebun tu orangnya meh orang madu sensitif benar. Nak tahu sesekali pansut keluar. Jadi ya ke penangi aku ba setiap ba sebulan Sabtu tadi Neil lah. Ba nembiak kita kemari. Lama nembiak itu cukup sensitif. Mudah nak tahu daripada kita hari ya 10 ya ke dia ada 1% jadi sila ya mudah dikena serang asma.
3: Ya.
2: Nembiak itu mudah nak kena ampus nyawa ba baik ke tong gias mengawe. Sepuh-sepuh ke nyawa.
3: Dia kita selalu tu ngelalau sidak ketua yang sidak ke nembiaknya tadi kelebih lagi balat lagi mak kita ngelalau sidak ya lapan sidak yang pu tubuhnya tadi deka sensitif lagi
2: ya mama kena
3: mama ke begitu
2: ya okey jadi top peninggal kita UK best tahun 1997 amat tenggelam semangat maya sebuah satu kejerbu maya suba maya yagi gawa ba Tanjung Manis ke depan ekspres berjalan jam 8 pagi baranti ba pasar serikai jadi bayanya bedau menantu si jalai gaknya segi sungainya me jalai ke di tengah tang me berhenti pasal serikanya belum jalan pihak kota express pada kesidak ya tunggu panas tengok air ya baru boleh jalan tidak panas air tidak tengok tidak dapat jalan ya nyoka pukul 1:30 hari baru silaya mupuak berjalannya pan gadai-gadai mainnya express mupuak pukul 4 baru datang ba tanya mani mainnya amat tak genggam semangat semuanya jalannya lebat tenarai pedak tai ulu tai dili mua tengau nadai ke pedak kibak kanan nadai ke pedak mua silaya kelasi express mainnya amat tak saya ke nyin sebayan demuanya
3: lah
2: dah kemayanya tahun kemayanya kau yang tadi tahun 1997 dalam sejarah pernah kemisi mengak bala netizen kita ti berkunci ke gambar-gambar lama lebih lagi berkenang ke penusah jerbu atau ke sebuah nasab mayanya.
3: Yeah.
2: Ya kepada aku Siti gambar ke bawah waterfront-nya. Sebelah-belah tumbuh daruh hanahnya. Pelabak aku nanti dah besi daruh hanahnya pun tidak boleh dipedak ketegalnya mayar itu.
3: Yeah.
2: Lepas gambarnya terpedak aku amat berdialnya tidak boleh pedak. Berdial naganya. Itu bukan sepiaknya lu pedak.
3: Lu pedak dari keseberai.
2: Hmm.
3: Okey, itu hari Nicholas Layau. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Pada tahun 2021, mainnya ya lagi gawat di Brunei Din. Hari sibuk pulai ke Brunei, lebuh mainnya hari kemarau panjai. Dannya tadi, ia kedatai kedatai antara Bintulu dan Miri. Tak bala amat bersebun dia. Ia agak kereta nada ikon ku ya. Tak boleh dipedak jalai jalai pakai yang ketisi ke jalai lama. Jalai nada boleh dipedak ku ya. Anda ingat ya berapa jam ke nganti dia? Ni ajak pengalaman dia. Ya, pakai yang berdisi ku ya tuan. Nganti jalai ke ternyata deh.
2: Ini tampak lagi. Nanti tidak lagi ke nya petang. Amat merisau dumenya. Tentu kan ketawa aku apa gitu. Kamu ni pengamai cerita ya, peninggal kita hari rantau sibunya berkenang ke sebuah tu amat pedih sama ya. Kenang ke sebuah tu kenang kemayanya sobat yang berada tahun maya ke ngerepit kerpai buka kerpai tidak ternak pedak duit dalamnya.
3: Tidak pedak tu ke segi nadai.
2: Kak kau mendak berduit dia. Engkau mata dia sudah kak kan ulang mendak dia. Amal ayahnya buka kerbaunya dan pernah duit. Pak pernah sebuah rasa. Okey, berpindah dulu kita ngau lagu hari tiara masih kak pagi tu lagu pengingat tu.

0: Singa ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
0: Why?
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita. Pengerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iya, bab mengawak kita ke menjaga ke pengerai itu tadi. Nil jadi kau pernah kira kurang ke game activity kita kena gak brisk walk, jogging tu, mayari kena tu berapa pantang. Okey gak lisin gak suka telu ke gari yang aja di rumah. Ya kan banyak. Banyak juga kita boleh dadu kita cara selesai di pun di rumah ni nil.
2: Ya, kita boleh ngemas barang baru mai, kita boleh ngemut, ngelap dari sebelah dinding ya kedah kliko-kliko anaknya.
1: Jadi setiap hari tanya muka. Setiap hari exercise semoga.
2: Nanti hari bersih ya lah.
1: Nanti saya ke budau di kliko kanaknya kak exercise suak Japan maka ke tidak ya.
2: Gambar kebisa kliko.
1: Mana mai at gagak ya tidak ya. Okey, selamat pagi ngagai Diana Sadut. Maya tahun 1997 ya benua bersekolah sekolah menengah vocational betul mainnya. Oh, sini kami tau. Jadi nganti-nganti ya cikgu madah cuti ngambil ke boleh pulai ke menua magang mainnya suba. Anti anti maya mendarurat tu start berangkat kepada kurang lebih tengah sekolah. Entah itu menyekolah ya lengau mengagai base tahun 1996-1997 ba sekolah menengah vocational betuang banyak. Dia tahu dari kalang nama KV College Vocational. Ah, 96-97 sekolah vocationalnya masuk tahun kami sebab 99-2000 ditukar ke sekolah menengah teknik.
2: Dannya dia tu college vocational.
1: Dia tu jadi college vocational betul. Tiga evolusi dah ba betul dia.
2: Okey, Wilson Will tu tu. Kenang ke Maya sebut ke dia. Mula tu amat kena ne.
1: Au au.
2: Lebuh berjalan sebelah pasar, bisi hari tersipak ke kaki orang belah kaki lima kedai Cina, ya. Dan yang tadi Maya yang makai mi ba kedai Cina, salah hirup air ke. Nyo tirup ke air basuh sunduk.
1: Ya, amat nak kirinya kalau amat terkalu nggak bedanya. Ya, oke sebuah asamnya asal rumah ngurusnya. Artinya salah, nyomet salah itu. Pada kenyipak kaki orangnya Neil. Uka tersipanya si Yati kenyipaknya. Nah deh, beda uka aku kalau empai dah lama hidup dunia tu memang sebuah tu nyonya terpedak kaki orang demu.
2: Serius
1: ngajo. Entah kenapa ceritanya. Aku lagi ingat cerita-cerita yang kecukup trending tahun 1997 trending. Murah yang ngau ni deh. Kalau yang di bah Indonesia dan di report ke Maiwah bila baju dalam lenyau.
2: Nama kebo.
1: Semuanya lenyau diambil digagak orang jadi kesengkabung muah. Jadi nya jadi topik yang cukup hangat cukup dilansa orang basura berita mainnya. Mainnya budak punya mesti zaman internet pakai itu ni.
2: Namanya kena maya sebut ya.
1: Mai sebut nak sebuah Indonesia Raya lagi lepas yang pun katanya buat tu IPU datang ke 1,000 rupiah dah ya. Bah dia jadi dia report ke banyak lepas ke nah nemu engkanya dan ada yang mesti belanja mengorang beli sengkabung semua nyam kena baju dalam ya baju dalam di kempat kena jadi sengkabung semua
2: sudah kencurinya sudah kena dah bini pelbagai
1: tahu kena tadi yang kakak kunci siom katanya saya bau. Okey, semua pagi menggagai peninggal kita yang kebuka kursi nyapa pagi tu nah. Kita mesti siapa lagi pagi tu? Mewah tu kamat ni tadi. Kita mesti temu Daniel.
2: Ni mesti ke dah dibaca leban nyo bercampur itu tu.
1: Au.
2: James Pinggiran tu tadi dah nah.
1: James Pinggiran saya kudah.
2: Dah baca nah.
1: Au.
2: Bercampur itu nan tu pernah.
1: Ya, menya bukulai megang teh tu. Lalu sama pagi saya ku pengajar junior sudah ni.
2: Bedau.
1: Jadi ku ya maya menua Sarawak sebun tu ke jerubu tu dah datai baru teringat ke maya subak ya. Sekolah maya ditutup. Jadi maya pengawa terjanggal maya darurat ya, jerubu diatur maya. Jadi waktu untuk ngarap ke balas sidak Mes Malaysia jam 4 lagi ngaga hujan tiru kena muai sebuah nasab tu sebenarnya nekul semua program ke aktiviti ke dekat di langgu.
2: Ya, nanti ke Met Malaysia tu madah tu ambis nadai naka 14 hari bulan 8 tu hanya baru engkau bisi hujan mimit kau sedar ya
1: madah. Lalu penerang bisi dikeluar ke di BKU megak ya. Semua program biar ke di pelabak ke dekat diatur dalam minggu tu engkau dekat dilanjar ke ketegal hari ya ke cukup bersebuan. Jadi ya Siti yang tadi music festival Boto Frandia enggak piam enggak ujung minggu tu free car day.
2: Dipinsil kan.
1: Engkau dilanjar ke dulu. Dilanjar ke dulu ketegal ke hari Nur kita itu tadi mengagak pengawativiti bukul umur kena endang ya ndak tu di perancang. Ni dah ke kita tengok sorenya gap ngeredi ke ngumpul ya. Orang yang ngaso berami bata tengah sebuan dia.
2: So nyirut ke sebuan pun. Okey sita gitu hari itu betul. Pagi maya namanya akan urun ke baru ah. Nah, untuk sikal ke ya maya sebuan tu. Mana jalai temda lain borek aja ko ya. Pasang api indak ke tembus ke jalai api. Upis tutup. Nanti orang nurun ke upis mainnya aku ya. Polis pun takut ke sebuah nasab mainnya.
1: Polis pun takut?
2: Nanti orang meronda. Siapa ke meronda?
1: Siapa ke pedih apa
2: ya? Cuma
1: aja aku ya.
2: Bukannya maya tahun 1997 maya sebuah sobat. Ya apa hari atabatnya tadi.
1: Ya, lepas sobat. Semuanya ke Yakut. Lepas kita nak kalau kena sebuah baru ya kita diitirah ke darurat mainnya. Amata, saya kebakar boleh mati lah. Apa sebabnya pergi lah.
2: Ya, ukai merah lagi ni. Celum lah kau mainnya.
1: Ya, mama.
2: Namanya ukai bak amaran merah ni dah.
1: Oh, lepas tu Siti ingat ku uji mainnya uji celok jari gelo bayi doang. Mata celum jari.
2: Asap kelita.
1: Mbak, kerja pengamah amat gaya harinya. Tanya meh sama-sama meh kita itu tadi bersampai ke sebuah kita yang kita boleh dikontrol kita. Nah kalau raya nyentuk ke kita tadi darurat. Kasih ke belan demi ke sekolah.
2: Ya.
1: Hanya satu ya.
2: Oh, pihak mega anda yang nak nyagap ngerai, hidup air mayu serta kurang ke aktiviti bak luar.
1: Nah, okey. Ngonya tadi kami dah Daniel nyurut ke diri bak awak dua pagi wai kita ungkap ke pagi tu ni.
2: Selamat pagi serta selamat hari dua.
1: Lalu, bertemu baru kita bak awak ya ke bukan.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadiraja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan, dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Jom dengarkan Bintul FM. Mampu 7.5 MHz.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Selasa hari itu, 11 Ogos 2026, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Selamat beristirahat untuk anda. Dan bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan pengisian yang menarik, dengan hiburan yang terbaik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat saja pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu hari Selasa tu. Dan apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: puluhan lima megahertz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Syahrul Haikal.
4: Ya, Waalaikumsalam DJ.
3: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
4: Okey, terima kasih DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada hari ini diramalkan berjerebu di kawasan Bintulu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius di kawasan Bintulu. Sekian saja ramalan cuaca pada hari ini.
3: Okey, terima kasih Syarul Haikal. Selamat bertugas.
4: Ya, terima kasih DJ. Selamat bertugas.

Ya, itulah tadi lagu daripada Khalifa. Siapa Laila telah membawakan kita 9.45 minit pagi. Dan bagi kita orang yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu. Dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Bagi anda yang berminat untuk menjadi penyampai radio ataupun wartawan penyiaran, anda punya bakat terpendam, inilah peluang untuk anda, di mana RTM Bintulu sedang mencari anda yang punya bakat yang luar biasa sebagai penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time, di mana RTM Bintulu akan membuka uji bakat terbuka pada 19 Ogos 2026 iaitu hari Rabu, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang, bertempat di Pejabat RTM Bintulu. Marilah selahkan bakat anda, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Ya, kembali lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 9.55 minit pagi dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu untuk di jam yang kedua seperti hari biasa, hari Selasa, kita ada rancangan segmen Info Sehat terbitan Suzana Musa dengan tajuknya yang menarik untuk hari Selasa tu, apakah tajuk yang menarik untuk mereka bincangkan dalam Info Sehat. Dan juga di jam yang ketiga, sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitud yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rosak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perbadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek marah ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium, Delphine Nkasa.
sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan seperti biasa, hari Selasa hari ini kita ada segmen info sehat terbitan Suzana Musa, dan tajuk topik pada hari ini ialah kekal sehat semasa jerebu. Baiklah, kita bersama dengan penerbit kita Suzana Musa untuk segmen info sehat di jam yang kedua.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya di Konti pagi itu, iaitu bersama dengan tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Nik Muhammad Muhaimin bin Abdullah yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik pada hari ini, iaitu mengenai jerebu, kekal sehat semasa jerebu. Jadi satu perkongsian topik yang cukup menarik. Dan bila kita bercakap tentang jerebu ni bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semua, terutamanya apabila keadaan cuaca dan juga kualiti udara berubah. Jadi pagi ni untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang jerebu dan bagaimana kita nak kekal sehat semasa jerebu ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi, Encik Nik.
3: Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zana panggil Encik Nik boleh?
3: Boleh.
2: Okey, apapun, apa khabar kita pagi tu?
3: Khabar baiklah. Terima kasih kepada DJ Zana lah kerana sudi menjemput kami lah daripada Pejabat Kesihatan Bintulu.
2: Dan apapun, terima kasihlah juga Zana ucapkan kepada Encik Nik sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM, yang mana untuk edisi hari ini saya dipahamkan Encik Nik akan berkongsikan satu topik menarik tentang jerebu ni, kekal sehat semasa jerebu. Betul kan Encik Nik, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar tentang kekal sehat semasa jerebu?
3: Ya, saya. Memadamkan kita dah tiba musim jerebu. Jadi kami dari Pejabat Kesihatan Bintulu ingin menerangkan dan berkongsi sedikit sebanyaklah berkenaan info semasa jerebu dan apa yang menyebabkan berlaku jerebu. Dan sekiranya anda terkena ataupun mendapat kesan jangkitan daripada jerebu, kita boleh kongsi bersamalah apa tindakan seterusnya.
2: Baik, apapun, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan oleh Encik Nik pagi ni. Jadi terlebih dahulu ni, Encik Nik, mungkin Encik Nik boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar di luar apakah yang dimaksudkan dengan jerebu ni, Encik Nik.
3: Okey, baik. Seperti mana kita sedia maklum lah, jerebu ni bukan perkara asing lah dekat Malaysia ni. Tapi saya terangkan sedikit lah. Jerebu adalah keadaan di mana kualiti udara yang tidak baik dengan kehadiran partikel yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar di atmosfera yang akan mengurangkan jarak penglihatan kita. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar. Seperti mana kita dapat lihatlah di persekitaran kita.
2: Jadi Bila kita bercakap tentang jerebu pagi ni Encik Nik, kita sebenarnya nak tahu juga apakah yang menyebabkan jerebu ni berlaku Encik Nik?
3: Saya cuma senaraikan beberapa perkara yang menyebabkan jerebu. Seperti mana yang kita nampak di persekitaran kita, punca utama jerebu adalah akibat daripada pembakaran secara terbuka. Ini tidak langsung lah, sama ada aktiviti pembakaran secara terbuka di rumah, di kilang-kilang, dan punca lain termasuklah asap dari kilang dan termasuk juga asap dari kenderaan.
2: Jadi itu antara punca yang boleh menyebabkan jerebu ni berlaku, seperti apa yang diterangkan oleh Encik Nik kita sebentar tadi, antaranya disebabkan oleh pembakaran secara terbuka, dan juga ada yang disebabkan oleh asap dari kilang dan juga asap dari kenderaan. Dan seterusnya ni Encik Nik, bila kita bercakap tentang jerebu pagi ni, apa yang kita nak tahu juga, bagaimana pula kalau kita nak mengetahui keadaan status kualiti udara ni, Encik Nik?
3: Okey, baik-baik. Terima kasih. Sifir kualiti udara tu senang saja ya. Jika kita tengok, status kualiti udara diukur dengan nilai indeks pencemaran udara ataupun kita panggil IPU. Semakin tinggi nilai IPU tadi, semakin buruk status kualiti udara di kawasan tersebut. Saya terangkan sedikit mengenai nilai IPU tadilah.
2: Teruskan Cik Nik.
3: Untuk nilai IPU 0 hingga 50, status kualiti udara tersebut adalah baik. Untuk nilai IPU 51 hingga 100, itu bermaksud status udara tersebut adalah sederhana. Manakala 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan seterusnya lebih daripada 300 adalah bahayalah.
2: Jadi maksud Encik Nik, bacaan nilai IPU 200 ke atas ni memang dah berada di kategori yang sangat tidak sihat dan juga berbahayalah ni Encik Nik.
3: Ini mungkin menyebabkan ramai orang terjejas lah.
2: Baik Encik Nik, kita nak tahu juga pagi ni berkaitan jerebu ni kan, siapakah golongan yang berisiko tinggi mendapat penyakit semasa jerebu ni Encik Nik?
3: Jika kita lihat, untuk yang paling berisiko tinggi bergantung kepada status kesihatan seseorang. Sebagai contoh, keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan yang buruk kepada semua orang. Tapi golongan yang berisiko tinggi adalah yang paling utama, iaitu kanak-kanak. Ini disebabkan faktor umur tadi lah. Kanak-kanak belum membentuk antibody lagi. Seterusnya orang tua, mereka yang mengalami penyakit seperti asma, bronkitis, radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung, alahan, ini termasuk jugalah perokok tadi. Dan mereka yang setiap bekerja di luar pejabat lah atau rumah, termasuk juga persekitaran yang terbuka.
2: Jadi Encik Nik dah kongsikan golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit semasa jerebu, dan kita nak tahu juga sebenarnya pagi ni bagaimana pula mengenai tanda dan gejala kesan jerebu ni kepada kesihatan Encik Nik. Maksud Zana, apakah tanda dan gejala kesan jerebu ni kepada kesihatan Encik Nik?
3: Secara umumnya, kesan jangkitan jerebu tu kita boleh lihat secara secara jelas lah. Dirasa secara terus dan jelas. Antara kesan-kesan yang saya boleh terangkan lah, setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu, termasuklah kita berasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk. Ini secara berterusan lah. Berasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas lah. Kadang-kadang individu tu mata dia terasa pedih dan berair, hidung kerap berair dan kerap bersin lah. Ini boleh mendatangkan kesan kepada kulit jugalah. Kulit kita kadang-kadang terasa gatal-gatal, dan paling utama kita rasa sesak, sakit dada lah, disebabkan kesukaran untuk bernafas tadi. Jadi saya sarankan kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan seperti tadi, kita cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berhampiran sekiranya anda mempunyai tanda-tanda seperti berikut lah. Seperti tadi yang saya maksudkan tadi.
2: Maksud Encik Nick, mana yang ada gejala-gejala ataupun tanda seperti apa yang disebutkan Encik Nick? Ada yang terasa gatal di bahagian kerongkong, batuk-batuk, ada yang terasa sukar nak bernafas ataupun sesak nafas, ataupun mungkin ada juga yang rasa mata tu terasa sangat pedih ataupun berair, dan ataupun hidung yang berair, kerap bersin, kulit yang sentiasa terasa gatal-gatal ataupun yang rasa sakit dada ni, jangan sesekali dibiarkan dan dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran dari tempat anda berada. Baik Encik Nick, menarik dengan apa yang dikongsikan. Dan seterusnya, bagaimana pula kalau kita nak mencegah penyakit jerebu ni supaya orang ramai di luar tahu langkah pencegahan bagi penyakit akibat jerebu ni Encik Nick?
3: Okey, baik-baik. Seperti yang kita sebutkan tadi lah, bila kita rasa simptom tu berlaku kat atas diri kita, seelok-eloknya kita cepat-cepat lah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk lah, bertambah teruk ataupun bertambah buruk. Untuk mereka yang di dalam kumpulan berisiko tinggi tadi, hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan lah, seperti yang saya beritahu tadi, yang golongan kanak-kanak, golongan orang tua, warga emas. Untuk mereka yang selalu bekerja di persekitaran luar, seelok-eloknya memakai penutup muka yang sesuai lah ketika keluar bekerja ataupun berada di luar rumah lah. Bagi yang mereka yang sibuk dengan aktiviti luar ataupun suka bersenam, jadi untuk musim sekarang ni kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Seelok-eloknya buat masa sekarang stay at home lah, berada di rumah. Untuk orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air yang bersih lah. Kita juga boleh minum air kosong secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi lah. Untuk langkah lain, kita elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok lah. Jangan dengan tanya jerebu kita merokok dalam rumah, makin teruk lah jadinya. Untuk mereka yang berisiko tinggi, yang kualiti udara tadi, indeks IPU dia tinggi, kita nasihatkan mengambil cuti di luar kawasan yang berjerebu sekiranya keadaan jerebu berterusan pada tak berbahaya lah.
2: Jadi ambil maklum semuanya, itu antara langkah pencegahan bagi penyakit akibat jerebu ni dah diterangkan oleh Encik Nick kita sebentar tadi. Menarik dengan apa yang dikongsikan tentang jerebu ni, semuanya dah diterangkan apa itu jerebu, punca-punca, kesan jerebu, langkah pencegahan dan lain-lain yang berkaitan dengan jerebu ni. Diharapkan dengan apa yang dah dijelaskan oleh Encik Nick kita, agar semuanya faham dan juga jelas dengan apa yang dah diterangkan. Dan kepada anda di luar sana, bagi yang kurang sehat, yang terutamanya yang ada tanda-tanda ataupun gejala penyakit berkaitan jerebu ni, mungkin ada yang matanya terasa pedih ataupun berair, hidung berair, kerongkong sentiasa gatal, sesak nafas, sakit dada, jangan sesekali dibiarkan, segera dapatkan rawatan di pusat rawatan yang berdekatan di tempat anda berada. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini daripada Encik Nick Muhammad Muhaimin kita, yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu, mengenai kekal sehat semasa jerebu. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nick kita atas perkongsiannya pada hari ini, dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Encik Nick.
3: Okay, sama-sama.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bin Tulu FM.
4: Jom dengarkan Bin Tulu FM.

Keluarga Madani, Tarian Madani, Vlogging serta Breeze Walk. Dan manakala untuk hari Sabtunya pula, iaitu 15 Ogos 2026, orang ramai boleh berkunjung ke SK1 Garden City Bintulu yang menampilkan pelbagai pengisian yang berteraskan pendidikan dan pembangunan modal insan. Antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, bicara nadi negara, program polis sekolah selamat, Celik Madani, Tekad RPM, pakat kurikulum prasekolah serta pelbagai aktiviti interaktif untuk para pengunjung. Dan lebih menariknya, pengunjung boleh berpeluang menangi hadiah cabutan bertuah yang disediakan sepanjang program berlangsung. Jadi bagi kita orang yang ke lapangan pada hari Minggu, hari Jumaat dan hari Sabtu tu, bawalah keluarga dan sahabat dan anak-anak kita orang bersama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani 2026 yang berlangsung daripada pukul 8 pagi hinggalah 5 petang di lokasi yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, kembali ke kau lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Abin Tulu FM. Bagi kita orang yang berminat untuk menjadi penyampai radio ataupun wartawan penyiaran RTM, anda mempunyai bakat yang terpendam, inilah peluang untuk anda, di mana RTM Bin Tulu sedang mencari anda yang mempunyai bakat yang luar biasa sebagai penyampai radio part-time dan juga wartawan penyiaran part-time yang akan berlangsung uji bakat terbukanya, iaitu pada 19 Ogos 2026 hari Rabu pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang bertempat di Pejabat RTM Bin Tulu. Dan syarat kelayakan untuk uji bakat ini adalah warga negara Malaysia berumur dari 18 tahun hinggalah 35 tahun, lelaki ataupun wanita, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan dari Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun swasta, fasih berbahasa Melayu, memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM ataupun Sijil Vocational Malaysia SVM, dan keutamaan kepada graduan komunikasi dan kebolehan berkomunikasi dengan baik, personaliti dan penampilan dan perwatakan yang menarik, serta boleh bertugas pada bila-bila masa. Itulah sedikit perkongsian untuk anda yang ingin menjadi penyampai radio ataupun DJ part-time ataupun wartawan penyiaran part-time di bahagian Bin Tulu, di RTM Bin Tulu, di mana akan berlangsungnya uji bakat terbuka pada 19 Ogos 2026. Baiklah, jam menunjukkan pukul 10.55 minit pagi. Untuk di jam yang ketiga pula, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu buat anda peminat setia RTM Bin Tulu, di mana anda boleh titipkan kiriman salam dan permintaan lagu kita orang ke laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bin Tulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ke tiga. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentas 97.5 Bin Tulu FM.
1: Jom dengarkan Bin Tulu FM. Menjeling, menjeling, 97.5 MHz.

Ya, kembali kekal lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan mana berada di rumah kini tu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Apa mungkin tengah sibuk di dapur ya, apakah menu tengah hari kita orang. Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang berada di luar kini itu, kita orang sentiasalah menjaga kesihatan kita orang. Pastikan anda menggunakan face mask semasa berada di luar dan cukup minum secukupnya untuk kerana di sekarang musim jerubu di luar. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita, daripada Junaidi Laing. Selamat pagi DJ Syah, selamat bersiaran pada pagi tu, terima kasih. Dan juga daripada Ramli Lee, assalamualaikum DJ Syah, selamat pagi dan selamat berkonti. Semoga sihat ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Rentak 97.5 Bintul FM. Dan pasti mantap DJ, belanja lagu tersingkap kini rahsia tersembunyi, hiburan untuk kita semua pendengar di mana jua berada. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga James Pengiran. Dan juga daripada Biar-Biar, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Syah dan rakan pendengar Bintul FM dengan ucapan ceria selalu. Dan juga daripada Peter Tikau Tujam, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Syah, salam rindu dan ceria dari Kuching. Terima kasih Peter Tikau Tujam. Dan Robert Ganja Robert, assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi tu, semoga sihat selalu. Dan panas cuaca di Sepauh pagi tu DJ, sama juga di Bintulu tu panas juga dan berjerebu di Bintulu tu. Dan juga daripada Eva Vinci, selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga daripada Eva Vinci. Dan juga Masnah Loso, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Syah, waalaikumsalam Masnah Loso. Dan selamat pagi hadir dari Kuching nak dengar lagu Kepada Hati yang istimewa buat hiburan kita bersama pada pagi tu. Dan juga daripada Sa'diah Jidiah, selamat pagi DJ Syah, salam buat kerinduan buat semua yang mengenali diri ini, semoga sihat selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu pada Agnes Indai Robin, Awan Nano daripada Hafiz, untuk hiburan kita bersama dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 104,5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Roslina Friends. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga Donny Lim, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah, terima kasih. Flora Ladom, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah, selamat pagi juga. Dan juga daripada Nicholas, selamat pagi bersiaran DJ katanya. Dan juga daripada Nekmo, assalamualaikum DJ Shah, moga sehat ceria dan bahagia semasa bekerja. Request lagu menjaga jodoh orang lain untuk hiburan untuk pendengar dan peminat peminat setia RTM Bintulu, moga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah, ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian tu DJ, salam buat CMS Press, Sindu Indi, Sindu Indi, Indu Kenawit, Bulan Perwindu, Mary Uban Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Rika, Peter Tika, Polly Mansing, Stamos, Mas Naloso, Zaiton S, Bia Bia, dengan ucapan ceria-ceria selalu, cuaca jerebu dan jaga diri kita orang semua. Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi Selasa hari itu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Shah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jumpa lagi, bye-bye.

0: Selamat tengah hari, iaitu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 11 hari bulan 8, 2026. Projek Ngagak Jalai Ulu Tubai Mentawai tiba sambung ke Palan Dagang Temuai Bak Gunung Buddha di Limbang dekat di Pejalai kengena langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Sambit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Aidil Lariwu madaka projeknya ukai ndak nyadi di Pejalai ke tang semina dilanjar ke dulu. Alim meri awak ngadu ke Sarawak Sabah Link Road SSLR renggat kedua. Sebenarnya tu projeknya megak ndang bisi betapi ngau sekedar penanggul nyeng kaum nerima bantah tiba kawal ngau genturung Taman Negara Gunung Buddha ngau palan nur nekat air lalu perkara tu patut diperunding ke ngau sili agi. Dato Aidil Mansur Kejaku tu di Limbang leboh ia ke ngabas projek ngagak jematan kedua Sungai Limbang. Berbangaunya Dato Aidil madah ke projek ngagak jematan kedua Sungai Limbangnya ndang sebengkah hari sekedap projek jematan di Sarawak ke di Sarang Tembu dalam tahun tu. Projeknya direport ke kira 90% tembu. Projeknya tiba ungkus RM188 juta ringgit, ukai semina bersambung ke Limbang Gau Brunei aja. Tang tau mengganyungka pemansang kanang menua bak seberai sungai. Tiga jematan bukai ke disaran dekat tembuk tahun tu ianya jematan Sejingkat di Kuching, jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau jematan Batang Saribas 2 di Pusa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg demalam nerima penemuai Raban Menteri Besar Perak, Dato' Sri Saarani Muhammad bak pengerami makai lemai ke diatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dato' Sri Saarani ngau bala pemesai ti nyempulang ya diatuk benung nemuai sambil gawak ke Sarawak berengkah hari biri kena hari minggu tu tadi. Penerang dalam pos Facebook Sarawakku madah ke Dato' Sri Saarani sebedaunya bisi nemuai meribasa ngakai Dato' Patinggi Abang Johari. Maya penemuainya seduai megak sama bersilih ke penemu pasal jalai ke tau dikena negap kagi kaul antara Perak ngau Sarawak kelebih agi bak perkara pemansang penggelikun ngau jalai ngatur antara menua. Berita pasal sebun asap di Sarawak. Dekat pukul 10 pagi tadi, 11 kandang menua di Sarawak sama ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tindak banah ke pengerai. Belalau ke penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, stesen pengamata angin BIPD Serian ngerikut ke IPU 189, Samarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 lalu Samalaju 155. Berbangaunya Seri Aman, Serikai, Si Bunga Mukah sama ngerikut ke IPU 153, Miri 151. Lalu ILP Miri 119. Dua gig kanang berdua kesama ngerikut ke angin ti jalan pemersi yang nyak kapit ti ngerikut ke IPU 77 ngau Limbang 74. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, serta disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu peringat, kita bergulai dengan YFM Bintulu, bawa ngelah tengah hari.
1: YFM Bintulu, nginting hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

Eh, ada lomre selamat tengah hari ngagai kita peningah. Tentu ya bakal selama nanti hari dua datai bak idari kami. YFM bintulu merindang kita bak awak ngelah tengah hari. Jadi sari tok 11 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu kita bergulai ngaku Flora Libat.

Ianya lagu keterubah kena mungkal awak ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Siti lagu hari remjana lagu ke diberi nama Kaliah ke Pulai. Mic jam kita ngagi pukul 12:11 minit tengah hari. Sekali lagi merik selamat tengah hari ngagi kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu di selampung menua kita di Sarawak. Okay, seminat di Sarawak aja angka kita bisa mendiang ke kami hari RTM klik. Tak disebut kita di serata menua mana ya ke bisik bulan dengan kami. Kelebih lagi ninting hari dua. Datai Ba Idar YFM Bintulu merindang Ba Awak. Ngelah tengah hari nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tusun program atau kerintai program kita dalam kandang 3 jam untuk peningan ada berubah. Okey, dia bakal selama megak pukul 12:30 2 dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12:45 tengah hari tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampung ya, buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu temuai aku lagi. Ianya sikap pemesai kelebih lagi Ari Upis pengerai bagi menua Bintulu. Nyak tusun program bak jam kedua. Udahnya lagi jam ketiga. Urungnya pukul 2 ngali hari. Dia bisik program kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Udahnya pukul 2:30 ngali hari. Bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi bak hari 2 sari tok. Udahnya pukul 3 kira tembok meh namanya kami berinang kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung penghari hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari ke dekat merindang kita lagi nah. Kayaknya tu sunah program kita sari tok peningah. Jadi tentu yang ada pengharap bukai ngarap ke kita terus bugelai dengan kami udahnya kita ke Benung nama pengawak jam ke dia tu ni nanti tengah hari tu terbagi Benungnya dia ke diri dekat Merarau ya ke di rumahnya tadi kelebih lagi bala inai kita tentu Benung kiruh di dapur jam ke dia tu Benung berbelah jarinya tadi gawak. Tentunya tadi pendiangnya mendiang ke radio nah. Kadang nanti bisik lagu ke narit hati. Tentu bala kitanya tadi sambil ke berbelah di dapur sambil nyak berlagu nah pihak ya. Nyak ke Benung berbelah jadi hingga kita ke Benung nama lagi pengawak jam ke dia tok ni berambil ke anak atau ke nganjung anak sekolah kini jadi tentu ke kita ngarap ke kita datai likun bak endur ke atau ke sekolah anak kita atau ke kini-kini ajak kita ke tengah hari tu peningah nak ngira kini perjalai kita sama nyaga penglikun kelebih lagi maya bertengah ke jalan alun nah. Tangan tiuli anang suah menyekurang ana suah pansut atau ke ngagak pengawak di luar kelebih lagi kita nemu bak menua kita jam ke dia tu Benung di tuntung sebun ya atau ke disebut jerebu. Nanti nadai kebuah ke berat, nadai pengawak ke nak uliah di seliah ke mana lagi jam ke dia tok kita dia di rumah sama nyaga pengerai diri empu bak hari kita ke bersebun tok tak ke jerebu tok bunyi ke lalau sidak hari upis pengerai kurang ke ngereja pengawak di rumah tangan tik nak uliah di seliah ke. Tentu ke kita ngena sengkabung hidung ngau mulut ya. Kelebih lagi maya kita ke di luar rumah. Tapi yang megak ya ke suah disebut ngelamak tu ngirup air amat. Ngau cukup nah. Okey seminak maya hari ke bersebun ajak kita ke patut ngirup air amat ke cukup. Tambah hari ke bukai megak ni. Tok nambah lagi laban hari kita ke Benung bersebun jam ke dia tau. Okey. Lengkap ke ceritanya peningah. Agik megak dekat terus merindang kita tau. Okey tok lagu ke diberi nama Petua Lubah Tuai.

Di pukul 12.30 tu lagi peningan aku dekat berlabuh mengenai ke pesan berat ya. Tang sebenarnya mic kita tak akan mengenai ke pesan berat. Merinang kita dulu ngau siti lagu dari Marilyn. Bersumpah masuk neraka.

lalu berantau tu. Jadi pesan tu datai hari ahing anak Sinda madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau niang indai ya Sinda anak rimba, Sinda anak rimba tau ke indai ahing nguan ulit 14/2008 pukul 6 udahnya ngetas ulit kena 15/2008 serta pengawal berantau ya kena malam 15/2008 jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Jimbun kampung Sungai Keliat lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Oya Selangau ya ngonya pesan tu dituju ngagai bala bak rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli Pasir Terabai, rumah Ilis, rumah Pang, rumah Anggi, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah, rumah Rantai, Ulu Bawah, Pia Mega, rumah Birai di Ulu Bawah Mega, Pia Mega, rumah Lawai, Nanga Junan, Kabam Layan, Baruma Buan, Nanga Langan, Linggi, Balari, Siung, rumah Jimbau, Batang Uya, Ensurai, ngau semua Kabam Layan ya kebukai, kena oleh disebut di Tok Magang ya, jadi Tok Madaka, dekat ngetas ulit lalu berantau niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau ke indai ahing ya jadi pengawal ngetas ulit kena 15/2008 ngau mega berantau pen diatur 15/2008 ya pukul 8 malam nyentuh 7 pagi okeynya pesan ngetas ulit ngau berantau ke bisik dia terima jadi kedua atau peninga pesan ke dua tu enya pesan muai ulit mega jadi tu dituju ngagai kabam layan baru rumah bada nanga talung rumah tinggau lubuk pantau rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Joni nanga stamang rumah David Ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukum rumah Simon tutung ulu Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Biar Megak Kabam Layan, Bak Rumah Birai Nanga Mengiling, Rumah Brown Nanga Stapang, Rumah Bundan, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Biar Megak Kabam Layan ya kebukai kena oleh disebut di Tok Magang ya. Jadi pesan tu madah ke dekat muai ulit niang nyawa anak badak, niang nyawa anak badak kena 15/2008 2026 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jelah lubuk antu ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai ngali anak nyegang bak lumur 012-518-2406 ya 012-518-2406 okeynya pesan ya kedua jadi pesan bukai tu pesan pemati ya jadi pesan tu datai ari Aceh anak Mat tau ke Apailia madah ke Inaya nantai anak Nanta nantai anak Nanta tau ke Inai Seboy udah nadai kena 10/2008 tahun 2026 lalu dekat di Yanjong kena 12/2008 2026 ianya pergilah hari tiga ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kepembelian batang anak, batang muput kanan, ngau kibak, jalai tebing tasik, jalai tatau sibu, jalai tatau bintulu, pihak megak kepembelian bak labang atas ngau baruah, kepembelian bak rasan tubau, ngau megak kepembelian ya kebukai kena uliah dia sebut di Tok Magang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nanga sidang tatau ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngangge lumur tau ianya 010-9858-699 tau ke 010-388-7670 ya. Jadi tau pesan tau madah ke nantai anak nanta, nantai anak nanta, tau ke inai seboy udah nadai kena 10/2008 lalu dekat dianjong kena 12/2008 ianya pergilah hari yang tiga ya. Jadi kabam belayan dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nanga sidang tatau. Okeynya pesan ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tau.

Okey, gim moga dekat ngena tai ke pesan bukai tok peningah. Jadi ke sekali tok pesan tok datai ari Mikal anak bungkuang ya, madah ke Indaya, Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin ya, udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 buat sepita Seredang Selangor ya. Jadi tubuh niang dekat dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 pukul 10.30 pagi ya dekat datai di Sibu. Jadi dekat di Intu Bala Mayu ambak rumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3, lalu dekat dikubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ngonyak pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabam Layan, Bak Rumah Maga, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabam Layan, Bak Nanga Nirok, Sungai Ngemah, Ngau Mega, Kabam Layan, ya, Kebukai, Kengelala, Regina Dwi, Anak Bantin, ya, Regina Dwi, Anak Bantin, tau ke Dwi, Anak Bantin, kena oleh dirintai ke Dito Magang, ya. Jadi, dekat Dintu Bala Mayu, Bak Rumah Panjai, William juga kena 12 hari bulan 8 serta dekat dikubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026. Okey, nyap pesan ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu.

Okeynya di pukul 12.45 tengah hari Tok Ligit Peningah. Bakal sama dekat mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampong bak dalam program nama ni nemu ni ingat nemu kita datang sebedaunya kini kerundiang tengah hari tu nak sebedau mic kita mendiang ke program menemu kita berperinang dulu kita dengan sitik lagu ke sekali itu.

Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari ngakai semua kita peninga. Lalu ke sekali itu datai bahawa idaraku boleh kita berkongsi ke berita bahawa program nemu kita. Ya. Jadi kebenar ya, ngelah tengah hari sehari itu hari bin dulu kita bergulai ngau DJ Flora dan bahawa program nemu kita aku ya, DJ Perinciang berkongsi ngau kita berita ke nang yamat nyadi. Berita ke nyelai atau ke nak asai ke nak patut ya bansanya biar tadi ngau meka ke bekawul ngau mayuh macam meh adat ulah sikap siko-siko kita atau ke adat budaya basiti-siti menua nyak ke nang ya dikunci ke aku buat nemu kita nyalai ke sari tau bahawa awak nemu kita-kita ianya peninga ku nanya kita tentu kita yang tadi bisik tak kalak ngasai ke diri yang tadi nak puas hati ngau tukuh tadi tukuh tubuh kita sekali kena buat pemasai tubuh kita main peninggi pandak baru kenyak tu kaku tu tadi deh. Tentu bisik nak puas hati kadang-kadang tik kalau kita yang tadi bertunai tak bisik renundi kita bisik nak nyamati kita ini ya. Tama kita nak berani ke mantai ke nak berani ke nyawut tu renundi kita buat kita enang baru kurang buat kita enang pandak nap ya bis suah bukannya aku tu suah mai buat kita enang mit amat gak aku tu ngaku gak aku mit subah amat gak bisa gak saya nak nyamai lebih dikangau kurang lebih lagi inti kita yang tadi bawa tubuh orang mayu lah kita ikut medok kok mendam oh terkenya di pihak kita aja jengau pala bawa kita yang baru lah kurang dia tu uliah aku nerima baru lah maku pandak maku mit maku tanya tadi narai pula kena mana mau amat kita gerai pihak ke pihak kertik pak kutu tadi deh nak ngenggai ke diri di kangau kurang mit nak ngenggai di kangau kurang pandak baru aku amat maku gerai lalunya pemerik arif taro nyalainya kena aku ngawa mati ngawa merundi yang dirimpup ya, ya. Jadi pulai ngagai berita nemu kita tu peninga terlalu tinggi nyau juau-juau ngigok gari meli gari nyau kekitang ketancut panjai gaun kita kekitang umai tu nyamai ke terlalu tinggi. Bukannya agak munyi kata ku tadi nanti kita baru pandak lagi. Bukannya agak meli tanjut lagi. Nya terlalu panjai ke alah ndak anjung kedai petetak ke nang kadang kita itu ndak boleh ngemuas ke pengingin hati. Nyalai ke sekali tu peninga ngenang peninggi kita mensia berita kedekat dikunci ke ku bernemu kita tu. Ngenang peninggi kita. Peninggi tubuh kaku tu, ukai peninggi ego, ukai peninggi ninggi kediri, ukai. Peninggi tubuh kita. Nyalai peninggi kita mensia tu selalu ya, nanti buat Malaysia tu peninga. Nanti ya ke lelaki purata ya, kemayuan tadi. Peninggi antara 164 cm, ngakai 167 cm atau ke 5 kaki, 5 inci berkenyak meh. Purata nanti ke lelaki buat Malaysia itu peninggi kaku tu. Alu nanti ya bisik tinggi garenya pan 170 cm ngakai 175 cm. Nanti ya ketinggi mamatnya lebih hari 175 cm. Jarang amat kita ketemu kurang peninggi bansanya. Ya. Lalu nanti Indo, bak kita menua kita Malaysia atau Indo purata tinggi ianya antara 152 cm ngakai 156 cm atau 1.25 meter ngakai 1.56 meter atau konti bak kaki tadi sukat kaki baca kaki 4 kaki ngakai 5 kaki 1.4 inci kenyak meh jadi ngaku tu 152 meh sentimeter 152 cm peninga ya. Nyadinya sukat ba kita kita lelaki ngau induk kita Malaysia dia tu. Jadi ya ke sekali tu ngenang peninggi kita Malaysia tu kita ukai ba Malaysia tang ngenang peninggi siko induk ba menua Brazil. Ianya nama ya Alison Silva. Jadi Alison Silva tu peninga diau ba Siti menua
kadikumai Salinópolis para Brazil. Jadi peninggi ilisen tu peninga ianya 2.1 meter. Ianya tau ke 6 kaki 10 inci tau ke 210 cm. Nah, peninggi ya 2.1 meter. Ayo ancik amat tinggi. Nyalai ngujung ke ilisen tu peninga di kangau kurang bermenua sidak ya kang di kangau ke ngena nama zirapah, jirapah. Kasih tu dah ne. Nah, anam kenyak kita ya. Kadang-kadang kita amat kati kenyebutnya kita tu lain harga. Nama ngangau ke orang tadi bisik nama amat manah mat lagi. Nama kebukai gede kangau ambil contohnya galah datai ko medak sikunya galah medak ke peninggi tinggi jojo anya galah datai tau ke nya panjang panjang selalu kuning nanti medak orangnya tinggi amat. Oh panjang, nya panjang datai. Lu kangau kepanjang, nama anci, steward lah nama, flora lah nama, kangau kepanjang, ni kanya di, nyak me, bekanya itu dah elisen tu tadi, empat peninggi, nama, empat peninggi yang tadi, dia kangau ke jirapah, ni tu dah nak, katik nyebutnya, tu sahti kak ngeransi, ni ya. Nyalai, dia tu umur elisen tu peninga 30 tahun. Ya, ia ada kena 27 hari bulan 9 tahun 1995. Elisen tu gerai, nadai apa nama. Nyalai maya sekolah kau Elisen. Maya ya sekolah sebab ia bisik penanggul. Nyau kau tusuk rundiang ya. Ya, stres. Laban selalu dikemelik ke kaban sama sekolah ya. Medak ya ke kelalu tinggi, lalu dikangau nama zirapah. Bawa sekolah. Nyalai tiap kali nadai ku ya munyi ku ya tanadai kalau kuninga bala kaban sama sekolah ngangau kenama ku elisen eles eles nadai jirapah jirapah ko sidak ya nyalai nyak ngucung kia nyau ka baduk sekolah tang bai umbu bai penyabar area atimpu dia dia uliah nembuk ke sekolah ya nyalai munyi ku tadi dia tu umur elisen 30 tahun lalu peninggi ya dia tu 2.1 meter. Ya. Subak agi maya sekolah subak dah maya umur dia 10 tahun ko ya peninggi ya 1.7 meter. Dia tu peninggi ya 2.1 meter. Ya. Jadi lalu elisen dia tu udah megak dia ko ba Brazil jadi induk ti pemadu tinggi ba menua Brazil ngembuan peninggi tinggi ba Brazil lalu pian mega okey semina ba Brazil aja ta mega ba renggat dunia elisen tu mega udah dia ko udah di record ya udah disurat peninggi ya udah disurat ke ba renggat dunia antara Indo ke pemadu tinggi ba seluruh dunia nya dia agak penguntung ya elisen tu tadi nasib gak jadi pulai gak cerita ke maya ke sekolahnya subak peninga jadi koya nasib gak maya ya kagi meet maya ya ke sekolah subak ia uliah ngeriang kati ya ngarundeng ya lebuah ke dikeduan ditundi dikemeli pala kaban ke serambau boya maya nya nanti nepia ndak nemu meh nama pengucung koya lalu dah mega ari ari namanya sukuang ari awam bala painaya tingum buat mujuak ya pesabar mujuang kaya dia tu pan ngemuan pengawak ke menyana jadi nama pengawak tu dah elisen peninga dia tu pengawak elisen jadi model siku ari model di Brazil kita sama nemu nanti disebut ke model tu inya model model gari sidang mandang ke gari nang orang tinggi-tinggi ya kita medak nyalainya mah pengawak elisen dia tu bisik bisik ketik nyebutnya bisik berkat hari ya ketinggi orang ke ngemelik ya subak dia tu ya nyo gawak manahnya di model elisen mega udah belaki ya bisik anak lelaki siku lalu tajak pan peninggi laki ya tadi normal airnya 1.62 meter tis dua ya berdiri berimai berpegai jari paras lelaki ya paras laki elisen tadi semina nakak paras ciak tu dah elisen ne? Tangnya nadai nanggul nadai nekul kasih sayau sedua ya melaki ya bini jadi orang penyongai ya kip beduan nak berani ya kip beduan laban elisen siku model bak menua Brazil lalu kenya mereka apa yang dah elisen tu peninggal nak gak tinggi ianya antara 1.6 meter ngakai 1.7 meter retinya peninggi elisen tu ukai ke tegal ari puria nama kebuah bekeni elisen tu tau kelalu tinggi
antara sidak sebilia. Laban elesen tu peningah bisi utai tumbuh atau ke dikumai jakuk kumai hari tu jakuk sains ianya tumor utai tumbuh bak kedikumai kelenjar pituitari atau ke hipophysis. Utai tu tumbuh atau ke pituitari tu semak unta lalu bisi utai tumbuh bak semak pituitari ngi elesen tu. Jadi pengawak pituitari tu peninga atau ke hypophysis tu kebenarnya merangsang hormon tubuh kita ngasuh kita mansang tinggi ke atau ke ngasuh kita pandak tak ke jadi ngasuh kita yang tadi besai gemuk ke atau ke ngasuh kita kurus mit nyak pengawak kedikumai pituitari atau ke hypophysis tu lai nya mem bekang ya ko tu nak tu masa tu buah ko piak ke pituitari tu nyalai nak nya mem hormon di pansut ke tubuh ko jadi ngi elesen tu tadi ya besi utai tumbuh semak ngau pituitari nya utai tumbuhnya ti ngacau pituitari nya ngucuang ke proses tubuh ya tadi hormon tadi ngasuh madah gay tubuh ya nuan ninggi tu ninggi tu ninggi tu bekenya kemansang tinggi tinggi tinggi nya tetek ngasuh elesen tu tinggi ari sidak kebukai tinggi ari semua kita ke bedunya tu ka elesen ja siku induk ke pemadu tinggi nak ke dia tu ia nya peninggi ya berapa tadi ni peninggi 2.1 meter nya nadi ngawak kita tinggi ke baru ke panak ke amat mah pengingin nanti kita tinggi anang tak tinggi angan-angan aja tang tinggi uliah dicapai. Nyalai ngonya pening aja garundeng jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari terus ke bulan kami ngelat ngari boleh nge DJ Flora nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

0: Selamat ngali hari ya peningah bahkan selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bungulai ngau kami ba dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai Ana mau berita lebih lagi ba sarito.
1: Selamat ngali hari berita baka datuk manah lah minda baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tau gay hari kita tau ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kawa ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tau asai ke baru kak belabuh tau. Baru kak belabuh batua tau. Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tau. Berkawa ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok kami hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau sili lagi lebih lagi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya siti gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita.
0: Auk nyadi berkenai ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegar pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya bakal hari asap kami hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Tak erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi na ya. Bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah, awak nyadi tentu ya bisik merek empas tu tadi na Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tau meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung pengawak nginsap mega tau nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak sampai matau penyakit ini dari sebun ba 15 buah klinik sentina ba di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh lama dekat mereka empas nak mana ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang tituai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit teraya bakal penyakit lempuang bakal asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Ya, ia ke ngemua risiko ya ke besar atau ke ia ke tinggi tu tadi ne, ya ke baru dah di sebut nuannya tadi. Ngarap kesama berarti kenyak. Jadi tok kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tok kelebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tok apa arah baik.
1: Bala mayu dekat ditangkan ndak suah pansut maya bersebun tu serta mana lagi inti diau berdalam rumah aja. Kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah, kena sengkabung hidung, ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar, kelebih lagi sidak ke ngebuah risiko tertinggi, ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalan alun. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung, ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari, mua serta ngau mandi. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, ti raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majaan nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kenya deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan dan hidup ke api kereta, ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap, semampai ditangkan ambil ke badung nginsap, biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tak ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketika pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk ti ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kosong hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang po tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tak ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah atau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 ni tadi na. Awak ngarap kesama berarti kena peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na. Awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut.
1: Bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual raba pasar
0: ya patut diperhatikan ya tadi na.
1: Jadi keterubah ya inya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% ari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin ya. Ia mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis tama ari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua. Sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulen nagang partikel besar dan halus sebun ari masuk ngagai salur seput. Dalam Jakob bukai, ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingik kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua, serta endang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa senggabung hidung mulutti boleh pemenda hari Nayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulih ditapis sengkabung tu. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita. Angin teka dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Aho reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya tau ga meli yang tek bedau bisik tu tadi ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerebo ne. Jadi ke penudi tu pun rabai nama pesan ke dekat dikenantai kenua kelebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mendeng ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang antinya mak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawa ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatar kuang ngau suah batu hidung berai ngau suang kasih pedih senseput tau ke sendak seput tau ke pedih dada lalu kulit berasai gatar. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawan dur kita. Jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngali hari tok peninga kelebih lagi oleh meri penemu tok ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tok ianya meruan nyaga pengerai tok ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke besebun jam ke dia tok tok ke jerebo ngau tok nyau ke lelain merekung tok jam ke dia tok
1: ngaro-ngaro
0: ngaro asai ne tok sigit tegak menyi kurang sebuah ngarap ke menyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat nah. Oh, jadi ya sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngainuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih yang megala bandah ngangau ko kita lah.
0: Nyaga sama nyaga pengerai mana?
1: Sama nyaga pengerai kita ya. Ya rupanya wahai kurang ke gig aktiviti kita ba luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Okey, jadi peninga kira nyak nakak mai kita bergelai ngau kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyak tadi pedingah udah mai kita mendiang ke randau aku ngau puan Rabai Bagong ya. Nyebut berkawa ngau ngambil ke kita seruran nyaga pengerai kelebih lagi maya musim ke besebun tau ke jerbo tau. Anang kurang ngirup ai amat. Menyikaku tau pendengar kuang tau pen nak entuh berapa ke sari tau ni. Engka tegah sebun ke tau pelabak ku tau ke kurang ngirup air. Air kuakunya tadi. Bukainya ni air aman. Okey, lengkap ke kita topik berkawal dengan sebun yang tadi peningat. Ngarap kena boleh ngirik pemerhati hati ke kita. Kelebih lagi berkini kita nyaga pengerai ni. Tadi topik berkawal ngau menua kita ke benung bersebun tau ke jerbo jam ke dia tau. Lengkak kenya laban ke sekali tau lagi megak dekat terus merindang kita tau peninga. Siti tanya ngagai kita tau peninga ni. Enti tadinya menua kita ke bersebun. Keni enti pengerindok kita di lamun sebun. Berkini nak ne. Bisik kini kalak ni pengerindok di lamun sebun. Sama-sama kita mendengarkan lagu hari. Ni yang Michael Jemat, pengerindok di lamun sebun.

Ya, laban asap di balat bersebun naunya kebuah pengerindok di lamun sebun eh. Okey, hanya lagu kena merindang kita kaki terus sebulan dengan kami tu peninga kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita sari tau. Kena 11/8 tahun 2026. Okey, jadi ke sekali itu peningan dekat ngenatai ke Siti pesan tu. Jadi pesan tu nuju Tony anak Sating, pia megak nuju Angelia anak Langai, pia ngau megak nuju Angelina Sol ya, ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan tu minta kita tiga tu tadi bertelepon ngagai Nicholas Kuliang Jarau ya bak Lumo 017-807-2209 ya 017-807-2209 ya ngau nanggap penglengkas ya laban bisik perkara ya ke berat dekat di Keranau ke ngau kita. Ianya Tony anak satu Ting Angelia anak Langai ngau mega Angelina ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Kita kenglala ya ke bisik dia sebut aku namanya tadi. Nadai salah kita tahu nambung pesan tok ngagai sida tiga ne. Okeynya pesannya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Ya dia lagi mega dekat terus merindang kita. Tau sida lagu Ari Elizabeth Sawai. Pengerindok di Tujah.

Yang harap kata perindang mengga kita ke Bisik Minta. Lagu dari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Mai jam kita yang agak pukul 1.32 minit ngali hari. Sekali lagi merit selama ngali hari. Bertemu kita bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lagi bengkang megak bugulai ngaku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan aku dekat berkongsi ke sekedar berita, sekedar pengawak, lebih lagi ya ke bisik dekat diatur dengan megak ya aku dah diatur di bagi menua kami Bintulu ya, lebih lagi nyebut bak bulan 8 tu. Jadi itu peningat kena 14 hari bulan 8 tu ilah ianya hari 5 di dekat data itu ianya bisik dekat diatur pengawak kedikumai Carnival Pendidikan Madani 2026 upis pelajar bagi menua Bintulu ya dekat diatur menyekaku tadi 14 hari bulan 8 bisik 2 itik palan 2 ngatur Carnival Pendidikan Madani 2026 tu ianya ba SMK Kemena ngau megak ba SK1 Garden City di Bintulu ya. Tentu yang mayo macam pengawak atau ke program bisik diatur nyerumbak Carnival Pendidikan Madani 2026 tau. Tentu yang megak bisik kawa ngau pengawak pelajar ya. Ya ke uliah meri penguntung lebih gig ngagai bala nembiak sekolah. Jadi pengawak tau dekat belabuh diatur pukul 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi mayu macam program diatur bakal pengawak kedikumai bicara nadi negara pia megak bisik tribuna anti buli pia mega Jen Cilik Madani bisik mega cabutan bertuah ngau mega bisik ngagak pameran pendidikan dan kerjaya ya. Jadi tau meh pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 14 hari bulan 8 tu ilah ba SMK Kemenang ngau mega SK1 Garden City Bintulu.

26 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di

Yang ni cerita lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Ngai gak kumpu dunia tu Kediri. Peningan eh. Sunyi gak penghidup mesti Kediri aja kita tu ngempu dunia. Sama-sama kita hidup bak dunia tu ne. Bukulai mana kita ngau pangan diri. Hanya seminat lagu aja kena merindang kita bala peningah. Serta sebedar lagu hari Olivia C nya tadi kita pembisik berperindang dengan setiap lagu hari Rosalina Bilong tadi ne, pengerindu ngejang pergi dikena ku merindang Mr. Sandin Benedict yang ada hari ndo yang ningak ke lagunya ku ya ne. Baru ningak ke lagunya ku ya. Okey, harap kata perindang meh Mr. Sandin nama nak pengawak ke ngali hari tu engkau benua ngetu merarau kini ke benua ngerejau pengawak kini jam ke dia tau. Selamat ngerejau pengawak ngagai kita semua nah. Okey, lagi megak tu peningah berfungsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat dia tu di pintu lo tu kena 22 hari bulan 8 ti dekat data itu elak ianya pengawak ke di Kumbai program aging with grace ianya meniti usia emas dengan sihat aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu dekat dia tu 22 hari bulan 8 belabuh 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari ba dewan suara Bintulo ya. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing ianya Menteri Dagang Temuai Seni ngau megak Budaya Malaysia serta megak Kaban Parlimen Bintulo atau pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 8 ya. Tentu ya memang macam program bukai kebisik diatur berserimai ngau program tau ianya bisik merik lica lica kedikumai ceramah pemakan dan sihat bisa megak lica kelebih lagi okay, tak ke ngecik pengerai megak bisa diatur ianya minda sihat pengesanan awal Alzheimer ngau megak brand games ngau megak mayuah pengawak bukai kena ulih di rintai ke dito magang ya nyak sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi dibagi menua kami Bintulo kena 22 hari bulan 8 dekat datai to ilah. Thank you.

Okey, agak megah dekat berkongsi ke pengawak bukai tu peningah ke bisik diatur kelebih agak 4 bulan 8 tu. Ianya pengawak merik darah ya, nanti kita bisik dekat merik darah. Kita tahu datai kena 16 ribulan 8 tu lah ngagai Boulevard Mall ya. Pelabuh 10 pagi nyentuk pukul 12:30 tengah hari. Atau ngagai kita ke bisik dekat merik darah. Hanya pengawak ke bisik diatur kelebih lagi ujung minggu tau. Kira berita kedua penudi di kunci kaku. Okey, kelebih lagi bak jam kedua ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya. Jadi bakal selama megak peningat pukul 2 ngali hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Cheryl Ludan bak dalam program Kini Kita Sari Tok. Kini kita dekat Rawun Berjalai. Antik mai pukul 2 ngali hari itu lagi. Datang seberang mic kita mendiang ke program Kini Kita Sari Tok. Okey, kita berperindang dulu dengan sitik lagu Ari Esnenalah. Pesan Nuju Sulu.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua nanti hari dua aku datang baru buku lengok kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah menor belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningat sebagai dari pemansang serta penglandia engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air baku untuk yang tidak mayu tidak nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar titi tapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak Timuntang. Ia ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011. Dia tu tekat air bakunnya siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal git pengunan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke siti aripun penatai kuasa ti uli dikenak baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti Muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya kejauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air kebesai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai
penghidup komuniti Kebisik Kawul lalunya di aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, pengelantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik, ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya. Temuai megak oleh depan perahu, ngasai ke pemanah tasik. Pian megak oleh ngasai ke berikan, gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebenarnya kita ngujung ke program Seretuk Peninga. Aku berkunci ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu tekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempak berbelakang tekat airnya, pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningah. Tekat air tu berjalan ke tanggung pengawak ti guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak, ia nganyan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik, serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden. Berbangunnya, ia megak ngingat ke kitai, pemesai guna nyaga timbang antara pemansang, rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat. Tekat Aik Bakun tu meh, siti ari ikon ti dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program Kitai Kesar itu. Jadi minggu baru aku datang baru bak program kini Kitai Sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngau nyak aku Syara Ludan.

Ianya Siti Lagori Rofina Salang, lagu ke diberi nama Put Sardin Puang. Ini nemu bisik kita belawak sardin kini tadik peninga. Nyau menyukur itu tiba-tiba aku tu teringat ke sardin lah. Lepas ke namanya berarti ke tajuk lagunya tadik lah. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peninga baru ko belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sari tu. Ni nemu kita mesti dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Seraya kita ke benung dugau-dugau kini jam ke dia tok di rumah. Alapan kita endang sikit di lalau namanya dia di rumah. Nanti semak nadai kebuah ke berat ya di kerja kita di luar. Banari kita jam ke dia tau benuang bersebun tau ke jerebo tau sama-sama nyaga pengerai kita ini. Ini rau nak kita menyukur anak kita boring di rumah ni. Laban nanti kita berasai sunyi pasang aja radio ni. Laban kami sikit semampai merindang kita. Okey, semi nak buat ngelah tengah hari. Laban udah ngelah tengah hari tu lagi ditampung megak. Bala kaban aku ni hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Nah. Okey, jadi tok peninga sitik gerah megak kedekat dikunci kaku ngau bala kita tok madah ke jabatan jabatan farmasi Spital Bintulu dia tok ya nyedia ke servis farmasi 24 jam berengkah 3008 tok tadi. Jadi pengawak tok berkawal ngau kelebih lagi berubah hari sistem on call ngagai sistem aktif ya ke bepalan bak counter discharge kelebih lagi tunggu pihak megak farmasi pesakit dalam IPD tok dikena nentu ke servis farmasi ya bisik disedia ke belama ngau jam operasi dilanjar ke tau ke diterus ke reti ya bisik 24 jam ya perkhidmatan farmasi bak Spital Bintulu tok dah berlabuh 3008 tok tadi. Tok Nere 7 bukai, Tok Siti dari komitmen Spital Bintulu, kelebih lagi dikena ngenegap kaget pengawak meri servis, pihak megak ngangkat kaget standard akreditasi serta nambah ke tau ke ngangkat ke penglikun ngau kualiti, kelebih lagi buat pengawak ngintu bala orang ke sakit ya tau ke pesakit. Nyak Siti gerah di kunci kaku ngau bala kita peningah. Lebih lagi nya nuju kita di Bintulu di tok.

nak ko aku ngasuh kita milih terus bulan ngok kami mana ni nemu engkau nama kita bisik di kirim okay bisik di kirim bisik di pesan kurang ba pesan rindu hati kita lebih gig ba hari dua sarito ni nemu bala kaban kita kini bisik ngirim pesan rindu hati nak ninga kita lagi enti sida ya bisik mesan ke kita nah. Okey, ha to peninga kita runai. Selamat ngali hari DJ ke, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Panas amat menua tok DJ kenya dia minta tebah ke lagu Kunci Hati dari May Franklin ke di tujuh ngagai semua peninga. Lalu merit terima kasih ngagai DJ ko ya. Okey, sama-sama maka nyak pesan peninga kita ya keterubah. Udahnya merit semangat ngali hari megak ngagai ha Shasha Manda ke bisik megak nyapa kita di live kita itu ba live Facebook pihak mega okey semina ba live Facebook tu peninga pihak mega kita boleh medak kami ba live TikTok Bintul FM ne okey tok macam baru pesan tu hari Richa Unup semangali hari DJ Flo ke okay, sama berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok ke okay, ba jalan simpang Simunjan dia minta lagu Niang Michael Jemat ke Pengerinduk di Lamun Sebun nah udah ditebah ku lagunya tadi ne. Di kena yang berindang khabar Facebook ngabala betungai ya kaya pesan ngarap ke terperindang okey hanya Ari Richa Unup budanya atau Ari Mary Ubun Martin hanya dia yang minta selamat berjalan ke pengawak kaya minta lagu menyadik kari masterpiece kaya di kena yang berindang menyadik ya engau sidak yes bilik aku ya di nanga lipus kenawit pia megak nuju bala khabar ya ke bisik di tag editor Robin Ijud sebilik di Bintulu, kelo nyalu sebilik ke lalu ngagai anak menantu ya Ucok ya semua sidak tok di suai ke di Batunia ngarap ke semua gerai berlama.

Kebukai tu hari Anita Nawai, Hai DJ Flora, kaya sama ngali hari, sama berjalan ke pengawak ngolikun, kaya gaya hari nakak pemanas, kaya kelaluangat bak sepawah kaya. Dia minta sebarang lagu, kaya ditujuh ngagai semua peningah Hawaii fan bintulu, pia mega anti Selina, Inaindun bak Miri, Doni M di IPD Limbang, kaya Alicia Tony di bintulu, pia mega sida es rumah bak engkerbai paku, kaya lalu mega nuju kabang belayan di sebarang alai, endu diau ko ya ngarap ke semua terperindang baka ke ngalih ari to. Kennedy Ama minta lagu Acan Kenuan Kutaban ke Bulan ke dituju ngagai semua ke ngelala lebih lagi ngagai bala kaban ya bak Facebook serta ngagai bala cousin ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Muka, Runian sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah di Sungai Lawung Atas ke ngarap ke Teperindang baka ke ngalih hari tau.

Okay, berkenaan ke pesan dari bala peninggal kita, lebih lagi dari Facebook kami, RTM Bintulu. Atau dari TikTok gitu ni. Ngai ga ngelawung ke sidak ke buat TikTok tu. Lagi nama-nama macam pesan ku ku bala sidak itu ni. Atau buku cermang tu semengali hari DJ ke serma berjalan ke pengawak Angenua Nasari tu. Okay, semengali hari mega. Udahnya mayu lagi ke bukai tu. Bakal sidak Suhaida Su, Judan Antau, NM, ngau ya ke bukai. Lagi memacar ni udah merinang kita ngau lagu-lagu ya kebisik di ya pintak bala peninga kita itu. Okay, Igu Anthony.

Ya, mayuh kita ke bisik minta lagunya peningang, ngarap ke terperindang mana? Alaban bisik megak bak list lagu kita ungkup sarito ni kelebih lagi bak awak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, tu hari Jessica Eaton, semangat hari ko ya, mana ketempu hari bau, okay, bersebun di bau. Jadi bak segmen pesari nuati minta lagu Nuan Milih Pergi ko ya, hari penanyi Penny McLean, jadi kena merindang bala peninga, okay, kelebih lagi peminat setia Bintul FM. Terima kasih DJ ko ya, okay, sama-sama. Udah dia tebah ku megak lagunya tadi ne. Alice Spencer, sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak cukup angat ba paku sepawah ku yang jadi ya minta lagu bisik undang selepak batu. Pen udah megak dia tebah mayuh lagu ke dipinta kita ke benar ya udah dia tebah ku ke ngali hari tau. Kelebih lagi ku ya tau dikena merindang ke bala staff ba SK nang segenuk. Ulu ibau kapit ku ya inai mau inai Bunda Bak Tanjung Baru Paku Inai Dindun Inai Jenun Bak Jukun Paku Kami Min Timuak Bak Nangalup Rimbas Kek Isan Yang Maklani Bak Sungai Besar Lacau Apai Kibin Bak IPD Miri Serta Semua Kengelala Pesan Jaga Pengerai Irup Aik Mayuh-mayuh Kek Maya Musim Kemarau Tak Kejerbu Tok Kuyan eh. Terima kasih DJ sama-sama. Kebukai tu hari Mary Nanta sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berkapit kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerinduk ke hari Igu Anthony kena merindang semua orang kenglala kelebih lagi kabar Facebook ngabala madik ya Bak Sarit Serikai Ngaudi Kucing nya ajak DJ terima kasih Juni Ben sama berjalan ke pengawak ke ya panas di Miri kayaknya dia minta lagu Jospin Jalin Amai Aku Tik Dulu okay, dia kena merindang dari Empu ngabala kabar Facebook ya Bakasya Syamanda, Induk Kenawit, Madeline Isan, Kuya, Banggi, Manduh, Doria Kloni, merinsak juga nama tu ni. Zarina Jantum, kaya ngau nak tinggal ngagai apa yang ngindai ya, batu air rumah Murin Bakung, Aik Jalai Linggau, Kuya. Pesan ngirup Aik Mayuh, kaya musim angat berketo. Manah magam pesan bala peningan kita ini. Semua ngasuh kita itu tadi sama-sama nyaga pengerai na. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak ko ya panas di Kenawit yang dia minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson dikena merindang sidak mai ke Bung Mary Ubun Martin Lina Bugis Emilia Amy Richard Serena Senai Janang Syasha Mana Juni Ben Rosliau Bibiana Robina Poli Masih Ngau ya kebukai mayuah dia tag editor nah tentu kita tak nemu lepas ya bisa tag kita buat Facebook tu lalu nuju ngagai nuan megak DJ kaya serta semua peminat YFM Bintulu kaya ngau semua peningah megak kaya ngarap ke kita terperindang serta rindu-rindu selalu ok hanya pesan dari bala peningah kita ke sekali tu atau lagu hari Stila Philip ngentuk ke mimpi.

Okeynya, lagu dari Stila Philip ngentuk ke mimpi. Lagu kedua penudi kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, tok nyapa dulu ni pendengar kita ba TikTok Bintul FM. Terima kasih yang kita ke seruran bulan kami. Tok nama yang 123 nama TikTok itu ni. Mansa aja tok yang ngetu nak lama. Okey, terima kasih ngagai 123 pian megak. Meri semangali hari ngagai ayak joget udanya ya ke bukai to mayuh ke benar ya. Roslin ke ya, selamat lemai DJ Panas menua kami bak suang ko ya, aik pun langkang pedis kak ke pasar ko ya, atau peningat kita hari suang tu na. Ok, ke bukai tu Mia, hari kapit madah ke Panas megak di kapit udahnya B minta lagu tungkat semangat ke nuju bala kaban ia ke ngelala ya.

Okay, hari Tito kita terbai ngagai Facebook kami RTM Bintulu. Kak pernah kiak-kiak betul deh. Ngiga tau ke nginatai ke pesari nuati kita bari dua mayuh kebenari atau benar betul. Ngau nak ke ulih maca tak ke nginatai ke pesan kita. Catherine Robin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawal.

Piamagam merik semangali hari ngagai ujuh cawung di bawah pen angat amat tok DJ Koya. Andrew Ibi hari tatau minta lagu Dayang Bintang kianuju Jadam, Murad, Fabian, Jambai, Inai Ilum, Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak kianuju Inai Siti selama hari pengada koyak terima kasih DJ Flora ya sama hari pengada megak ngagai siapa ke dituju ke Andrew Ibi tu tadi ni Inai Siti pihak megak ngai kita ke bukai ke nyambut hari pengada sari tau berapa bulan 11 hari bulan 8 merik selamat nyambut hari pengada ke kita anadai sampai bukai ya tentu yang harap ke kita semampai gerai serta megak mujur ba pengawak ke di kerja majak mansang ba penghidup serta panjai umur nah. Okey, ke bukai tu Dublin ke Baja semangali hari koya sepinak madah ke panas serta jerebu ke bak batu 15 kucing seria. Stemmer, Stevie, Still Love semangali hari ke sama ngerja pengawal ungkup saritoknya dia minta lagu Solo Sapa Aku koya Ari Frankie Will ke terima kasih DJ Flora ke sama-sama Iba Vincent sama berjalan ke pengawal ke Ari Sibu Jaya cukup angat Ari saritok mayu apa dengar kita ke berkunci ke gaya Arina. Okay, terima kasih Mayu okay, kita aku dah ngenatai ke Pesari Nuati sekali ke Facebook kami atau ke TikTok kami Bintul FM lagi Mayu kebenarian nak sempat atau kena uli ya, dibaca aku magang ne. Naban pukul 3 atau lagi kita dekat bergulai dengan YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita jadi aku kira nakak tu ajak me merindang kita peningah kelebih lagi bak awak ngelah tengah hari kita bertemu kita bak hari ke bukai sama-sama nyaga pengerai anang menyekurang antik nadai kebuah mindah mana gig dia di rumah ne bagi bak gay hari kita jam ke dia tok ke benun jerbu tok ke besebun ini sama-sama nyaga pengerai semua. Jadi yang mumpuk dulu aku ni ngah ke kita ngau sitik lagu kita ke sekali tau kena nutup awak ngelah tengah hari kita. Siti, lagu hari PB Chloe, Pergi Lalu Nak Pulai. Bye-bye.

0: Upis, Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar menurut malam kaban Konsil Negeri Bawung, melanggur lau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias Tuan Kep melandi arkitek lebih hadi siling ekrium kemana di ayam mata, kalau disebut Sarawak tu perintah bisik Dewan Berbaum isim kompis untuk Kepala Kaban Kusul Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayang serta galeri Dinyadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pada 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun temukan percuba Dinyadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercura pandang kemenangan etnik kebudayaan bangsa dengan bumi penyalan sekian asalnya negeri Sarawak mantap kanan lalu dikepit hubung kereta pernah ketiba di gagal selesai lampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pulindo kepala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Jaku Pransang Kesaritu, ngemuan penyabarati. Ngemuan penyabarati tau kemeliarati sigi utai di mana. Nang patut kita ngemuan penyabarati, lebuh kena dituntung penusah, tau kemaya dengah penanggul lampi hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekak me kita mutar penusah kita tekalanya. Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala ajak boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Baik kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari di mana nda boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengaga hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medap mana hasil jari dirimpu. Bala nembiak di bersekolah, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pengelandian. Laban penemu di dalam nda boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita di ngemuan penglihat hati, kita tak boleh pemujur, tak ke sukses tu di hari ilah. Tiap ikut orang di bisik pemansang dalam hidup sida, bisik ngemuan penglihat hati. Siku pelajar di penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang di maju, nemu ia tak patut mantul sengapa, tajak bisnes ia kurang maik penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang ndak patut ditejuk terbiar ngapa nyadi repok tajak pan yang nadai tentu ngeluar ke hasil. Bisik maya rega yang niki, bisik maya yang nurun baka air dipasang surut. Bersabar meh kitai, bersabar meh ngau pengandiri. Bisik maya tisalah jaku ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Bercuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka peniau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambil kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalai.

Gaga boleh ikan padi lagu hari Ricky Andrewson merindang kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu 10 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari, selama ngalih hari. Serta mari terima kasih kepada kita kagi mengkam gulangan kami buat YFM, ke benua mendiang ke YFM. Banyak dalam kereta kini jam ke dia tu buat upi seraya ke ngerja pengawak kita. Lalu kita ke buat tamu megak palandur berbeli barang bakal supermarket. Banyak megak mendiang ke kami dengan RTM klik Astro Channel 871 atau ke frekuensi di semak engkau kita. Jadi merit, terima kasih mayuh-mayuh laban milih YFM. Jadi ke Siti Ari, stesen pemerintah kita bersari-sari. Jadi dia tu bawa rentang hari kita bergelang aku Nancy Tambor minta keisi nyentuk ngegai pukul 6 lemah itu lagi perindang kita engkau lagu-lagu bisik lagu lama, lagu baru serta berkunsi engkau kita sekedar pengawak pengerami serta berita kelebih lagi berita kenyadi bak menua kita. Ya. Anangu yang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami Bawai FM. Anang ngiga uliah lagu hari Lily Stephen.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan. Nama, perkara kepatut, digagak, enti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkap jalai ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, hari Masterpiece. Lekang Gautium, depan Masterpiece.

0: Ya, lagu hari Ujian Berinda, lagu pegari merindang kita bawa rentak ngalih hari. Selamat ngalih hari, selamat mendiang ke kami bawa YFM. Jadi tu berkongsi dengan kita lalau pengerai Maya Penusah sebut kalau kita kemudah lagi kena penyakit bakal anak mit induk ke ngandung penanggul lempuang sakit jantung kau orang tuai dilalau anak kerja pengawak baluar jadi suah empungas mua serta ndur bukai serta ngagendur bukai ke kena angin luar jadi pemega kita moga dilalau sama ngirup ai amat mayu lalu kita ke bisik penanggul ba lempuang gau tungku lati nantinya mak ngasai maja balak sakit engkanya bisik berasai senda seput kini jampat nganjung diri berubat sama kita nyaga pengerai harap ke engkanya kita bisik suah bis tau ke bisik pengawak ba luar kini ananda ngena sengkabung hidung engau mulut
1: mayari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Maya makan teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Bukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca pengerai bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tak henti nadai sekali, nya mana haji.
4: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pengerinduk tidak kena mbit.
5: Lepas itu tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa.

Yalah Gerishan Iman dengan Berumban Ngujung ke jam dia tu pukul 3.38 minit ngalih hari. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin 11 kena menua di Sarawak lagi ngerikut ke tikas pengamah angin IPU ke nak mana ke pengerai orang pukul 3 ngalih hari.

0: Itu tadi peninggal ke BC di Pedak bak APIMS atau ke penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin. Jadi ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerikut ke IPU 189 ditangkan ke Hengau Semarahan 169, Kuching 166, Hengau Bintulu 159. Lalu muka Hengau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155. Lalu tiga kandang menua ngerikut ke IPU 154 ianya Sri Aman, Sri Kai, Hengau Sibu untuk peninggal. Lalu berbak ngonya dia miring ngerikut ke IPU 148 serta IPILP Miri ngerikut ke 121. Jadi itu kapit Hengau Limbang sama ngerikut ke IPU Baikas Kejelan Pemersih ianya 79 Hengau 73. Ya, tadi penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ke oleh daripada kita Mega Bak Portal.
1: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti radai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.
2: Pagi Rewind.
3: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tun penlebak ya tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban ni dia ke tour agent ko ya kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan duar ke dituju nanti nyama bisi penanggul baka nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
4: Bas tanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot nak ulah.
3: Ne ko jak ko healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
4: Ku ngasak kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tino nak kia. Nah dah mata ngerti tino. Tinggal kurang lagi.
1: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Kita sudah sedia. Bersedia ke Kak Menur Sapa Juara Capa Kumiala Minggu tu. Kau lebih suara kabar ketawa enggau kami.
4: Alah,
5: dia nak. Lagu enggau.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ya, pukul 4 tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program hashtag Nembia Aktif ke bugulan kau Brandon yang siku Nembia hari Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan sebenarnya tu lagu hari Abang Kaya Bisik Undang Selepas Batu.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ada tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah ni. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kontu semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejuaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi #

0: 4 lemai. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag media aktif.
3: Hai Monica.
1: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tanggung mana dia tak ke.
3: Hashtag Nempia Aktif.
4: But YFM.
5: Okay, berkenaan dengan kami pada hashtag nombor aktif about YFM untuk sari tok kalai bahas hashtag nombor aktif kita sari tok kita dekat berkenaan dengan siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, lalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
6: Selamat ngelari ya. Terima kasih DJ Daniel dan nyempet ngagai konti YFM tu. First time gak aku kita.
5: First time ni. Oh, mansa upin satu jam tu suah.
6: Suah gak lah, selalu tak.
5: Asal hari ni tu Brandon.
6: Aku suba ada ba negeri sembilan. Kau dia dia ba camp site Seraju dan laban abak aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai Samarahan tahun 2021.
5: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
6: Dah pincen.
5: Lama dah pincen?
6: Dah lama gak.
5: Lama tu ne?
6: 4 tahun kalah.
5: Ada ba negeri sembilan sebab?
6: Oh, ba hospital Segamat.
5: Segamat. Di Johor. Dan ya, ngagai camp di negeri sembilan.
6: Camp site Seraju dan.
5: Okay, retinya ba Johor ni, bisi. Kita udah dia ba Johor gak sebab sebenarnya?
6: Nadai memang cuma lahir je ba hospital Segamatnya tapi dia ba tampin.
5: Tampin. Dan camp ba negeri sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
6: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
5: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
6: Tok baru first year lah.
5: Tahun ke terubah. Sekolah secondary sebab apa di ni?
6: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
5: Din ke?
6: Tapi lepas nyak pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
5: Tahun?
6: Tahun 2021.
5: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuh ngagai form 4 sigi di negeri sembilan.
6: Sikit ba Semenanjung ni.
5: Di Semenanjung. Form 4 baru pindah kita. Form 4 ya apa Brandon sigi pincin ne?
6: Alu pincin.
5: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semenanjung Brandon apa yang ngoyen dai sigi?
6: Apa yang ngoyen dai sigi orang Kuching lah kami.
5: Orang Kuching itu.
6: Tapi entik bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami Baksuh.
5: Suah di ni?
6: Ba Samarahan.
5: Samarahan. Jauhnya dari perumahan kita dia.
6: Dalam 40 minit kena agak lah.
5: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri ni?
6: Rumah Kediri.
5: Mayu orang ba suahnya tadi segi ban magang atau ke bercampur?
6: Iban.
5: Iban magang. Rami kita dia gawai?
6: Rami gak lah.
5: Rami berdewan.
6: Bak rumah-rumah lah.
5: Rumah. Siko-siko ni. Okay. Kos ke dia ambil bak IPT
6: course
5: dia tu?
6: Kos ke bak ambil bak ICAT dia tu Bachelor of Science in Agrotechnology.
5: Nama tanya. Teknikal mak bunyi ya.
6: Ya, bakal kos pasal apa ni? Lebih ke pertanian lah.
5: Ya, nama ya agriculture.
6: Agrotechnology.
5: Okay.
6: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adunya.
5: Ya ke hari premier Sarawak disediakan yang cukup nembiak ya ke belajarnya tadi ke ngambilnya kira ke diberi ya berkena ajak mana. Mayu kita ke ngambil kosnya berapa penyampau?
6: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos yang ke free nya.
5: Lamanya dah?
6: Baru tahun tu.
5: Baru tahun tu ni. Artinya Brandon siku hari orang ke terubah ke ngambil kos ya ke disediakan perintah tu ni. Ya sedia beritahu mana. Tu sigi minat agri pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
6: Sigi minat
5: ni. Baru main bersih bertanam.
6: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak din. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung din lah.
5: Kan jadi tumbuh
6: jadi galah.
5: Ulian jadi ne. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk din tang terbukanya tadi. Bakal terong asamnya korang ada tanah hendak tentu mana korang mesti kena nanam terong dayaknya ke kita dia Brandon.
6: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
5: Nyak main tanah ya.
6: Tanah yang tak cun.
5: Okay. segi kos tu dipilih Brandon Po atau ke apa indai merancang tak ke
6: begini? Segi aku pun kak ngambil.
5: Segi Brandon Po. Apa indai nadai nadai nagiang ne?
6: Nadai si daya nyuruh je apa yang ke aku kak ambil yang ke aku minat.
5: Nadai nadai masuk campur buat Brandon Po kos ia kah diambil ne?
6: Nadai.
5: Okay Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
6: Perkara dikerinduk ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Ini lah perkara yang dikerinduk ko.
5: Okay. Seberapa tua berperindang Brandon dah kengitu dah lama. Tuan kena berkawan dengan kos nuan tadi ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS tadi?
6: 3 tahun.
5: 3 tahun.
6: Tahun ketiga baru intern.
5: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
6: Rasanya 4 ke 6 bulan.
5: 4 ke 6 bulan
6: lah.
5: Ngigak internnya siapa? Ngigak dua internnya.
6: Kadang-kadang bisa IKAT ya dah tentukan lah dini kita ke intern atau kita boleh milih diri empu lah.
5: Dah bisa rundiang dini ke intern atau ke lek kerja?
6: Aku dah rundiang ke intern bak Sakra ke sebab kota Samarahannya lah.
5: Sakra ke bisa terabai besar ni. Okay, ada tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa siswa
6: sukarelawan siswa.
5: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Dan tu lagi kita Brandon masih lagi berkawan dengan dia.
0: Dekat nemu randa berkawal dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena biar.
4: Lepas tidak segi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biar. Saya juga

0: Okey, lagu hari Serami Anang Guai Merindang kita about hashtag Nambia Aktif. Mayuh kaban Brandon ke bisinya apa about Facebook tu kaban Brandon ke bisinya apa Kaisara Ishira by Brandon banyak tolong orang ke ya. Nolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tok bisik diberi 6 pilar pakai teras. Ya kaisaranya ya teras kesehatan. Ya mesti ada program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Ko nolong ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Oh, masjid ba. Kecil itu.
1: Okey, banyak kami misi ba Semenanjung Dian.
0: Oh, Semenanjung Dian. Okey, lagi tu namanya Brano si dia bukan awaknya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup Meto. Irene Fina, Brandon God bless. Kau ya, Benister Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni Benister tu ni.
1: Benisternya uncle, ya sobat sama sedadung wabak ku gak bak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia buat Semerindah kan?
0: Okey, orang Semerindah dia. Hai, orang Semerindah mau berita kita semua. Untuk kawan kita, Brandon, di tu. Okey, buat sekolah sobat, Brandon tu aktif bernama. Kalau ngari ke sekolah, buat lomak ngemayan tau ke buat pidato ke apakah?
1: Sobat main buat sekolah, aku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan aku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Dini?
1: Tapi perkemahannya ia buat Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau COVID mainnya. Jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba camp lah kan nak silapku. Ngau sidak yang kali luar negara ngagai Malaysia.
0: Kita ke? Hari ni sidak ya?
1: Sidak biasa hari Kemboja, Indonesia, ngau Singapura.
0: Begini korang milih kita ke ngau campingnya ni?
1: Mainnya maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapis.
0: Ada
1: contoh
0: sekolah.
1: Bahkan 60 orang 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: wakil antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu udah nyari kebangsaan ya baru ngegai antara bangsa.
1: Oh.
0: Bukan ni korang milihnya ni nama kriteria ke patut bisik intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pun penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah sedaya nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke adik pedak sedaya ni ngau bisik mau terbuka ya ke adik pedak ni.
1: Ya.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ia kari student bukannya tadinya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahukah kita ni tadi kerum Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahukah bisi aktiviti begulai?
1: Mayanya aku dikira beruntunglah labanku segerup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ialah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke hari Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan kau sidak ialah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung bukan ni?
1: Ya bak bakal pusat latihan lah.
0: Oh.
1: Pusat latihan.
0: Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korea Badian ni.
1: Ya.
0: Kelimpai hari kita ke berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya ni bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bahkan ini semua aktivitinya bakal si kot tok yang jadi ketua. Yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu nitik arahannya. Tak boleh ingat arahan orang lain lah. Tapi banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus kita nyanyi lenyawa ni.
1: Kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi ke namanya tadi kami lihat leadership lah kak ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya abah pegawai tik ngiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka
1: program baru-baru tu tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM. Bak pusat latihan sampadi bak lunduk din. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama setiap negeri dah ngagak programnya. Lepasnya siri kedua kami berkumpul ba Kuala Lumpur. Dan mayanya aku ngau kaban ku sikok gi kami dua apa nya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung ba KL. Pasnya bertemu lah ngau sida belia-belia ba Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi udah ba iKids.
1: Udah
0: ngau iKids ne. Okey. Bekini ke Brandon tu tadi tahu engkau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu sebab ku medak sidai promote program tu mayanya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat engkau tapi lepasnya sidai tulis badiak khas untuk sidai IPT je oleh engkau. Okey, jadi ku ngantilah mai ku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi sidai ya bisik gagak ngam-ngam gak mai ku tengah medak bak media sosialnya. Sida ya kak ngaga interview untuk ngau program YSS tu. Bulan satu lah. Okay, lepasnya ngau lah aku interviewnya. Kami nganti result ya bulan 4 nak silap ku. Banyak terpilih lah ngaga misi.
0: Ya ke interviewnya ukai-ukai terus masuk ni. Nak aku rindu tu. Aku kak ngau kita. Nak lu pilih orang ni.
1: Andak. Ya lah bermainnya misi seramai se 1,000 lebih agak orang ngau interviewnya, tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Kira-kira.
1: Ya satu Malaysia.
0: Satu Malaysia. Ya ke 1,000 lebih ni. Ya ke dini Brandon tu di interview tadi.
1: Ku buat interview buat Unimas.
0: Unimas dia. Ba, ya ke sama ngau Brandon ya. Berapa ikut orang ke ngau interview?
1: Lima
0: ikut.
1: Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas puga.
0: Hari serata Sarawak ya?
1: Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikutnya. Bisa ke bukan sekali dipilih ngau Brandon?
1: Yang nak tak pasti laban kami pun misi lain-lain. Misi ke Bak Sabah, Sarawak. Kumainya boleh Bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contohlah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview Bak Unimas ni tadi. Ia dan anjung ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Laban baru berkelala Bak Maya tempatnya.
0: Oh, berkelala dia. Okay, Brandon, misi ke terubah Bak ini?
1: Ba Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita akan jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu. Kami bisik ngadu pra departure bakal misi sebedau bakal ingat bakal pra misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari untuk apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu. Sebenarnya dengan Perlis kan. Lepasnya belajar sidak pun Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngagai Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 pagi nak jalai. Pukul 12.30 hari kena lah datang kan. Perlis kan.
0: Hari Selangor ngagai Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Udah nya nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Oh, ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat sekolahnya. Laban kami dikira beruntung gak lah laban sekolahnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani. Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Agi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami bisa ngadu buat masjid. Bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill. Lepasnya Derma Darah. Lepas niat ngadu program ngau sida nembiak bisu. Bisikan-bisik ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brandon mau bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang mendak Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
1: Aku B-R-A-N-D-O-N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun eh.
1: Bisi A B C.
0: Nanti nama aku Daniel. Nama dia ngagak.
1: Daniel. Makan jap.
0: Nengah.
1: Di nak ingat lah, abang ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Now, BC, okay. Nyebut berkau engkau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama aktiviti ke dia agak engkau sedar ya?
1: Agak suka rakyat.
0: Suka rakyat engkau sedar. Engkau
1: sedar yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sedar bisu, pekak, yang ke bisik masalah. Ya lah. Kami ngadu sukan ngau sidak ya, kan sidak ya. Nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepas nya main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja.
1: Kami nyadi baka fesi tapi ko bisik ngau gak lah laban kasih ke siko nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang kena nembiak pasangan aku tok ya ndak. Makanya nak kat Madaya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Itu kita tanya tadi bukanlah ngau orang ke namanya orang ke bakat timbang pendiau lah. Sedaya bukan ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
1: Mula-mula nak sedak malu-malu lah. Lepasnya kami berkelalang ngau sedaya lama-lama alo okey gak lah.
0: Okey lah sedaya. Sedak ke dalam genturong pendiaunya tadi sedak mensiamai yo ada orang kampung ba polisnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti makan mural atau ke mersi nyak tadi gotong royong.
1: Mai gotong royong bisi lah sedak orang kampung dia nulung kami sedak mai kami atak sedak pun sambut kami ngau mana bisinya. Ini dia kau tempat untuk kami mayanya.
0: Bisa nggak aktiviti keluarga angkat kita mayanya?
1: Kami nadai keluarga angkat. Cuma si dak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti nyak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okay. Udah nyak, lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari bapak polisnya kita nyak.
1: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
0: Berdini.
1: Ba SMK Perlis ngagak. SMK Putra. Kami ngagak tarian ngajat, ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
0: Alu-alu.
1: Tarian Sarawak lah.
0: Ngajatnya kira ke kita lah nih. Brandon mau ngajat lah tipe.
1: Nah ada gak nombor. Nombor mimet je.
0: Okay. Berkini ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi boleh nonerang ke bekawannya bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa ja tau ke aktiviti sikit melibatkan siswa ja tau ke begini.
1: Kau nyerita lok bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya. YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tok ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah nak kisah labak IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita komuniti tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pastinya kami mempunyai tema tahun tu perpaduan melalui perpaduan melalui kesukarelawanan, laban selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
0: Okey, ni kira sejarah mimin meh berkawan dengan penubuh YSS tu ni. Okey Brandon, tau ngetu dulu nak lama dia terlagi tua jauh lagi berandau berkawan dengan YSS itu dia terlagi bukanlah baru dengan Brandon but hashtag lebih aktif.

0: Okey, kita lagi dengar ke hashtag nama aktif kau lemegau boleh daripada kita live Facebook YFM Iban. Tau share, tau megau komen Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita yang sehari itu ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisa nampak belajar ba IVT ianya ba IKS di Kuching itu. Okey, Brandon, nama perkara ke nari arti bala nampak awak ke bisa ngau masuk YSS tu. Perkara kena reati di kerja kita, ngambil ke nombor bukanya tadi, boleh sama aktif ngau kita.
1: Okey, untuk narik hati bala nombor awak ke ngau YSS tu, bagiku, ia perlu start hari hati dirimpu. Nanti bakal kita kak ngeraja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita ngau program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ya sikit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadu tai. Tu salah kan tekak ngau program-program bakal tu. Laban, kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Baka hari sidak kesehatan, sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru baka sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dah bisik jampat lah sidak ngadu program ni. Okey. Nama namanya tadi Brandon tu bisa ngau volunteer bukai kini kelimpari YSS-nya.
1: Bisa. Nama aku bisa ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapuk din. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke Stasiti ba Setapuk ya. Nama pengawal.
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to baka youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngau sidak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program.

0: teh program sidak ya. Baru-baru tok program sidak ya ba yang program berami make gawai lah. Tapi bisi gak program sidak ya sarinya Azam yang sur capacity building. Ya baka program community baka kak mengeratkan hubungan gau ahli persatuannya lah. Laban Azam yang sotok ya ahli ya lebih kurang asako dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu program yang bakal untuk eratkan hubungan awak kami bekalan dengan ahli, setiap ahli kami lah.
1: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja?
0: Oh, buat Sarawak aja.
1: Sarawak aja ni.
0: Azam Yang Sol.
1: Siti yang kita ni?
0: Yang ke next gen tegasnya.
1: Ha.
0: Next gen tegasnya ia anda tegas lah, dikira bakal ambassador tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Next tegas tok ya bakal pilih migak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak tegas. Jadi wujudlah next gen tegas.
1: Next gen tegas. Oh, kira keempat bengkah volunteer ke di pasu Brandon eh dekat ke dia tu. Agi bisik. Jemaah tu ialah ke agi bisik ke masuk ke bukanya kini?
0: Bisik.
1: Nama?
0: Bakal ba by university ko basic satu club tu, club Sabakas.
1: Okey.
0: Aku dah join club Sabakas lah, ko pengerusi club Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya program bubo lambok. Maya raya harinya mari bubo lambok ngagai orang, lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
1: Ya, kekurang pendatai pemisi ini ne. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus sebekasnya tadi.
0: Sebekas tu ya macam
1: sekian kau nombor aja ke berkeni ke
0: sebekas tu laban ya khas persatuan bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua community lah, ukai bak beli aja. Bakal bak setiap kampung bisi kelab sebekas yang dah terhad untuk sidak beli aja.
1: Oh, ya ke dipasu Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita tanya tadi nama main point dia.
0: Oh, bakal fungsi kelab Sabakas ni kan untuk mengajar cara-cara belia bakal nikak bisik ke kepimpinan dalam diri, berani bersuara, ngaunya di leader.
1: Lebih ngagai aku muda nge Brandon tu tadi lebih ngagai bakal leadership bekerja lah ni. Mantu-mantu nembiak bukai nulung-nulung orang buat genturung pendiau lebih kurang berkenya lah ya ke Brandon pun eh. Okay, dah terlalu juga tu bisi brandau baru bukan ngerti bukai Brandon buat histen nembiatif kita melalui baru dalam mata.

0: lagu hari Nadi 13 sama-sama lagi berkenaan kau Brandon McLean Sarito Bahai Standby Aktif kau yang megah di pada kita live bah Facebook YFM Iban. Okey, Brandon kau bisi nembiannya tadi ke dekat masuk YSS berkini ke cara masuk ya tajapan tadi non bisi ganan rayang ke berkini kita masuk interview apa semua dan terang kau baru meh kau rebukainya tadi kau ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSS sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukaran lawan tu. Lepasnya saya dah pun pointer saya yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisi mana pointer ni kan?
1: Bisik pointer kak.
0: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisik pengingat manis, pengingat pahit. Nama utai ke sampai diingat ke Brandon sekumpang ke jadi volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya aku suka bila kita nolong community atau belia atau sidak ya alu bakal meri feedback yang manah lah ngagai kita bakal sidak alu madah ilak ngagak gig program tu bak dito bakal ulen dak ngasuh sidak yang ngadu program bakal tu agi lepasnya bakal ngau sidak maya ku bak sekolah SMK putranya aku suka bila sidak student badak ngagak ku Sir Brandon
0: sedang ngagak
1: saya bakal jadi cikgu lah ngagak Sir Brandon.
0: Odanya tadi jemaah tu ialah lagi bisi program ke bukai hari YSS tu jemaah ialah aktiviti nangkan ke tu.
1: YSS tidak ya memang bisi ngadu program bakal tu laban setiap tahun akan bisi bak setiap negeri bisi gak tidak ngadu bak area Sarawak, Sabah. Bulan tu tidak ya ngadu empu misi bak Vietnam.
0: Vietnam ne. YSS.
1: YSS. Ngadu Vietnam.
0: Nama misi sudah apa din?
1: Sama bakal kami kat teras ya, yang ke-6 teras tadinya. Cuma program sidak yang mungkin nitih bakal ni ke bak Vietnamnya ilak lah.
0: Nah, benda bakal gambar ilak. Berkini ke belanja kita akhirnya bakal tiket bilun, pemakai, ditanggung magang ni kini?
1: Yangnya, entik bakal tiket bilunnya ditanggung sidak IPT lah. Contoh lah bakal entik sidak IPT nak boleh nanggung, sidak perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah, pemakai sidak berik maya kita bak UISD ni.
0: Nanti bakal IPT nak boleh nanggung, bakal Brandon kau kira ni. Brandon patut bayar 800?
1: Nanti bak dalam semenanjung 800, nanti luar negara 1,002 nak silap. 1,002.
0: Bisi bantu subsidi ke namanya?
1: Nang harga subsidi.
0: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ni. Di luar negara 1,002, di dalam itu 800.
1: Ya dah harga subsidi lah. Nanti harga asalnya tak silap ku marga arinya lah.
0: Ya, ni mangka ku. Nanti luar negara ni bisa cukup 1,002 nya. Di nyengkau pemakai na.
1: Ya, si dah IPT gak lah nanggung.
0: Bisi IPT nya tadi mantuk lah bantanya tadi.
1: Nanti hari ICATS 2 ikut je. Tiga ikut sebenarnya. Sikut bak misi Sarawak. Aku bak misi sebenarnya sikut ke bak Vietnam.
0: Udah tu lah misi kan kau volunteer bukai kini. Ya ke bakal volunteer bak terbangsa, volunteer bakal bak UNESCO ke
1: misi satu WWF. Program untuk volunteer untuk bak kapal untuk kapal bak Jepunnya ya bulan 12 tak nak silap ku lah. Laban kami bisa ngau program Siko Borneo bulan 2. Sidak bisa promote bak kami siapa katnya di volunteer untuk bak kapal ilak. Bulan 12 hujung tahun tak lah
0: di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun lah.
0: Okey. Nama kegagak kita bak kapalnya lama tak ke
1: bakal volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
0: kapal ya, kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesar.
0: Cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya nah. Kita alunggal cruise nya?
1: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
0: Dari Malaysia.
1: Tapi yang khas untuk nak silap lah, nak silap untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak aja.
1: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu Siti pengalaman baru lah.
1: Lapan fully funded.
0: Nada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpah hari kita ke Menda, namanya Menda orang, boleh menggak mantu orang lah.
1: Laban banyak kali Menda video sudah throwback-nya, sikit best lah nikiknya.
0: Ya, bisik sebenarnya tu, sikit bisik nampak tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu, tau ke tu ke coba, bisik lah.
1: Bisik kaban ku kalak ngau tak kenyak.
0: Tu, di interview ke bukan ni tu?
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impu kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview galah untuk sudah shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisi resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Dan kau ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi Bang Cruz dia tadi ngarau ke Mujur pengau Brandon ke minta. Udah minta?
1: Seharinya aku kak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang agak orang bukai
0: kak. Oh, kumai aku kak.
1: Laban
0: kak tahu-tahu ni lah.
1: Bisa ngau program masih dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa kak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference. Okay. Tok jadi peserta lah conference ni ngau bakal si dak bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference nak lah. Aku lebih prefer untuk jadi volunteer lah berbanding peserta.
0: Ya, dan UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Enggak ya kebuka bakal Mercy, UNICEF, WWF.
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik gak minta.
1: Yang tek UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nembiak. Bakal kita ngadu program ngau nembiak boleh guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nembiak kini ke pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Okay, Siti perkara ke mana ke mana ya. Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarau ke maya lagi nembiak ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi kalau engkau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games kena kini atau ke Olimpik ke bisik kalau kak engkau volunteer ke ba lomba engkau main
1: sebab aku kalah kak engkau tapi mainnya cun-cun gak benong exam jadi aku utamakan exam lah dari engkau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisik gak boleh cuma mainnya bisik bakal bisik masalah gak lah masalah keluarga gak mainnya
0: personal matter lah namanya mainnya nama mainnya
1: sukan yang ke Olimpik kita
0: Paris
1: tahun yang ke Bat Sarawak tu banyak sukan
0: Olimpik special Olimpik lah special Olimpik di Bintulu
1: Bat dia
0: Jemel lah tahu lah minta bakal tahun ni lah SEA Games lah.
1: Untuk SEA Games. Bisik gak?
0: Bisik kak.
1: Bisik cuba minta
0: kak
1: lah.
0: Kak minta. Okay, ngarau ke Mujur malah banyak bisik lawan SEA Games sebab aku engkau bisa mimik lah di mana yang kau sukma. Okay, kita ke bakal Brandon yang tadi. Kita boleh kita ke nembiak kau tu. Kau bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke nembiak yang tadi. Kita boleh email ngagai YFM Iban. Kita madah ke nama pengawak kita. Dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita datai berandau ba konti YFM. Kebagi ba hashtag nembiak aktif. Jakut kau penuh di Brandon.
1: Untuk belia-belia bak Sarawak ditolak. Kukam ada nanti ukai kita yang kebiak tok ngangkat suara bak Sarawak tok siapa lagi nanti ukai kita kebiak tok. Takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua kita belia tok pun bisik potensi gak untuk bersuara bagi kita ke belia tok lah. Nyak ajaklah jakut aku untuk kita ke belia sama ngaku awak ke kita mujur belama.
0: Hmm, bisikannya di YB lah.
1: Oh, dia tu aku bisik ngau satu program tu ya, program parlimen belia.
0: Hmm.
1: Ya khas untuk belia mari suara lah, bersuara ila
0: mantai ke suara belia.
1: Suara belia bak setiap negeri lah.
0: Hmm.
1: Maka aku bisik join satu kumpulan lah, kumpulan parlimen belianya.
0: Mm-hmm. Okay. Nagira nama-nama pengawal Brandon ngarok ke Mujur, volunteer, buat pelajar, buat penghidup ngarok ke Mujur magang Brandon. Terima kasih Brandon. Udah terlimpah buat konti YFM ke Sarito ngarok ke Selamat. Datang baru rumah lagi awak.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, dekat roja hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: Pagi riwai.
1: Nganai bala ne bana puak ke matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah ni bah ke mesinnya anang temu kak bakai aja
0: ko ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini aku ke sebuah. Nesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini mau sebuah ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakob ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesal le. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau dia ni lah.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang aku kunci kunci mu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini gim nolulu.
2: Anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Hitak Giatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM Sekulai Sejalai.

Ya, lagu dari Stanley Puah, Pengingat Lama, lagu Kena Merindang. Kita lebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu Anana Berjiman. Kita jadi jam dia tu pukul 5:22 minit lemai, pukul tu pukul 5:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Berita Bugulai dengan Mr. Edmund Langi, lalu ngujung ke rentang hari hari hari tu kena 11/8/2026. Jadi tu lagi merindang kita tanggal lagu ke udah disedia ke kena merindang kita ke benung ngerja pengawal jam ke tu dia tu kini tau ke kita ke benung driba jam ke dia tu lagu lama Ari Edward Pusah, Dilah Racun Nyawa.

Upis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak tambah bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu ngaku benar undur balap kaban Kunsil Negeri Baum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriak tuan ke melandi arkitek lebih hagi siling ke kerium kemana di ayam mata kalai disebut Sarawak tu perintah bisik Dewan Berbaum isim terpias ke Kepala Kaban Kusim Negeri Dewan Indur Makai Indur Senian serta Galeri Dikniadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pada 27,067 tahun 2009 kalai pun pemuka percubah Dikniadi yang diketuan agung di Malaysia di tengkah gagal turun dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang kemenangan etnik kebudayaan bangsa dengan bunyi kenyalan sepian asmana negeri Sarawak mantap kanan lalu dikepir hubung kereta telah ketibak di gagal selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pulindo pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching Sarawak tanah airku Sarawak maju makmur.

temu baru kita peringat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datai bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tadi tang ke minggu tu aku sik datai. Udah nganti betisi radio berkini ke ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peringat, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sigi nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita udah seria, kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu, ya. Normal Leman Berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan, ya. Tan di Muna India di peningah, ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Nyadi nyak mentadi pingal, ya. Cerita kenyinoknya nyadi di Muna India dien, ya. Jadi dalam kes tu peningah, dalam cerita tu tadi, bisi sikut deriba bas sekolah tu tadi, bas kena baiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi, ya pun diteban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham, gawaknya di deriba bas tu, debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi, di Uttar Pradesh di India ada dia. Ada teh dia tadi peningau dah dubat orang apa semua. Ia yang bedah udah kali korang bakatil bisa nak katil mint siti nya maka kerusi panjainya no orang ngali kianya. Dia ni ada kali. Jadi maya nya nadai panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngesah ya ke datainya. Apo beri panggal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendah priah mainnya gali udah ge ngetat tangan kaki nyo pedis de kepiat utai sebelah dalam basnya. Nak beri kita panggal kasih na nyo reringnya ngenat ke nyun sinan. Yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas ke jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu pedih maya tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nadai panggal dia tu habis dia kena orang nah cukup panggal kita tu apa berkenin nak muka nama tu kenyadi. Dutur si ko nan mu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya gay bisa nak dediannya tadi. Kira ka anggap kita peti ayes ni tadi. No orang ngengkah teh kersalan tubuh manusia aku dah ada buai rada. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ada tetak dah ada putuang dutur dah ada operate ya. Simpan dia angkanya nganti ke di buai pihak mana tadi di dispose punya jago orang putih ya. Amai ya sitik kaki dan mu sapa nak ngempu kaki ku dia tetak dia tungkus mana-mana halam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Gansham-nya kena gali ya nah diamond mu direk lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya api naik ini diri menjadi Gansham-nya nyong apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyanyung enak kaki orang kuda tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia. Alu nau lihat tu nau lihat karap kita dutur. Lalu de taban kurang meh Gansham tu tadi. De baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sida sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagai upis ke berkuasa hospital. Ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Laban kes tu di pansia. Okay. Ya bak aku, aku nanti nyemak nadai panggal apa semua. Bana masalah ada guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya. Nanti ada guluang jadi ke panggar. Ngayme kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyak mata tadi cerita ke dikirum ke kaban aku Dom Dini. Selamat nak bertemu dengan madik. Ila tu nyambung cerita tu bak benar real dia. Kita masih lagi Leman Berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermenuh India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang kita baik ketawa.
Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu tin pada beruai laman berita kita. Bah laman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia mengenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet. Nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya betukar gari. Wayang ya betukar.

tadi mansang ngage menua England kin mansang ngage menua England kita dedian data ya dedian tadi peningal hotel besai hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasal nurun ngage pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi bejalai nak baju kurta biasa kenyak mah ko kita ya berjalan-jalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedak maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal arif no England dia dia tama yang kedai yang tadi gini-gini yang medak po mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya. Nama tadi giga dek di tau ko urup putihnya bertanya ngage ya nak ka menda-menda kereta tempat tu noram beli kereta okay noram menda-menda nanti menda-menda nak beli minta ampun pansut no nari kedai tu ko tukang jual keretanya anda engka tapi siati ka beli ho ka beli nama tekak beli dia beli tayar ya beli cermin ya atau ke meli stiring ya akhirnya uliah jual banuan ko ya. Tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh meli ungal ha, minta ampun pansuat nore kedai tu lagi ngai ro tama ke kedai tu mendak gamal nonya ko salesman nya kira pia mencerita aku tu nyambung aja ah udah nya tadi pedih mati maharaja Jai Singh ro putih nya nang lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngage hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dari pejalai sidak ba menua England dan peninga datai de nya tadi datai ba hotel nya tadi pedih mati nah mahal di maharaja ko nama daga po pedih mati ko tu asai kada gramik garam masa ti tu nah mahal de tuan intan payung gamala sakti ko ram madah ngaya orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta kok mansang ya peningok kena ya baju nakak apa mana dah baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi dah tak ada dia semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang 6 buah beli cash nak ada hutang-hutang nak ada sayang-sayang nak nyak keterus duit bak atas meja dia nyoprik pelik tukang jualnya peningah bedau pemedia sati ya bedau bedau tepan tuap gaya pemedia sati ya pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce kereta mewah kereta kayangan yang tadi dia kena ngangkut sampai apa pemedia sati ya ngau company nyak tadi ngau orang kenyua keretanya tanya sama tadi capuah bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena ngena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa mau malu pus apa mega medias kati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sida punya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangang nyai nyai jaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak degagak company Rolls Royce 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirum kin terus danjung ngena kapal danjung agai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh audahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ha? Pedi hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kan ya salah tau ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Jadi kini nak ke dia tahu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita ari menua India nya tadi kin nginsit mimit ngage menua Pakistan, ngage menua Sabat kita. Bejoa kapet. Aku kai dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asi biryani. Kalau makan asi biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Ba menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang

paket berapi ba menua Pakistan dan tentu kita mendak ba TV baik kenya ba TV perintah tau ke ba TV swasta bisi mendak paket ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi ba Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai jadi bisi sidaknya teringat tu audition ngambil orang masuk dalam program the kitchen master Pakistan. Semua ada kangau Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua orang kekak datai ba paket nak kak ngau paketnya tadi peninga. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu dari empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia nyepek ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Datai medisiko Indo tu tadi nya munyi korannya tadi nyo serdah ke tadi. Yang yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya ngekin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu nai pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang asai. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisi tadi beli. Dah beli ba kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani ulanya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi ko cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai de baik ya apa dengar ngena bungkus polistirin putihnya ukai di sumai rimpunya de beli ya datai de dien tadi de tanya juri tinggi ko jurinya nanya ngagai hakim ko kita hakimnya tadi ya badalam the kitchen master Pakistan tanya ngagai ya siapa nuan sano nama aku kue aw hari ini nuan aku datai asar itu nama pemakai baik nuan namanya de tungkus nuan dalam polistirin deh korang. Ndak tu beli ko ba kedai kami de din. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali ko bola kedai. Ya kedai beli ko tu nasi biryani kambin. Cukup nyamai, lembut dagingnya. Bening tak kedai sumai non deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak de nak mendak syarat ya ko orang mendak ngagai apa ninga. Becelge mesti dak dia ha, ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Bayak kena ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di krimpu baik dek ya. Tangya tadi beli ba kedai. Jale muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu pandu aku mpu tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu. Wow.

kita bangsang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nya lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta be bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar rumah sukan de pejal cigu ke keliah udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de udah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon. Nama kebuah dengar kita cerita. Umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia. Bekeni cara ngalah ke Arabia dengar kita. Ya nak ngakal ya dengar kita. Dalam pekit tu peninggal Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu. Ianya dari Sydney ngagai Melbourne ya. Belanda ke dia tu tadi dari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi rawat tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebih orang leben orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut jugi yang kena orang peringau. Kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya kena dia dah payak menyekau kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak. Ya dia kena ya Belanda. Leban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tu. Suah yang ngau senentang pekit tu. Bukan ni ya saya ngau pekit tu kau ya. Dah. Ngau aku sekali tu. Ame mengau tu dah pedinga. Mansang meanya tadi ngau pekit Belanda tu tadi Belanda sudah ya. Belanda tinggal me lebih orang tadi leban 61 tahun. Orang biak 20 30 Belanda tinggal me di ni ndak ianya teringkap ba belakang. Bekeni rahsia pedinga. Maya orang Belanda nya tadi ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belelak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tau belelak. Ya nak nemu aturnya bisik Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak bikinnya ya. Belanda ukui kita juga-juga yang ya peningan. Orang tindua 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai bak hari titik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal. Buah datai ba Melbourne dedin. Ya boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ya nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Aki kita tahu datai dia dia nak pula laju medek nak ke orang mandah ngai nak datai tu je belanja piaja nyu kai mesti ngau belatih deh ko ya nomor sian antanya. Tanya bala pemberita tu bara reporter nanya nomor sian namanya umur nak ketuk Belanda bekara biak ko. Nyak aku tu Belanda semalam-malam ko nyok habis support ko Belanda aku mai ko ya gatur munyinya nyak baru ra nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduak kenyap nah dai semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peningkat. Kita mencangkan ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari mana Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kabanku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenuan nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku buka ngirim ke cerita ngeku. Ih lah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kelak baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusun awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo. Yang tadi bisik penanggua berdalam muntah. Nyanyit ke diri anak patung katanya gagak. Ya hari kaya yang gagak yang masai mensia. Lalu jadi ngonya. Tuk lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggua lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patuang ke besai mensia de gagak ya yang pun agak anak patuang yang tadi gagak ya dari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh orang Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patuang ke miat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngo anak ke nombor tiga tadi de gagak kedai impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Kristian tu nitih ke jako raba sebelahnya. Ianya tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang de kemelik korang mah de kelanyai korang mah mai tu ada tuainya tadi. Ke ngujuang ke ianya tadi nyo puah de gagak orang kenya nyo malu ya bekuruang dalam bilia. Ukainya ja peninggal ya bapangan munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang bekenya tak bekenya anu nitih ke tu orang pening aku tu nyambuang aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo-nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan sama ya kulu kili. Dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi. Bakal ya bini ya. Aku aja kok bisa bawa semua bisa gamal. Dia dorong nama ke. Bala anaknya tadi dirit ya. Dia sambuang ya tinggi kuknya. Dia pedak orang. Ada orang ngai ngelarang. Semua orang nemu ulah ya nasi. Udah bekenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut lalu jadi ngau anak patung bak ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mekabannya lepas nama kebah ya anak bergulai ngorang terima kasih yang agai gerimis senja aku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu terima kasih agai kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru aku ada malangi mari bersama terima kasih agai kita mumpu aku hari studio aku sekali bye bye.

tiga buah kenang. Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua ititian ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngomaya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikijak mayuk curau. Bukis mina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngaubah seberai ulian mendak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru benarnya dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sar itu 11/08/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat dengar ke kami, Mbak YFM. Nanti di Kuching, tentu ya boleh dengar ke kami kena gelombang angin 101.3 MHz. Pemegah di Serian, Mbak kena dua ke semua. Okey, tunggu kesrian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur, ndur ke Bukai, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM Kesma Ndur Tadiau. Kita megak, boleh dengar ke kami dengan website, dengan aplikasi RTM Klik, dengan Astro Channel 871, pemegang dengan channel MyTV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen Sada Lemai, berengkari pukul 6 Lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi, murid terima kasih ngagai Isi atau Nancy Tambom kudah buku layu kita, kudah merinang kita dalam segmen rentak ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuk ngagai pukul 6 lemah. Jadi, ke dia tu gintir aku Rajas Booking atau ke RB bergulai ngau kita. Terus ke program YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lagu di kena kita berindang ke lemai itu benarnya lagunya tadi lagu Ari Andrew Senyalai. Lagu kediri nama konsert. Jadi ke dia tu aku mai kita dengar ke lagu Ari Lakuang Adiang ngau lagu kediri nama Semadi Antua. Okey. Terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Ya, ngarau ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari laku yang ada yang lagu ke diri nama Semadi Entua. Kelebih lagi kita akan menonton terima kereta baru terjalai jam ke itu. Ngarap ke sama jimat serta selamat datang bandur ke di tujuh. Akan bagi kita akan menonton mulai ke diri ke rumah hari indur kawak jam ke itu. Okey, terus tinggal ke kami. Terus segera sejalan dengan ke YFM Iban. Okey, 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus ke segmen sadar lemah kita ke sekali itu. Kita dengar ke Hello Y Miri begulai ngau pengelola program kami Ari YFM Miri.
1: Hai, aku Marina Jara nuju kita ke Benon Driba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalai Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
2: Salam tabi basa, selamat lemai ngagai semua peninga YFM Miri. Nama berita mengkahil Y Miri kita ke lemai tu. Habis berita mana ngagai bala peninga di Miri ya. Jadi padang bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek te berega tu ke berungkus 445 juta ringgit. Projeknya sudah dikemenar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansa Malaysia ke-13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah di Pejalai ke dalam bulan 4 2027. Nama utai ti dekat berubah. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal mega dekat ditambah, kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 titik. Lalu jematan belepas penumpang dekat ditambah hari 3 ngagai 9 titik. Jadi utai ti narit hati agi padan bilun kita dekat disikap mengena sistem pengatur pintar ngau mayu agi proses automatik ngau digital. Kebenarnya Miri nyadang mayu agi penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN baka Jakarta, Ho Chi Minh City ngau mega Bangkok. Artinya menua Miri nyau majak semak ngau dunia luar. Projeknya dipelabak berguna ke timpuh 24 bulan lalu tembok urung tahun 2030. Jadi peranak Miri pada bilion kita UK Semina diangkat mana tang dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi agi. Nya berita ke terubah lalu nyingkang ngagai berita kedua. Empat iku atlet biar ari kelab Rising High Taekwondo Retex Miri. Dia tu main nama Malaysia ngagai pekit taekwondo Wan Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Bala atlet itu ianya Muhammad Alip Aidit, Muhammad Zaidi Idrus, Muhammad Shah Ferizal, Aspa Muhammad Faizal, Alama Zahzanani Muhammad Ali, Ngau Mega Kisha Adriana Muhammad Hashmadi. Jadi pekinnya diatur kena 15 ngagai 16 Ogos tu di Kuki Won Seoul di ngempuruk ke pemain taekwondo Ari Mayuh Bengkah menua. Empat iko atlet tu udah berjalan ke latih intensif kena hari bulan 4 tu tadi mungko pengerai teknik taktik pekit ngau mega nyendia ke diri dari segi mental tak ke runding. Ke pemadu berguna penyerata tu kai semina dekat ngulih kami doa ajak tang peluang kena sidak ngulih ke penerlebak bak renggat tau ke tikas antarabangsa. Jadi kita sampai ke empat ikut atlet Retex Miri tu mujur main nama Malaysia ngau Sarawak ngagai Seoul. Selamat lemai ngagai bala peninggal kita di negara Brunei Darussalam ke mendiang ke YFM ngena ATM klik labang lama tu mayu mega peninggal kita hari Brunei bisa ngatai ke pesan ba Facebook ya. Jadi tu berita mana kau antara Miri ngau Brunei Darussalam majak ditegapkan dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya dipansut ke Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng pengudah ngulo program Brunei Kopi Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Migomo Miri api lama keudah. Ia merangsang rakyat Miri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu masih palanti maneh nora nemuai ngau penelabak ti bisik di sediaka. Jadi berbaik ngunya perintah Brunei megak ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih agak berserimai ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama Rato Kaismina dekat nyungka sektor dagang temuai tang bega merek penguntung ngagai ekonomi kedua pihak. Miring Brunei semak bak garis antara menua semak dalam kawa besawup nyungka industri dagang temuai. Berita ke penudi bahawa Hilawai mirip ke lemah itu. Sarawak dia tu benua muka potensi baru dalam sektor bertanam tupi dengan projek pemungka nanam padi premier di Kuala Baramiri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pemuja projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikena ngermai ke pengawak nanam padi nyengkau mbak kandang tanah kerapa. Perkara tinarik hati padi ke meruan oleh terus mansut ke hasil pengudah diketau ngau nak ibuah ditanam baru. Lalu ngaunya ia bisa potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% nanti dibanding ngau cara konvensional. Perintah Sarawak megak meramu dekat ngeremai ke teknologi itu ngagai sekedar bidang potensial bukai gelimpah hari ngegap ke pengawak mansik ngau University Yunan. Pengawak tu dikarap ke uliah nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke bepanggai bak import serta ngegap ke pengelikun pemakai Sarawak. Padi Saka di Tan Lama tau ke padi Premier. Siti cara ti baru siti singkang lucu pengawak bertanam tupi menua Sarawak Jemahila. Jadi projek pemungka nanam padi premier di Kuala Baram tadi peningah ngujung ke Hilawai miri kita kelemah itu. Pulai baru ngagai YFMD Kuching. Selamat lebay. Bye-bye.

Ya, Ricky L, ngau lagu kenderi nama Rami Sekolah. Jadi, dengar pukul 6:30 lemai, bakal selamat dor kami ngatai ke pesan berat atau ke jaku gerah ke BC diterima kami Bak YFM, ke BC dianjung bala peningat kita, bala kaban kita, Bak email, ngau WhatsApp kami, okey? Nya pukul 6:30 lemai itu lagi. Jadi, Siti lagi lagu sebelum kita sebenarnya aku nak naik ke pesan berat. Jadi kita dengar ke lagu RM Bujoy, enggak lagu dangdut Dara Lawa. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: ayat nalakti hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus, saya gulai sejalan ini ke segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu Lemai hari 2/11/2026. Jadi macam pesan berat ke BC diterima kami bahawa YFM Iban ke Lemai itu. Okey, pesan ke BC diterima kami bahawa email, pemikiran lembur WhatsApp kami. Okey, pesan ke terubah tu, pesan ngeta sulit bahasa datai dari Peter Juman atau ke Peter J. Madah ke diri dari rumah penguang sila satu SLDB sekerang skim engkelili. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit bahasa Niang Teresa Jinam anak kasih. Okey, kena 15/08/2006 nyari 6 pukul 10 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh atau ke semak ke lebagi kengelalan Niang tu ke bernama Gina Manakasi atau ke Indai Peter Juman anak Nanggah atau ke Peter J tu. Minta semua kabar belayan datai ngau muai adat bahasa Niang nitiah ke dalam pesan tu neh. Okey, jadi pengawal ngeta sulit tu tadi kena 15/08/2026 hanya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Peter Jempu kena umur 014-634-6870. Kusung. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lemah itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu peta, pesan kita sulit datai dari Josephine Dujung atau ke Indai Jelua. Mada ke pesan kita sulit lalu berantu ke Niang Indaya ianya Jerabak anak Sambang atau ke Ini Jelua. Jadi pengawal kita sulit itu dekat Dintu baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena malam hari 6, 15/08/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba, batang dijih, batang bauh, dijih tamin, batang mukah, nangga wuh ulu mukah. Okey, kabar belayan ke diau ba nangga duat, sungai weng, nangga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, pemegak. Kewilayan ke dia Batu 8 Sibu, Batang Julau, ngau sepemanjai Jalai Ulu DJ Selangau. Okey. Jadi madah ke semua dipinta datai ngagai pengawak ngetas sulit lalu berantu Niang Jerabak anak Sambang takai Ini Jelua tu. Bunyi ke disebut ke tadi baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15/08/2006 malam hari 6. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Jospin atau ke Indai Jelua mengenal umur 011 2993

16/8/2006 diatur ngetas sulit lalu ngupas terbalu menjadi pesan tu ditujuk ngagai kapal pelayan kediau ba Pulau Dudung Pak Senibuang Durian kapal pelayan di Suang Penasu Rian Lusiang Banyu okey pemegia rumah jana Batu Matup Julau pemegia kapal pelayan kediau di Skuau ngau semua kewilayan kena boleh disebut kemagang kengelala niang anding anak entai itu ke Apayali dipinta datang ngagi rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau okey penerang ke silia kita tahu bertanya tak ke telefon ngagai Ali anak ading ngenal umur 011 1870 5140 aku nyebut baru okey Ali anak ading kenal umur 011-1870-5140 tau ke Saban anak ading nombor telefon ya 014-971-9334 okey pesan ke sekali itu pentingnya pesan ngetas sulit pesan ngetas sulit tu datai Arisaka anak Ungah madah ke ngetah sulit indah ya, Dayang anak Kalum. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 22/8/2006 nyari 6 pukul 1 pagi baru masaka Jalai Selangau Mukah. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia ba rumah Jimbun Megau temesu atas ngau temesu baru. Kemulayan ke dia ba rumah Jubang Pengkalan Lubang, rumah Tawi, rumah Seli. Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Kemulayan Kediau Baru Rumah Andau, Rumah Seruji Liuk, Rumah Tan Liuk, Kemulayan Bak Sebuluh Ngau Liuk, okay, di Ulu Mukah, Kemulayan Bak Kenawit Ngau Debak, Pemegia Nuju Kemulayan Bak Bayan Ulu, Pasai Siung Ngau Rumah Bada. Okay. Jadi betul-betul ke silia kita tak bertanya atau ke telefon ngagai anak niang, hanya lien anak ungah kenal umur 019-951-6169 atau ke rata anak ungah kenal umur 014-951-9576 okey jadi nyap pesan ngetah sulit ke bisi diterima kami kelemah itu bak YFM jadi peningat sebelum aku maca pesan ke bukai kita ngetun lama kita dengar ke Siti lagu. Okey, mari kita dengar ke lagu Ari Urai, ngau lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Okey, terus segelas jalan ngau kami, YFM Sadalamai.

Okay, mendengar terus maca pesan berat Jagurah KBC diterima kami bawai FM Iban Kelemai itu yang dipesan ke sekali itu datai ari tuai rumah Sambau nanya entulang mada ke Indai Lucy tau ke Moni Ananang tau ke Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 2026 jadi mayang itu belum mayu kena malam hari 3, 12, 18, 2026, lalu dekat Danjuang, kena pagi hari 4, 13, 18, 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan kediau di Miri, Long Banyu, Bukuang Pelasu, Aur Bangat, Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyuang, Tisak, Temelan, Kaban Melayan kediau Baruma Panjai, Melayu Ili, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, tau ke kewilayan kedoleh disebut kemagang di Pintar Datai, ngagai rumah Sambau, nanya Entulang. Okay. Jadi penerang ke silia kita terbertanya ngagai Lucy, ngelal umur 011-1403-1366. Okay. Kita mungkin terbertanya ngagai Sika, Alamur Sika 011-2999-3343 atau ke Brenda. Jadi lemur Brenda atau benda 019-849-3293. Okey. Lalu pesan ke sekali tu pesan datai ari gurang anak Ais mada ke pemati. Apa ya Ais dan Adam yang diniang tu udah nadai kena hari 1, 10, hari 8, 2006. Lalu dekat din tu di Senggai, malam mayu baru macun di. Rumah cudi, Jungan Pasak Nanga, kena 12, hari 8, 2006, hari 3. Lalu dikubur, kena pagi hari 4, 13, hari 8, 2006. Bak pendam Munggu Lengkuang, Jalai Bebangai Sepawah. Akhirnya dipesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia Pak Bebangai Kibak, Selulap, Serian Ulu, Bebuling Atas, Pasak Atas. Okey, pemegia Serian Ili, Ngau Bengang. Pemegia kemulayan ke dia Pak Dabuk, Puk, Nanga Buai, Melanjan Layar, Belingian, Nanga Ajau, Kaki Uang, Engkeranjik, Semumuk, Baru Atas, Nangaban dua buah rumah, Luban Ulu Ili, Setambak Ulu Ili, Merdang Gayam, Ngau Lumut, Setutung Lama, pemegang kewilayan kita di Kuching, Sibu Miri, Ngau Bintulu. Okey, penerang ke silia kita tahu buat telefon ngagai anak ya Gurang. Di Lumut pun Gurang tu 019-338-6490. Okey. Ya pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit data dari Mesah Anak Renggi tak ke Indah Induk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang laki ya undi anak gemam tak ke apa Induk jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bak sebukut tak ke lutung atas baku miri kena malam 15/8/2006 menyari 6 nguan ulit. Lalu pagi 16/8/2006 hari Minggu ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Okey, jadi pesan tu dituju nyagai kabar belayan kediau ba rumah Nanang Temajai Ulu Anap Tatau Lutung Atas Sekalunia ngau Selepin lalu nuju semua kabar belayan kenglalan yang undi anak gemam tak ke apa Indo tu. Okey. Jadi kita semua di pintar tai enggak pengawang ngetah sulit tu. Jadi penerang kasih lihat kita tahu WhatsApp tak ke telefon ngagai anak ya. Risian nombor Risian tu belinya 017-806-0647 tak ke Naja kita tahu bertanya ngagai Naja mega ngelalu umur 013-883-0615. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit serta muai terbalu. Pesan tu datai dari 10 anak geman. Madah ke pengawal muai ulit ni yang menyadik ya.
undi anak gemam atau ke laki mesah anak renggi atau ke apai Harrison. Okey, jadi muai ulit atau ke ngetas ulit tu kena tumu pagi hari Minggu 16/8/2006. Jadi bala ke jauh di pintar datai kena hari 6/15/8/2006. Jadi kebelayan di pintar datai ngagai simpang lawang bakuang miri. Jadi terang ke silia kita tak bertanya ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Harrison anak undi lalu umur telefon kebisi ditinggalkan itu ianya 017-806-0647. Okey, jadi pesan tu tadi dituju ngagai kebelayan. Kediau ba ulu anak tatau, ba sangan tatau, ba selangau muka. Pemegang kaum lain kediau di Miri Bintulu, Sibu Kucing, serta ba Semerendur sediau. Kengelala ni yang undi anak geman, atau ke laki mesah anak renggi itu. Okey. Jadi nyam tadi pesan muai ulit ke bisi diterima kami ba nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi lagi macam lagi sempat maca dua itik pesan untuk dia. Okey, pesan tu diterima dari Agnes anak Kemarau atau ke Indai Mandang hari ke Sebesilia. Madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang apai sidaya Kemarau anak Ilu atau ke apai Betty. Jadi pengawal tu dekat dintu kena lemai hari 6/15/2006 pukul 7 malam ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah teka rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi pesan tu dituju ngagai kewilayan kedia Bak Durian, Julau, Rasau Batang Igan, Bungan Batang Igan, termesuk dua buah rumah, Bayan Ulu, Ngau Sungai Asan. Okey, ngau semua kewilayan kedulai dirintai ke Magang, di pintar ratai ngagai rumah Anggit. Jadinya tadi pesan dari Agnes anak ke Marau, untuk pesan bahawa email kami untuk dengar. Lalu Siti lagi pesan ke penudi ke lemah itu. Pesan datai Ari Belister anak Sujang. Ngau Gini anak Sapit. Madah ke Ari rumah Rangga Sungai Tenggak atas B. Madah ke pengawal ngetah sulit anak ya. Fredelina Melda anak Belister. Takkan Ucuk Sapit anak Anggum. Okey, kena 15/8/2006. Ini hari 6. Pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah atas B Kelasin Undup Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke kebelayan ke dia bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Kelasin 3 buah rumah, Engkramut, Pungguk, Radau, Entawa, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh, Entajum Tatau, Pidek Sebuti, Meraka Indonesia, Sebujuk. Okey, kalau yang kedua, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayih, Ngau, Sebangkui. Okey, Ngau, kalau yang kedua, Batu Suriaman, Kucing, Bintulu, Miri, Ngau, semua akan boleh disebut kemagam. Jadi, penerang ke silia, kita tahu bertanya ngagai Belister dan Sujang. Lumut telefon, kita ditinggalkan itu, ingat 010-581-5377 atau ke Gini anak Sapit dengan umur 019-453-8779. Okey. Jadi nyamannya pesan berat ngau jugo gerah ke bisi diterima kami ke lemai itu ngarap ke pesannya tadi terang di dinga kita semua. Okey, jadi pukul 7 lemai bagai selama undur kami keluar ke program Aram Mansang. Jadi tentu kita terus segulas jalan hingga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Ari Legend Peter ke lemah itu ngau lagu ke diri nama Nda Uleh Sawut Ku Tanya. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: mayari ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru ngaku bala peningah bahawa program Arah Mansang. Setiap program yang kedua keluarga hari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku rekamai, kita ninga kerana aku engkau siku usahawan ke bising adu projek nupi ikan di pegua untuk dijual, dikena nambah ke penatai komisi, ianya Encik Jack Lee, hari 218, lot 927, AL01, Serian Town, 94700, Serian, Sarawak. Engkau itu, aku ngalu kenuan Encik Jack Lee, ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
5: Hello everyone.
4: Eh, nuan kunci ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke projek nupi ikan berpeguam untuk dijual alu di Keturbah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tau. Permulaan ya.
5: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Dari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak. And sampai sekarang, I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, karena memang saya berminat mau buat agriculture, tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business, and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
4: Okay, pada tahun?
5: Pada tahun 2020. I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan, saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambah ikan. So saya tambah sampai 2,000 ikan, 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now, saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
4: Tu. Naka kereta ulian wan mega madah nuju bala peninga berapa penyampah mesain do alai projek nuan.
5: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
4: Okay.
5: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
4: Okay, 100 ton.
5: 100 ton.
4: Ah, 100 ton. Oh?
5: Ya, 100 okay, ton. That... Oh, kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function? Memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
4: Okay.
5: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter. And also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
4: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
5: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
4: Okay.
5: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan?
4: Okay.
5: Itulah pasaran mesti mau mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
4: Kau dah daripada nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia dunuan maya ngatur projek tu. Boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia dunuan maya berjalan ke projek tu.
5: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
4: Okay.
5: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan.
4: Okay.
5: Dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
4: Okay.
5: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
4: Okay.
5: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
4: Okay.
5: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
4: acid.
5: kali exit ke ataupun apply ke mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ais untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
4: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
5: Ada sampai yang tu 5 tan, kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Kedai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
4: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek dupi ikan berpeguang bakal kedai dunuan dia tu sehingga menggunakan modal dengan kos belanja kelebihan agak projek pak skala terbesar. Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak ke dia tu?
5: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
4: ringgit Malaysia.
5: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup wang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk tu sells our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales, mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang keduli hari hasil projek kedai adunuan Datuk dalam kandang sebulan?
5: Every batch ikan memang dia ada saiz-saiz yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, masa kita harvest memang ada saiz yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain saiz kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
4: Ini indoor nuan nganjuang atau kenyua ikan kali tupik bak peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
5: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi tu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise Negeri Berhad. So also our partner, so our fish pergi to facility kami orang. So proses lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
4: Okay.
5: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 kg.
4: Okay. Untuk yang sudah bersih punya.
5: Bersih.
4: Okay.
5: Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
4: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan berpeguang kena dijual laka ke diatau.
5: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
4: Okay.
5: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry player, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
4: Okay.
5: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
4: Okay.
5: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
4: Okay.
5: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
4: Okay.
5: Buat sharing kerana ada generasi yang baru. Mereka minat mau buat tenakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing. Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
4: Okey, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julatin Wan Jemai Harila dikenal germai kage projek kedai Don Wan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh kage.
5: So, saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So, ikan sudah ada. Sila kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular? Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang apa, kasam kah apa.
4: Okay.
5: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah, to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
4: okay,
5: memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
4: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Peransan ngunjung bala peningah kita yang ke Bendong atau ke bisa jualati dekat Berengkah atau ke Ngepun diriknya di usahawan dupe ikan dalam Bengkong kena dijual bakal Nuan. So,
5: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun ke lepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya. Kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, macam yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sekarang mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage nama Sarafish Cold Storage di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10 tepi itu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Boleh you type Sarafish Sdn Bhd, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com. Okay. Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
4: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-UPS Bertanam Tupi Sarawak Merik Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, laban merik awak ataukah meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Aramansang. Kita rekap temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam baik bala peningat dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke perantai mesik warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

selamat lemai dia tu kemena borka berita lemai 11/8/2026 jadi terbatu batang berita. Hasil minyak sawit mata Sarawak ngerikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nempa ekosistem industri ketembu. Hari ti kemarau sertangat seliah ke pengawak Nunu. Jadi, nyak batang berita, lalu datu isi berita.

Sarawak ngasil ke 22.2% sari minyak sawit mata MSM tidak dikeluar ke Malaysia dalam tahun siti itu kemari hanya bisi 4.5 juta tan. Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Datuk Sri Nuraini Ahmad mendakap penyampaunya endang sekedar hari 20.28 juta tan minyak sawit mata tidak dikeluar ke Malaysia dalam tahun siti itu kemari, artinya nambah 4.9% enti dibanding kenggau tahun kedulu agi arinya. Sarawak megang merekod ke pemansang hasil minyak sawit mata ke pemadu nyulut di Malaysia lalu ngujung ke Sarawak. Jadi sebengkai hari benua ke pemadu mayuh mansut ke hasil ngagai industri sawit di Malaysia serta ngembuan 1.66 juta hektar kebun sawit. Yang mansut ke perkara itu dalam teks jaku yang dibaca Chairman UPIS Minyak Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Othman Basha bahawa pengawal berjadi seminar pengawal ngeluar nyarap rampak benua ngau pemanah hasil minyak sawit 2026 di Kuching. Dalam teks jaku ke sebaka, Datuk Sri Nuraini madah ke pengawal tidak jalai ke edisi ketiga Kod Amalan Baik Penghilangan Ungkup Kilang Sawit COPM-nya dan dikena nyarup kilang mengangkat ke standard penglikun pemakai. Atur juga dekat nyadi kejalai dikena nyaga pemanasil, nyaga rampak benua ngau penglikun kerja kelimparit sama mekuh katur dikena ngurang ke tedah hari utai ke dihasilkan. Nambah kenya, COPM megak sama udah diaku hari baru program jamin penglikun pemakai Baupis Menteri Pengerai. COPM dekat nentu ke minyak sawit Malaysia semampai nitia ke standard antarabangsa. Tahun siti kemari, Malaysia udah nyual minyak sawit ngau hasil minyak sawit dibungkus 112.43 bilion ringgit. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengakap aku nado baru. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengarap bukai di Sarawak SUCT dekat Majak Negap serta ngerembai ke mayu bengkak program nengah tulung sejuta ringgit ke diberi Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke duit tulungnya oleh nyawup SUTC ngatur mayu hagi program yang kaum program pelajar, program pengasih hingga program jalai pengarap. Dato' Amar Douglas Sugati lalunya di Chairman SUTC madah ke dalam tahun 2015 ngakai tahun 2026 sila udah berjalai ke 26 program timungkur pengawal pengasih, pengawal jalai pengarap, pengawal timur bantu ngagai sekolah mission. Yang mansut ke Jakutu di Kuching, bak pengawal Dor Petros nyerah ke tulung sejuta ringgit ngagai SUCT. Kerjasama perintah ngau komuni luar nyak berguna benar dikenang mansang ke industri kreatif di Malaysia. Tuai Pembegai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fadzil madah ketu berguna benar dikenang nampak ekosistem industri ditembu serta boleh bersemekih ngau mana. Perkara tibansa tu megah oleh nyawup nyelih ke sida ari tibalat berpanggai bak perintah. Anwar Faris Fazil mansud ke perkara tu udah tembuk sesi Fireside Chat Forging the Digital Future di Kuching. Berjaku bak mengawal ke sebaga Tuai Pemesai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Datuk Sudarnoto Osman madah ke industri kreatif di Menoto agi bak renggat pengawal merambu ngau ngemansang. Raban pemeku industri KBC Pontesi megah berlabuh dianjung ke menua-menua luar ngambil kesidak atau merti ke ekosistem ke bendar industri kreatif bak menua-menua maju. Berbangunnya Borneo Animation and Game Festival BAG Fest 2026 dekat diatur di Kuching berlabuh hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 tu. Pengeraminya disadang oleh mansud kasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi yang nengah peluang gawa ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ting mansang ke hap pematih. Terdekat ngagak pengeraminya nyadi pelasar ke pemadu manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak nyadi hasil tulis di pedagang ke. Pengeraminya di keterubah kali diatur UPIS Ekonomi Digital Malaysia

hari bulan 7 tu tadi megat sama ngujung ke Penanggul tu tau nyadi berpun hari pengawal Nunu tidak kerja orang bak sekedandur. Tegalnya Dato' Lin madaka perintah dekat majak mata ke utai ti nyadi alai dentu ke utai ke patut dikerja nangkan kenya. Tu nyeng kaum jalai katur undang-undang ngagi orang toke company ke ditemu ngerja pengawal Nunu. Dato' Lin talih mansut ke jakutu ngagi parung berita di Serikai. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab mengingat ke Mensia Mayuh ngejaku tidak ngasuh sidak Nunu jam kediatu. Hari itu kemarau, setengah jam kediatu, tau ngasuh api mudah nyerarai setemar dirarak, lalu perkara tiban satu megak tau ngamah kangin. Yang madah ketajapan sebun asap ke Malut Sarawak jam kediatu ndang bepun hari penusah Kampung Angus, kenyadi babno bukai ti berimbai, tang pengawal Nunu babno tu megak patut dijaga. Sebuah nasabnya ukai semina tau ngasu orang berasa nak nyamai tang megak tau ngerosak pengerai Mensia Mayuh. Berbangunnya hari di Sarawak di pelabak kemengkang kemarau setangat nyentuk kari lima tu. Direktur Office Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim mada ketu nangkan kekui yang ngau penungak monsun barat daya kelimpah hari gaya hari El Nino. Puput angin ke dia tu, ngau pemayuh kanan dur tiangat bak menua sepiak, tau benar ngujung ke sebuah nasab, datai merakak ke menua tu, kelebagi ngilah ke barat ngau selatan Sarawak. Jam ke dia tu, kucing ngau Seriaman dan sama dalam kategori gumbang tahap 1 inya ikas berjejaga. Nanti berlalu ke report Aripalan Meteorologi Khas ASEAN atau ke ASMC, 309 niti kanan dur, kangat bisi ditemu di Kalimantan, lalu kanan dur ke angat di Sarawak Ngosabahnya Kak Semina 12 iti aja. 11 kena menua di Sarawak ging rekod ketika pengamangin IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 3 ngali hari tadi. Penderang hari sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerekod ke IPU 189 atau ditangkan ke Semerahan 169, Kuching 166, Ngau Bintulu 159. Mukah Ngau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155, lalu 3 kena menuati ngerikut ke IPU 154, ianya Seriaman Serikai Ngau Sibu. Berbangunnya Miri ngerikut ke IPU 148, lalu ILP Miri ngerikut ke 121, Kapit Ngau Limbang sama ngerikut ke IPU Baikas ke Jalan Pemerusi hanya 79 Ngau 73. Siku induk tuai umur berbadi nyawa pengudaya ke ditangkap bayar lebuh ke ngigak tekuyung bergulai ngau anaknya bak siti sungai di Batu Niah. Penusahnya di pelabak kenyadi pagi tadi lalu pis bomba nerima ngau pasal penusahnya urung pukul 11.26 minit pagi. Lebuah ke ditangkap bayar mansa ianya Sambai Anggah ke umur 78 tahun diriput ke benuang dalam perahu. Perusahaannya endang bisi dipedak anak yang pu diriput ke benuang baai sungai. Bayar tu diriput ke ngirit mansa kira 10 meter penyawa sebelah ting lepas ke ya pengudah ke dalam 4 orang ke diau bandurnya. Niang tu udah diserah ngagai polis ngambil ke utai dipatut oleh diperjalai ke. Sudah ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Hasil minyak sawit mata Sarawak ngerikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ketembu. Hari itu kemarau setengah diseliah ke pengawal Nunu. Nyanakan berita kita ikut lemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: pejarin. Nantai nya dara rumpas tu mumin ngasurindang atilantang kanjang gakin.
1: Okey, terima kasih mendengar. Bagi terus segulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM Lemai Ridua 11/8/2026. Okey, jadi kita ke baru dengar ke radio. Selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang Tungak Keserian, Kedan Luar Kesma. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-bandur kebukai, bakal di Seriaman, kita kedia di Betung, di Lewantu kini, okay, di Serikai, di Sepau, Tungak Keseratu kini, di Pakan, di Kenawit, di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang di Miri, di Bekenu kini, di Miri, di Negeri ni, di Limbang, di Lawas, serta Bandur Kebukai, bahkan di Sabah, di Brunei, Kalimantan Barat, Indonesia, kita kediau di Semenanjung Malaysia, di Menua Luar. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okay, Hagib Gulainyo aku, Raja Sebuking ke Lemai tu. Jadi jam kita kira lihat tu pukul 7:47 di Lemai. Nama-nama pengawal kita jam kedai tu, nyangka besi sekedar kita tanya, benuang bertunggak dengan terus pilih, benuang makai kini jam kedai tu sambil dengar ke radio. Okay, ngerak ke makai kenyang, nyangkung pangan diri meneh, kebagi nyangkung aku buat konti jam kedai tu. Okay, terima kasih dengar, lawan terus segelas jalan dengan kami, YFM, Nangya 24 jam merindang kita semua. Okay, haram teringat ke lagu ke sekedai tu, lagu Karen Libau, ngau lagu Berseraku Bati, pemegang isi lagu Bungai Pinang, lagu kini baik Ricky Andrewson. Okay, ngarap ke kitanya terus terperindang, terus ke pengerindu hati kita, dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih Brinya. Lepas itu terus gulai sejalai ninya ke segmen Sada Lemai YFM berengkari pukul 6 lemai tadi untuk ngagi pukul 9 malam celagi. Jadi pukul 9 malam hendur kita ninya ke berita atau ke utama 9 malam. Okey, ke ditabur hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi Brinya pukul 8:30 malam tu lagi Nur kami ngeluar ke program Maya Nasal. Jadi ke malam tu lagi kita dengar ke Maya Nasal Ramban. Okay? Ya, jadi sebelum kita berpindah dengan lagu ke sekali itu berdengar. Aku mai kita berhati ke info tu untuk ngenang berkawal dengan perintah Sarawak. Meri jamin bayar insentif ngagai atlet di Nyulut. Ba Sukma, lumba ngumain Sukma, ngau para Sukma Selangor. Okay? Jadi premier madah ke penerang berkawal ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekit lumba ngumainya tembuk diatur. Jadi mission keterubah kontijen maya tu inya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar ngulih ke pemujur gelar champion ke di tempat maya tahun 2024 Subak. Jadi koya pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebu berpekit. Jadi tuai rumah aja tamegak lebu bukit bandur ke bukai tak ke negeri ke bukai. Jadi premier mansut ke jaktu maya berjadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontingen Sarawak terikat ngulut lumbang main Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey ke diatur di Kuching ya pengawal nyerah ke menira tu. Jadi kontingen Sukma naga tau tulis ke 75 itim idol emas lalu kontingen para Sukma netap ke target 70 itik midul emas. Ha, jadi nyang nang berkawal ngau lumak ngomain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, jadi peningnya mari kita berhati ke info ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi tuanya tadi setiap program terdiatur YFM YFM Iban, YFM Bidayo, pemegang Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah. Okay. Nai Nemuai Birami NNB 2026 tu, dekat diatur kena 21, nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Berenggar pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 10 malam. Okay. Jadi mayu macam aktiviti atur pengawal diatur dalam pengelama 21 untuk ngagai 23 bulannya. Okey, kediatur Bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asap Laga. Jadi pengawal pemerintah atas panggau. Okey, penanyi ke bisi merindang kita main tu bisi Rosiana Urai siku penanyi berbangsa Kayan. Akhirnya bisi penanyi ke berbangsa Penan nya Joli Jengan. Roslina Bilung penanyi ke berbangsa Kenyah. Okey, ngari ke komuniti Iban tak ke bangsa Iban Warok Ngau Mawat. Okey, ngari ke komuniti tak ke bangsa Bidayuh bisi Rozimila Ngau Siku Agi nembiak ke umur 12 tahun. 12 tahun inya nembiak ke landik bermain sape inya Adrian Anye Robert. Okey, jadinya ngenang berkawal ngau pengawal pemerintah atas panggau Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, munyikan pada aku tadi program tu dekat diatur berengkah 21 nyentuh ngagai 23 hari bulan 8 2026. Jadi kebenaran benarnya mayu macam pengawal kebukai kelimpari pengawal pemerintah atas panggau. Okey, jadi yang tadi kita ke diau kebagi di Sungai Asap Belaga. Okey, tau ke kita ke Benung. Anaknya ke kami, kita yang tadi katanya nangia orang Sungai Asap Belaga. Okey, nada salah. Maya tu kita minta permisi kini. Okey, minta permisi kami kita sama Brahmi, pihak menjaga kuneh sama Brahmi, ba Uma Baha, ba dewannya. Okey, Sungai Asap Belaga kena 21 nyutung ngagai 23 bulan 8 tu ialah. Okey. Yang jadinya ngena bekau ngasih tarif pengawal ke diatur dalam bulan tu meh. Okey, bulan 8 tu 21 nyutung ngagai 23 Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey. Jadi pentingnya udah tu lagi kita dengar ke program Main Asal Ramban. Lalu
tu meh ngujung ke segmen sad lemai kita ke lemai tu. Jadi bertemu baru aku bugulai baru ngau kita. Bugulai baru ngau kita pukul 11 malam terlegi. Nyentuh ngau pukul 12:30 malam dalam program Galeri Artis. Jadi program Galeri Artis di tabur kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 nyentuh ngau pukul 12 tengah malam. Okey, jadi temuai ke malam tu lagi bisi Igu Anthony. Igu Anthony tu nanti kita selalu dengar lagu ya, lagu Meligai Pengerido ke selalu mega dimain ke kami atau ke di tebah kami bawa FM lagu Igu Anthony Meligai Pengerido. Jadi malam tu lagi aku mai dengar ke randau bergulai ngau Igu Anthony dalam program Galeri Artis. Okey. Ya, jadi kita dengar ke lagu dari Chris Tingom ngau lagu Tebak Durik Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami Sadamai YFM Segulai Sejalai. Mari.

Llamat un toan tab una oang anga oaka buao tang bunuang aku abadaru aram kita bumae pia tangkae langayan anamae ige a jantao tang agae aku langaya darae kanto aku daki tungau kita maharna

Diyamanae mane mantae kati kule menyanyate apanino adire bantal bekar bar sabelanya tilam da panam nae pantap ngau duko payah.

Narok dasiku aram kita bumae pia tangkae langayan namae.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dap ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Bulan Hari Acan ya, lagu dikenal ngepun kawak pamerina malam kita di YPM ke malam tau. Jadi malam hari 2 tau kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ini kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Pihak muka nak ngira kita ke di rumah angka baru nak ke diri ya. Pihak muka kita ke benong kawak ke malam tau. Selamat berjalan ke pengawal, harap ke mujur ya, berjalan ke pengawal kita. Jadi bah, jam ke terubah ngau kedua pemerindang malam tau lagi peninggal. Kita bergulai bah, lagu peminta jauh malam. Lalu anda ingat ya, pukul 11 malam tau lagi kita dekat mendiang ke program galeri artis. Bergulai dengan pengeluar program kita DJ RB ke malam tau lagi ya. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam kita ke malam tau. Okey, jadi berdau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita. Lebih lagi ke basic diterima ba Facebook ke YFM. Kita berperinan ulang ngau Siti dua lagu berdau aku macam pesan ya, ke malam tau. Hari Ika malam lagi muda.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, YFM segulai sejalai.

Okey, hari Heli ya, bado kira lagu dikena merindang kita ke malam atau peninggal ke mendiang ke awak merindang malam. Angka ngasai ke cukup hangat malam tau ya. Laban seminggu lebih tau hari kita ke nadai hujan. Lalu ngujung ke bersebun mereka ya. Jadi ngenang benua kita ke benua bersebun ke dia tau. Nakak pukul 6 lemai tu tadi ya, baca IPU tahu ke ikas pemersi angin. Apa sekedar kanan luar, hanya kalai serian ya, ngerikut ke IPU ke pemadu tinggi 190. Lalu di Semarahan, hanya 168. Di Kuching, 167 IPU. Di Bintulu, 159. Di Seri Aman, 157. Di Samalaju, 155. Di Sibu, mega 155. Ya, ngau mega di Serikai. Lalu di Mukah, 154 IPU. Di Miri, 142. Ngau mega ba ILP Miri. Ianya 115 IPU. Ya. Kalau ya IPU hari baca 100 nyentuk ke 200, ianya hendak mana ke pengerai kita ya. Jadi pak gaya hari kita ke bersebun untuk peninggal, harap ke samanya ke pengerai kita empu. Nanti kita ngasai ke habisi penanggul buat pengerai batu wak kini. Atau ke pedih mata, atau ke habisi ngasai ke senat seput. Dan hendak nganjon diri berubat ke hospital ya, atau ke klinik ke semak ngau kita. Kayaknya tadi ngelansak berkawal ngau baca IPU nakak pukul 6 lemai itu tadi. Apa sekedar kanan dor ya, di menua kita ya. Harap ke sama-sama nyaga penglikun kita impu perindik hari gaya hari ke bersebun jam ke dia tau. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke basic ngelawak Facebook YPM ngenatai ke peminta ke malam tu. Merisa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subak jadi nucu semua peninggal YPM ke malam tu. Angat amat di menua miri kau ya. Okey, lalu pihak muka Serianti dekat berperindang kau lagu hari Anderson ngalai anda bersemaya ngambil nuan. Okey, lalu pihak muka Fiona Ina ke malam tu hari Taman Sri Jaya Sri Aman nyadi ya dekat berperindang kau lagu hari Lizwita Bajik Tuai. Lagu untuk kau ya kena merindang sida ini ya di rumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung Betung bala kaban Facebook kau ya ngarap ke agi ingat kiam eh kau ya kayaknya hari Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman. Okey, lalu pihak muka jenis tulang ke malam tu dekat berperindang kau lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau. Jadi merindang pala kaban sigat dia aku ya sida Rasputin Kawung, Andy Hassan, Jackson Abid, Edmund BJ, Jetau, Iman Sedau, Kate Jason, Apa Ima, Jelai Brindan, Hendri Kuyu, Ichi Tum, Wesley Amis, David Bansa, Jimbun Brenda, Delton Nyape, Hel Pridi, Daniel Anding, Daniel Juan, Buyuk Manggai, Nikel Lang, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Tep Jingep, Anhu Mam, Owen, Grasi Papa, Stanley, Ngau, Bala Kabana ke Buka yang ke malam tu. Okay, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu, kemarau ku ya, menua kami serta bersebun ku ya. Ha. Nyau ke Lampur menua kita di Sarawak tu ya.

pegang Friend News menuju serat rumah Pak rumah dangat ulu anak tak tahu bak selepian tengah ngau dibintu lu mirin tulang bakung bala isan apa semuncan ngau meka bala kaban ka bukai meh okay, lalu nita sapit kanau ke malam tau hari seloi sebuti dekat berperindang ngau lagu hari Jusbin Jalin ubai merindang sida Sri Enti Maria B ngau menjadi Nora Piliang ngarap ke terperindang ku ya. Okey, nyak meh sekedar hari peminta hari peninga kita ke malam tu. Udah terlagi aku nampung maca peminta ke buka ya. Okey tu lagu ke dipilih Kennedy Amal ke malam tu. Lagu hari Ricky Anderson, lagu lama aku sobat.

Jalur Milang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Okey, lagu ke bisa dipinta balap peninggal kita ke malam tau ya. Hari Lizwita Baji Tuai. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam. Nangkan kenyang lagi bak jam kedua lagi pukulai bak lagu peminta jauh malam kita ya. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke Siti dua lagi pesan berdau kita mendiang ke Siti lagu lalu mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Selamat malam agai Cecilia Kumit ke malam tu Ari Miri. Ngedia ke peperinang olaku Ari Tajuk Remawang Koya Antik Mehaku. Okey, lalu pihak muka kaban kita Gary Mead ke malam tu. Jadi ada dekat peperindang dengan lagu Ari Anthony San. Sebarang lagu Ari Anthony San tu yang kena merindang di rempu. Nggak muka merindang dengan bala kaban meh ke mendiang ke YFM. Lalu pihak muka Samuel Mudin malam tu cukup angat di Sibu Jaya tu kuya. Okay, nanti bisi awak lagi kuya dekat peperindang dengan lagu Ari Steve Shigan lagi bisi pengerindu. Lagu kena merindang di rempu ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Mary Nanta Ari Kapit ya dekat peperindang lagu Ari Gwen Sanggup Aku merindang bala kempai tinduk kau ya. Lalu pihak muka Valentino Paul Ari Batu Kawah Kucing jadi dekat peperindang lagu Ari Marilyn Pilih Bersumpah Masuk Neraka. Selamat malam ngakai Putra Borneo Ri Sibu ya. Jadi ada kak berperindang kau laku hari Ricky Ribut Utai Manah Gagak Petara. Merindang sida James Pengiran Hukala James Stamus Stevie Stella. Yang muka nuju Tony Lim Diasan Peter Tingkau Kucang. Lalu nuju Poli Masing Zilahani Induk Kenawin Syasha Manda Eric Chang Daniel ngau kaban ke buka ya. Lalu pihak muka Richa Uno ke malam tu hari Simpang Semunjan ke berperindang ngau lagu lama hari ini Michael Jemat ko ya pengerindu di Lamun Sebun nuju pala kaban ngau Batunggal ya. Okay, lalu pihak muka Monica Giman ke malam tu hari Kakup Entabai Pakan dekat peperindang ngau lagu hari ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Lagu kena merindang sida Selisha Ganyun Pemata Hati Selina Jura Rebecca Giman ngau muka Indai Dasi ikut ya. Okey, nya muka peminta hari kaban peninggal kita ya. Okey, lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka. 10 malam tu lagi, ngetuna lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kena abur ke berita malam. Raban Biak Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu berguna benar kena nampak pengelandik ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapit Menteri Nembiak Lombok ngau pemansang radagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi ti majak ngerembai udah muka mayuh peluang ngakir Raban Nembiak dor nambah ke penau ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal peminta retiru AI ngau cara ti betul serta lurus. Ia mansut ke jakunya lebuh berjadi ke program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Pak Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngakai Taman Negara Mulu inya hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 tu elak. Surat Kangau dikenatai ke Sapin Menteri Ba Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala mayaya kenemuai merik bahasa Ba Astana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nur merik peluang ngakai tuai pemegai menua Sarawak ngau binia berarti ke gaya pemansang ke dia tu Ba Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timurik penguntung ngakai peranak menua tau. Penemuai itu megaknya di pelasar Nur Beranau bertemu ngau Mesia Mayu, agensi perintah serta sidak ke bisik kaul ngau pemansang ngau nyaka Taman Negara Mulu. Aum antarabangsa novel Melayu ke terubah ditemu di dunia Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur hari 25 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tau bahawa Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. General Manager Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datuk Dr. Sanib Said madah ke awamnya diatur berserimai ngawalan tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya diaku sarjana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu di sama ngau novel moden. 300 sekurang hari menua tu ngau menua luar ditaga ngau ngulo awam ke diatur berkulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Awamnya disadang di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan. Pekit main bul lunduk dekat diatur berengkah hari 6 tu nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu serta dekat diatur bak kompleks sukan pilih lunduk ngau padang main bul Seabird Kampung Sebat. 16 tim hari pilih lunduk pilih Miet Sematan serta kanan menua ke dipegai Dun Upar dekat ngau masuk pekir tu. Nitih ke penerang hari upis pilih lunduk, pekir tu kai semina merangsang meran ke gaya penghidup tiba pengerai dan muka nyadi palan dor ngiga ngau ngangkat ke pengandia paru pak sukan main bol. Sidak ke menang ilah dekat nerima prize RM9,700. Akhirnya dekat dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuh Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping disadang dekat nutup pekitnya ilak. Menekan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam.

mudah ko lengka ari Dunilang setiap lagu ke mujur masuk angka renggat panel ACSJ ke 9 mai jam kita 10.15 minit malam ya. Datai pak jam kedua wak pemerintah malam kita ke malam tu. Ini pak jam kedua tu lagi ngatai ke peminta kebuka dari bala peninggal kita. Berdau kita mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Jadi malam tu lagi ya kita boleh ninga ke randau DJ RB berkulai ngau sikup penyanyi ke penung lagu ke benung di kerindu atau ke viral jam ke dia tau ianya Igu Anthony kita boleh mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tau lagi. Okey, kita ke benung teriba abak rantu jalai jam ke dia tau diharap ke sama berjimat ya lebih lagi ke teriba abak jalai besar ya Pen Borneo angka benung mendiang ke YPM ke malam tau ya. Okey, jadi lagi benda sekedar hari peminta ke Bukai ke malam tau. Selamat malam Juni Ben ke malam tau. Kau yang dekat berperindang dengan lagu hari Tamedin. Sayau semaya palang nyanyi merindang bala kaban ke empai tinduk meh malam tau kau ya. Pihak muka mami apa ke malam tau dekat berperindang dengan lagu hari Winnie Albert. Bisi ganti nuan kena mereka merindang peninggal YPM. Pihak mereka keliang temawai MC malam tu dekat berperindang kau sebarang lagu meh kuya nuju ke peninggal kempai tindu ya. Pihak mereka Alexis David Biju hari betul malam tu kuya dekat berperindang lagu hari tajuk Romawang sanggup nganti. Tahu ke lagu hari Wilson Seleka Padi ini merindang sida Cecilia Malone, Sylvia Andrew Bada, Ellie Spencer, Caroline Min, Dawa Tengguling, Cindu Empuyau, Abby Mary, yang muka nuju Majeri Albert, Angelina Mieng, Emilia Sam, Pulana Pengerindu, ngau mayu haki kaban ke buka ikuya. Okey, lalu pihak muka lemu Randi ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Fazil lagu Lelengau baik sama malam guys semua aku ya. Okey, lalu pihak muka Sindun Iti ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony nuju sida Dublin ke baca Bulan Pagari, Rosin Kunyau, Stemmer, Stabby Seller, Eri Ubun Martin, Peter Tingkau, ngau mega kaban kabuka ya. Lalu pihak mega Ang Tian Kiat ke malam tu. Selamat malam ko ya nuju DJ. Pihak mega Ros Liao ke malam tu. Ke berperindang lagu Tai Orang kena merindang bala sidas bili menantu Edi Miri Isan ya ba Bayan Ulu nuju Sunti Indo Kenawit Emilia Amy Richard Kina Landi ngau kaban ke Bukai meh kuya ke suah nuju pesan lalu pihak meka bulan pagari ke malam tau dekat berperindang lagu hari Tanah Berenyang Arisa merindang di Rimpu bala kaban ngau bala Kang Lala hanya muka peminta hari peninggal kita ya ke malam tu. Okay, bisa peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, bersama dengan bulan kebangsaan terpeningah, sama-sama meh kita hanuat ke menira jalur gemilang tanda kita yang tadi angkun serta berbahasa ke menua kita ya, sayau ke menua kita. Lalu rambai jago hari kebangsaan 2026 tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu pengerami itulah dekat diatur bak dataran Putrajaya ya. Kena 31 hari bulan 8 2026 itulah. Okey, lalu ungkup Renggat Menua Sarawak hari kebangsaan 2026 tu dekat diatur di bagi menua Kapit ya. Lalu di Sadang dekat di Golo Tuai Pemegai Menua Tun Pehensri Dr. Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngau bini Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okeynya ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, jadi lagi nyengu balah kaban kita ke bising natai ke peminta awak pemerintah malam kita ke malam tau. Samalah makai Jessica Itan hari bau dekat berperindang ho lagu Swelin Gau Nelson Nehru kuya nang baco-baco nuju peminat setia YFM ke malam tau. Lepia maka Lily Anthony malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Lalu nuju didit-dit ke selamat hari pengada Arab ke panjang umur murah rezeki ke ya. Okey, Shalisa Ganyun ke malam tau hari pakan dekat berperindang ngau lagu Meredith P pesan bujang darah. Hari Nathaniel Mangkat ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Senin Ala Jalai Pengerinduk Tua. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Gu Anthony Malikai Pengerinduk nuju Nun di Seratu nuju Stamer Serik Chan Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Sujar Somorino Shasha Amanda Catherine Rubin Sinoniti Roy Kuang Michael Almi Ricky Rex ngau sidak sebilik meh di menua aku ya. Okey, lalu pihak mega Stamer Stabi Selap ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Frankie Will Sulu Sapa Aku merindang orang keng lalam ke malam tau. Lina Bukis hari Kota Masai Johor dekat berperindang ngau lagu hari Ta Medin merindang Sida Dawa Tengguling nuju menantu ngau ucuk ya di Sibu Jaya sidak sebiliak di Johor ngau meka bala kaban ke Bukai. Noel Leon ke malam tu hari Sibu Jaya dekat berperindang ngau lagu hari penua lagu Renjan merindang sidak sebiliak ngau semua staf PPD Selangau lebih lagi ngai kaban darat ya Joiner Satulang Koya. Dana Salani ke malam tu hari Selepian Tengah dekat berperindang ngau lagu hari Roslina nuju sida Rindi Tracy Angie Culat Oyen Boniface Wipir ngau bala kaban kabuka ya. Okay, lalu pihak Mega James Nguyen dekat berperindang ngau lagu hari Masterpiece Menyari nuju grup WhatsApp Classmate St. Agustin Betuang 1977. Margaret Uncing ke malam tau ya dekat berperindang ngau lagu hari Gwen Sanggup Aku merindang sida N. Desmond Mami Apa James Sanyau ini tinggi di Betuang ngau bala kaban ke Bukai. Okeynya sekedar hari peminta hari peninggal kita ya. Bisa minta tebah ke lagu hari Anthony San tadi, Bungai Layu Patah Ditangkai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi. Bak anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit. Munas kena jelu babas diau. Ngerusak ke kampung. Ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Ndua jelu, ndua jelu. Pandai-pandai mengingat diri ndua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena

0: bansa hukumnya.
1: 500 ribu, jia 5 tahun. Apuh, nana ya paku tanda mau ambil penyadi tontek gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nana ya petana kai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik kai kai nulung kai kai. Jepan nulung kungun saya pi kemau tu. Jepan dikai jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban. Wopan kan?

Okey, sanggup Pak Wari Gwen megak lagu ke besi dipilih balap ninga kita ke malam tau ya. Jadi macam Siti dua okey peminta bedau kita mendiang ke program galeri artis Randau Pegolai Ngau Igu Anthony ke malam tau ya. Jadi itu peminta Ari Nilian Yan Ikel ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Masterpiece menyadik ku ya merindang sidak menyadik ambuk ya ngau mega bala kaban ke bukai Mary Calo Ujo ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Gu Anthony ku ya melikai pengerindu nyadi lagu nuju sidak Mary Ubun Martin Grace arah Alin ngau mega bala kaban ya ke bukai poli masing Meriksa Malam Pian Mega James Pengiran minta tebah ke lagu Jeffrey Lawrence Setakat Penghidup merindang Sida Putra Borneo jupas lagu Donny Lim Stamos Indok Kenawit Eric Chang Daniel Alex Alberto Polimas yang ngau meka kaban ke bukai bak dua mari semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh malam tau ko ya Bibi F. Saduang dekat berperindang dengan lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang Sida Carol Jack Norin Duat Shelly Rinti Titi Rumah Sabajo Martina Zita Inia Banyuang Lorna dengan muka kaban kabuka ya Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian peminta ke malam tok koyan nucu sida sindoniti Mary Ubun Martin Cecilia Malung Peter Tingkau CMS Fred ngau ke bukai Moses ke malam tok Ari MJ MJC Kuching minta tebah ke lagu di rantai pengingat manis Hari Rambles Walter Bundau Babi dekat berperindang ngau lagu Aristila Philip. Pian Mekah Niza Rosa ke malam tau minta tebah ke lagu Nuan Kaban. Ucu semua bala kaban ke malam tau ya. Nino Nino ke malam tau minta tebah ke lagu Hari Remjana. Nucu balaya di Bintulu Kucing ngau Mekah kaban ke Bukai. Pian Mekah Serini Cendan ke malam tau Hari Suang. Dekat berperindang dengan lagu Hari Igu Anthony Melikai Pengerindu Merindang dirimpu meh ke malam tau ku ya Okey hanya sekedar hari peminta bala peningah kita ke malam tau Hanya di pukul 11 malam tau lagi kita ningah ke program galeri artis Atau Siti Mekat lagu ke bisik dipilih peningah kita ya Hari Fazil Lelengau

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Dinya Ke Galeri Artis Nintia Hari 2 Pukul 11 Malam YFM Sekulai Sejalai.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igu Anthony. Anggau lagu kedua nama Dara Seratu. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu, bergulai dengan aku dalam program Galeri Artis kita ABC Igu Anthony. Kau dah nganti arus telefon kita ke malam tu. Jadi kami ke nama sejam, aku nguji dengan Igu Anthony arus telefon kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam,
0: adik. Selamat malam, adik. Nak beritahu, Wan.
1: Maka kemalam tu, mana lah.
0: Mana nak berai.
1: Ya.
0: Jadi, terubah tu, meri terima kasih dengan tu, Igu, adik, ne, laban boleh meri awak, Wan, tajak panjang jauh malam tu, ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne, Igu.
1: Ya,
0: nak dengan jauh. Okey, jadi bakal ke didingnya kita dari lagu Dara Seratu, tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak, adik.
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi pabaku mana tu mai bala peninga berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igu Anthony tu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Igu. Okey.
1: Okey, terima kasih Mari. Jadi mari sama malam dulu ngagai bala peninga buat FM kita di ya ke bisi mendiang ke Ranau tu ke malam tu. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Nama penuh aku Timothy Trinity Igu anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ni. Ya. Kengau Igu Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena mas singkat.
0: Nuan tu asal ni tu Made Igu?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak kebuah lagu. Yeah. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, ya. Cerita dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratu. Tentu Igu tu orang Seratu aku ke. Oh, betul kan.
1: Ya, betul
0: kan. Dia tu nuan segi dia buat Seratu dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Hau jauh.
0: Oh, pia aku mai ku buat Seratu dia nemunya
1: Berhordin. Ya, berjumpa dia.
0: Lama dah dia berjohor dia.
1: Apa yang dalam kenang tuntuk tadi meh?
0: Apa ya, gawat baju hormatnya nih?
1: Ya, gawat itu.
0: Okey. Okey, Igu Anthony. Menyikir ya tadi, panjai nama aku. Pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Igu.
0: Apa ya nih? Asai ku untuk salah. Kalah kan dengan nama Trinity. Nya asai ku nih, adik?
1: Kalah. Album kompilasi aku ngau gedempel sebab.
0: Apa ya, ngena nama Trinity, ada tu nuan bukan yang agak Igu Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh, temui aku kemalam tu dengar dalam program Galeri Artis Igu Anthony. Tentu kita ngelala Igu Anthony tu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya,
0: dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya ni, Made.
1: Ya, tahu.
0: Gerau ke dulu. Boleh kangau madik ni, madik. Nengau mana, santai.
1: Madik. Ya, kena malam.
0: Betul. Madik tahu ni, kenyebut Igu. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi, ada kena ngepun randau tu, ke malam tu, tu Igu. Minta Nuan nyerita, meh, berkongsi hingga berapa dia perjalanan penghidup Nuan. Ni mayon Nuan ke berengkah, kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyak remit kini minta tuan nusi kenya meh nyentuk tuan udah jadi recording artis nyentuk ke dia tu Made minta tuan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kenya cerita je neh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: nanya remit
1: dah udah nyebel sekolah jadi aku aktif pengawal bertebah ke peringkat music ngau band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landi yang mereka bermain perangkat muzik tu, ne?
1: Ya, betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta mu nuan, Mayu? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu,
0: Mayu. Nyamai, bukannya, ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temung agak pandai kan dok kini.
0: Engkau dirimpu lihat ni mana?
1: Ya, senang rendah hati diri lihat. Yang kong orang dah temung ni.
0: Oh, nuan mada kediri tadi nang hari mil segeri indu bapak ngobrol lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu mana?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya ku.
0: Oh, 2016. Kira ke tahu disebut kita umas ya penglama ya ne?
1: Ya, lama diri ku
0: dah. Oh, lagu nama lagu keterubah nuan gingan nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya kena nama Trinity ku.
0: Ah. Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berkah aktif meh dalam
1: pengobatan. Ya, kira-kira.
0: Okey. Au, jadi bisa ke buah kini made nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego enteni ne. Nya nanya berarti diri ke aku tu. Tu bisa ke buah.
1: Ketebal lagi orang ngalo aku dari nama Ego lah.
0: Au.
1: Laban Trinity itu jarang orang ngalo.
0: Banyak kebunan nukar tadi?
1: Banyak kebunan nukar.
0: Nah, dia terpikir kan kenanya namanya Maya Keterubah sebabnya?
1: Tahu, terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya ke sebabnya. Dia tahu yang kena Ego Anthony. Okey. Jadi, Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod nuan nakak ke dia tu ne hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat nuan
1: Bak Golden Pearl aku bisi terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya membisi dalam 2-3 itik bukannya lah
0: 2-3 itik ne
1: udahnya tahun 2000 serinya tahun 2020 lah bisi ngawak ke Siti album solo KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 titik lagu. Ya aku bisa darah tertua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Dalam album.
0: Oh.
1: Lagi ngono CD semua.
0: Lagi ngono CD. Oh, sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya,
0: nyanyi
1: single
0: aja. Okey, Made Ego. Lagi tu berana baru. Aku kami balam dengar tu dengar lagu Rin Nuan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bak Sistem kami ditemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Darah Seratu. Adanya bisik aku ditemu ke lagu kati ketajuk lagu tu Labu Rendam
1: Kuat Kerapa.
0: Kuat Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikut keluar aku buat KMP.
0: KMP-nya ne. Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey, ya jadi benarnya teman aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan ini ingat ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ini aku bawa studio jam kedai tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temuan kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan tadi, ne?
1: Ya, betul.
0: Okey, Madik, Nuan madah tadi, Nuan tu kai seminat nombor lagu. Nuan agak landik nebah perengkar muzik tu ni. Bakat sedar drum, gitar, nyokat semua amir dia temu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya seminat berlagu nebah muzik tak ke Nuan bisik ngagak lagu. Reti aku tu, Nuan bisik ngagak leka, Nuan bisik ngagak tiun lagu, ungkup derimpu ngau ngagak ke orang. Bisik tu Madik?
1: Bisa
0: Madik. Apa ya, Nek? Minta lo cerita Mimit ni bagi lagu ke digagak nun po, digagak nun kurang, Madik?
1: Bisa lagu dari penyanyi Vinwell, Perang Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Oh, ya, betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Oh, leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku tadi siapa ngagaknya Nuan tak ke orang bukai?
1: Tu lagu labuk rendam tu ngagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak?
1: Ya, kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada?
1: Darah Seratu bisa diseliat lirik bisa diubah Duna.
0: Duna, penyanyi kita
1: kenal.
0: Artinya bisa sentuhan Duna, sentuhan Nuan Mimiat banyak ne?
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor bagaimana, Madik? Nombor belagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat perangkat muzik. Nombor agak laka lagu. Jadi, Nuan tu megak. Aku meda abang YouTube tu, Madik. Nuan tu bisi. Nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, aku mpu.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Oh. Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy. Ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, sebenarnya.
0: Ya, kira ke sedaya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya, betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okey.
0: Jadi nya meh laban Nuan ke madah lagu Vinuel tu lagu dega genuan. Udah tu lagi tuan inya ke lagunya. Kamai baru dengar meh aninya lagu leka lagu ngatiun ke dega Igu Anthony. Okey. Ya, jadi lagi ngenang bekau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya Nuan berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di Madik. Minta Nuan nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik.
0: Apa ni?
1: Maya nya kita benuang nya maya COVID
0: aja. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung-ujung.
0: Nya maya Nuan muka IA Sound Studio tu na. Tahu, banyak. Oh, ya, okay. Jadinya meh, teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu, dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi Madik. Semuanya lagu rancak. Bekenanya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran Nuan pu tiun lagu Nuan tu Madik. Genre Nuan bekeni kebenaran Nuan tu ne Madik.
1: Tentu
0: saja
1: genre aku.
0: Nanti
1: ke lagu
0: rancak. Lagu rancak.
1: Terleban ke lagu Meliga itu. Bisa cerita.
0: Bisa cerita.
1: Bagi main. Genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya. Memang terleban aku bisa mendapat YouTube nama dia. Lagunya nakak ke dia tu. Asal aku 1.8 juta view ni. Official music video tu. Dia benda aku rito tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan Nuan ba YouTube tu dah mangai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Madik meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Madik.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pendek kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah keluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harga. Jadi melaki bini. Nya view nya ke lalu bisi niki.
0: Neng kaya keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya bela YouTube.
1: Udah kaya dipesan buat belah radio.
0: Ayo ngiga ne. Siapa ame lagu tu ke sudah ya? Ngiga buat belah YouTube, dinya beradio, kena puas ya. Okey, meligai pengrindu. Menyikunan laban lagu tu tentu bisik cerita yang pu. Jadi lagu tu siapa ngagak madik don pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Mega.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey, okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang madik nang ya lagu bakal orang ke kawinnya meh tangga nuan pun nusi meh nama jalai cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peningnya nemu meh nama jalai cerita dalam lagu meligai pengrindu tu madik.
1: Jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah nak muntah ke disangka disebut cerita. Ya, dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi gitu special. Nak aku ke yang kau view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kau yang kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita muda bawa video klipnya. Nuan pun ne. Video nuan pun ne dia ne. Nyak meh, amu ikut mana yang kau rezeki menyana mana dek?
1: Ya, rezeki menyana. Kerja kau ungkup drempu aja menyentuh
0: dia. Nak kita nyangka lagunya menyukur meletup. Boleh diterima. Bala pedinya. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti bisa ya, lagu peminta mesti minta lagu Igun tadi melegai pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan. Kemudian mendengar ke radio. Semadi dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Nyaman tak? Nah, perasaan
0: gue rasa mesti
1: minta lagunya.
0: Yang papa kau itu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Meda notification. Nama tu mayu mai orang meda lagu tu ne.
1: Comment out.
0: Nyami mana punya kerana tadi rezeki mana ne? Okay, kira ke lagunya laban nuan kini di tahu dulu main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nu amenya nama dek.
1: Kira punya ni kena nutup cerita.
0: Okey, ayah. Jadi lagi tu berano baru made, aku ke mai balap dengar tu ninya lagu kedigagak nuan tadi punya kenuan lagu hari Vinuel tu au. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nama made dulu ni main nuan ngagak lagu tu made.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu made.
0: Lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak ke 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke Naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia madik. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama munyi aku tadi mandi rumah jenderal aku kai lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, Igu Anthony. Lagi tu beranda baru out. Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu berapa dengar lagi ingat. Vinuel tu mega siku Ari penyanyi. Kau udah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah Carta Siapa Juara Api Lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey. Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Vinuel. Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi, Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku ke malam itu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama dek, lagunya lama udah disimpan, semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira kira bisa
1: setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek ya okey au jadi made tu soalan biasa tu mari baka kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu baka aku pun kan nanya baka nuan tu made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan nang kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini, tak ke penyanyi antarabangsa. Kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nang?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala Lumpur atau di Kerindu aku sebutnya James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang kaya di Gulai aku. Danya banyak aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary atau Generino.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nua lalu nuan katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penangi itu ni madek
1: ya betul
0: madek nanti benda luar antara bangsa wisi kini madek
1: antara bangsanya nadai
0: madek kira support lokal ne
1: support lokal
0: jadi itu kira ke katanya merit peluang ke nuan tu madek ngagai nuan Meri Jakob, terima kasih yang agak sidak ke udah nyokong lagu Meligai Pengrindu tu. Nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu Madi. Jadi ngeplong tu meh. Tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu. Menuang ninya ketua, ninya keranda tua bakal kemenonton. Jadi ngawa tu minta nuan Meri Jakob ngeri sidak ya meh. Jakob terima kasih kini ngeri sidak ya. Kesalu minta lagu tu, request lagu tu bah Radio FM. Ngau medak lagu tu bah YouTube ngau kebukai meh. Okey Madi.
1: Mereka terima kasih ya. Ngagai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu Meligai Pengrindu tu buat YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu nyak ke terus dipinta sedak.
0: Ya.
1: Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mengko tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi
0: lagi banyak. Betul. Au. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu nuan aku lagu-lagu Datuk pan sama nyuku. Mana mana dek?
1: Ya, kira-kira apa dek? Kita bisa kan anggur ngada lagu baru lah kena mana dek?
0: Au. Nak kereta tu ada mana dek? Udah bisa tanya kang kak lagu baru?
1: Bedau mana dek?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengrindu tu pan ya, mencari.
0: Kira kaki baru, kena ne?
1: Kira kaki baru
0: nak. Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ya, ngelak ke puas dulu. Baru cerita lagu buka ini.
0: Betul. Ya, meh, ini kena tadi. Laban randa tua berpun tadi. Nuan madah ke genre nuan lagu rancak. Sekali itu, nuan masuk ke lagu rentak ayu lundai. Ya, melak di top geneng.
1: Ya, nyam kita nak nyangka lagu.
0: Au, konoan tadi lagu ranca ne sekali lagu munyi tau ga dikerindu korang ne.
1: Ya, nyam.
0: Okey au. Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dak follow nuan laban sentuh sedak nemu update dari nuan berita pemodo baru dari nuan yang ka boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini.
1: Untuk page studio aku bisi mega nya IA Soul Studio. Kita tahu follow page nya lah.
0: Nya ba YouTube kini.
1: Untuk
0: ba Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh bisi ne au.
1: Untuk personal tu nama aku nya ya. Igu Antoni.
0: Laban aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pun selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta lagu Meligai Pengrindu ni. Ule add nama dia, nada masalah ni.
1: Nada masalah.
0: Nada masalah. Okey, jadi ni ameh kira ke ngau peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia. Ha, sedak ke rindu bab mau belagu tu made yang ke nuan bisi jakuk ditinggal ngagai sida ya. Yang ke bisi jakuk perangsang ke nuan rinuan ngagai sida tu made.
1: Ngagai sida ke terbak baru ke rindu belagu. Nadai salah muji ngau orang bergerak ke lagu macam ni. Lepas itu kita yang mai belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Tidak bakal sebab-sebab tu pedias kan luar ke lagu. Dia tu tak kemain yang main macam ni.
0: Betul. Tama lagi. Munyi kerana tua tadi. Nanti sebab mesti KBC album baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu record tua Siti Lagu. Single.
1: Siti Lagu.
0: Uliah. Engkau tua bah YouTube, engkau tua bah media sosial tua apa? Tua boleh medak begini respon dari orang Melayu ni, Madik.
1: Ya, ya Madik. Yeah. Dah pakai VCD semua.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Berapa temu bakal nyampau ke Siti single bah YouTube dia tu?
0: Betul, betul. Kiranya beda ya subak ngode tu ni, Madik.
1: Ya, nyampe Madik.
0: Jadi laban nuan kenyebutnya, minta nuan katanya penemu nuan ni, Madik. Begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode tu tu Madik, minta nuan komen mimit.
1: Dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi merik nyam dari segi genre lagu kita nyam boleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia yang kena
0: rentak kita ini makin mana ne
1: sebab dia ni bisi menyibuk ketuk lagu jatuhnya bisi magang.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lepas bagi terus gulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedai tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu.
1: Ya.
0: Ya, anda buat tindu Igu. Oh. Sabar ya, lagi tu sama tindu habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku sudah. Nanti mana? Okey, mana? Aku bisa terpedah bah nuan po Facebook tu neh. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama awak tanya kini minta nuan nusi ngaji balap dengannya tu yang kau bisa sekadarnya pada nemu pasalnya. Ah, udah tu sidang ngau challenge tu muka. Ah, minta nuan nusi pasalnya tu mana?
1: Ramat, kan awak ingat?
0: Bayar, nyukai ingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita untuk mereka perlu ya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, ba TikTok.
1: Oh.
0: Bekedinya si dah ya belagu lagu Meligai Perindu tu bekeni?
1: Ika paling di

0: Kenaikan yang nak buat
1: tahu.
0: Aku ngambil ke gambar sida ke video atau ke gambar ke berpasangan mana?
1: Oh, kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
0: Romantik. Mana aku bedak sida kena lagu nya buat TikTok.
1: Betul. Okey. Okey ni nak ke dia tu sambut ya di mana mesti pada nombor TikTok.
0: Lepas tu alu ngira ngau ke udah di post sida ke gambar tu mana mana bisi. 30 ribu
1: kejam
0: eh.
1: Kedah udah. Mayone. Oh. Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan made. Sampai ke maya tu made?
0: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8
1: tu. Oh, habis bulan 8 tu mana?
0: Ya.
1: Kira ke lagi sempat mesti dah ke bedau mengenal lagunya bisi video kini. Hanya kan bisi video maya. Maya Rami itu tadi ne, Rami Malang Pinang kini. Ha, tahu engkau ke lagu Melayu Pengrindu kau dah ada?
0: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga nya, aku ngega like paling mayu lah
1: madik. Oh, like paling mayu ah.
0: Tahu,
1: tanya. Apa ne? Kira ke nyak yang pu kriteria pemilihan mana?
0: Tahu, kira
1: nyak. Tahu, daripada aku bisa mega tanya atau bisa prize mega tu ne?
0: Ya, bisa
1: peraya. Kira ke okay challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, ana mai peluang sama menggau katanya meligai pengrindu challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne.
0: Ya,
1: okay, awak mende nyade. Nyade rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Nyade kira ke meri awak genuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagai kita sebiliak kini ke mayu nyukung hok nuan pengau belagu pembega lagi nuan terima kasih mengangkai sekali lagi ngagai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukung nuan okay seminat lagu Melgia Perindo lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagai nuan meri jaku terima kasih ngagai semua sidaya okay made
0: ngagai peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagai bala peninga ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku harap tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
1: ya betul
0: dan ngagai kemis bilia dia tu nya bisa duit bilia kan mana ya
1: betul ah betul
0: apa yang naik aku dalam tua aku sebab aku berdak lagi ni kan radio tidak.
1: Aku nak dengar
0: dia ratu ada dia now.
1: Adis ratu.
0: Pihak mengucap terima kasih ya. Ngagai sidak ke bisi wish birthday ku sari tu madai.
1: Sari tu birthday nuan.
0: Ya.
1: Ofia ne. Ofia, happy birthday madai.
0: Sama-sama.
1: Ngarap ke panjang umur, murah rezeki. Ngarap ke lagu Melayu Perindu tu makin tenyam, makin nerima sambut ke mana hari mensai mayo mana yang lagu-lagu dah nangkan kita ilam mana.
0: Ya, semoga saya terima kasih ngai bini ku yang mesti. Lepas main nyokong aku.
1: Ya orang kuatnya.
0: Saya kuatnya. Mereka pengenal tu tadi mana? Awan nyokong nyokong aku bawa lagu mereka pengenal tu tadi.
1: Ya.
0: Semoga ngai semua balap minat, balap dengar, terus kesukong kita.
1: Ya.
0: Ngai lagu mereka pengenal tu. Harap kau lihat. Lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
1: Betul.
0: Ini mesti peluang lah. Ngau.
1: How?
0: Ngau.
1: Ngau. Ngau. Pekit SSJ ni.
0: How?
1: Udah masuk catat ke lagunya? Nak merhati ke aku mati?
0: Bedau.
1: Bedau.
0: Ngerai kena berat-rat
1: tak. Ilak meh ni. Ilak. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
0: Ya, tu saya
1: rezeki. Okay, ya, jadi Made, nerasa itu hanya ratai bab muncul randau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyameh sekali lagi terima kasih Made. Laban nulis ngelimpang diri tajak panjang jauh malam berandung aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching awalnya ketua berandau ne tajak panjang jauh saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
0: Ya,
1: ketenangan. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi tu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengrindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimik, Made. Nanti, nyuan nungak aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, nungak telepon tu. Boleh ke mimik, Made? Boleh, ne?
0: Ambil mimik,
1: Made. Okey, Made.

0: बाका का इन
1: Ya, dia kita sama punya ya live no dalam recording nah. Berarti yang original punya. Ah, dah ada dah ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Amiga Badik, Amiga WFM. Selamat datang Amelia. Aku Basiman. Ah, tu mah program Gloria Tes Buka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyam tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya di Kelala Bala Peninya Mayu atau ngau lagu Meligai Pengrindu. Lalu nyam ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, selamat malam semua.

0: di Nyaga, Galeri Artis, Nintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Ronia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, wajib serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke wajib. Nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke wajib, maka ni katipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak wajib, tang hati mana. Orang rindu medak, tak ke gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

aku Usip hari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: pemujur ke ulih tua, sikit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Niaga bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Di Serian, ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita? Menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerauk hati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM miring.
3: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Ba pagi hari ya tiga kita ke Sarito. Hari ya ke-12 kita udah bawa bulan 8 tahun 2026. Pengerak pagi YFM jam keterubah tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya dia tindu malam kita udah di timang kami dia suah jenak agi ya segera selai bawa timang kerbak tawas kalai bawa timang kerbak tawas semoga awak nang diungkup ke ngai sidak ya ke gawak siap malam mana jadi kan ninggal ke sidak ya. Terima kasih halaman udah nyukung YFM ya ke sesikian pananda ngetuah merindang kita semua lalu tiba awak timang kerbak tawas tu tadi ya dia kami tu tadi nang so masa kita lanu agi meh kami feel malam tang bawa pengerak pagi dia agreement kita nyawa berbalik wai sebenarnya mana engkau kuat dia kami dibagi bantu tadi dulu engkau kuat ngerak kita bawa pagi hari ya tiga atau ngarap ke kenyap kita di malam mana meh lalu dani engkau isi ia ke harga okey bakal selama moga ba awak pengerak pagi YFM kami mai kita bersampi dalam hati diri dulu ketanda terima kasih kita ngagai putara labanti udah nampuang seput kita di dunia injau atau kelimpah harianya mega ya alai nur kita itu tadi minta berkat ba putara kelebih lagi ba pengawa ya kedeka dia kerja kita ba semanjai hari itu ngarap kenya nadai utai ya ke nanggul okey dia ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh na lama bila kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian Area Gereja Methodist ba sampi pagi YFM pagi hari tiga kita ke pagi tu.
1: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Aku Pendri Lawi dari Gereja Metodis Siban. Sekali lagi datai baru ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi Sarito 12/8/2026. Baca Bab Kudus Dambe Ari Surat Roma bagi 12 ayat 1 datai ayat 2 munyito ya da baca. Nya alai bala menyade tegal mayuh penyinu Allah Taala ngagai kita. Aku mansut ke Jakoto ngagai kita. Serah ke derempu nyadi ke piring ti hidup ngagai Allah Taala. Ti tuci lalu ti dikerindu kaya Allah Taala. Tok menjalai ti benal kita nyembah ya. Ananitiah kada dunia to tang awak kalah tala ngubah runding ngawati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti dikedeka Allah Taala, nemu utai ti mana ti dikerinduk kaya serta ti pemadu kena. To jaku Tuhan. Lebuh Paul ngajal nerang ke jaku Allah Taala, Paul selalu ngena jaku menyadik dikena ngepun ke jaku ya. Baka kita kisar itu selalu ngena jakut shalom. Roma bagi 10 ayat 1 kopol. Bala menyade aku ngau pengambil sati aku dekat ke semua bangsa Israel. Di hidup ke baru. Aku naka uliah besampi kasida ngagai Allah Taala. Ba ayat kita baca kita datas tadi. Paul meratka beberapa bengkah perkara. Ia kepatut diberi kita ngagai Tuhan, ianya tubuh dirempu. Ukai reti Paul ngasuh kita nyerah ke tubuh diri diperinsa, taukah dibunuh, tang reti tiko Paul ditok tadi, kita nyerah diri ngagai Tuhan, ati runding penghidup, ngautai bukai kepatut disaup, serta diberi ngagai Tuhan, nitih ke pengulih siku-siku kita. Kesatu nyerah tubuh diri. Artinya berserah penuh ngagai Tuhan. Nyadi piring ti hidup, ti tuci serta ngerinduk ke Allah Taala. Allah Taala udah merik ke kita pemerik kecukup berga. Yesus Kristus datai ke dunia lalu parai bakayu regang. Ukai reti Tuhan ngasuh kita merik diri parai bakayu regang. Kang ia dekat ke kita merik diri nyadi piring ti hidup lalu ngerja kaya. Jaku penghidup dito dikena ukai tegal kita empu ti hidup tang jaku penghidup dikena dito samerti Baroma 6 ayat 11 ti nyebut munyito bakanya mega kita berunding ke derempu mati ke dosa tang hidup ke Allah Taala besaum ngau Jesus Kristus pemerik ke hidup kopol ianya nyerah diri nempuh penghidup ke baru. Ngenyawah ke diri ari penyalah lalu ngelaban kuasa penyai. Bakanya mega orang Kristian patut diau ngipak ke peneka Allah Taala. Diau kudus, tuci serta nangi ke Allah Taala. Roma 14 ayat 18. Lalu barang siapa ti betuai ke Kristus ngena jalainya. Dekat dikerinduk ke Allah Taala lalu dipuji mensia. Kebenal orang Kristian nak patut teruna-runa. Ngelak ke penghidup sida ditentu ke oleh peneka dunia tu aja. Kedua, ayat 2, ananitiah kadat dunia. Nak semua adat dunia tu jaik magang, kadang-kadang kita empu kesalah guna lalu terpengaruh ngu adat dunia. Paul nyemetak madah, awak kalah tala ngubah runding, ngau ati kita ngecukup pemanah. Filipi 3 ayat 21 ko Paul, Allah Taala dekat ngubah tubuh kita ti lembut, lalu ngagak sidak baka tubuh ya ti bermulia. Ulih kuasa ya ti tau mai semua utai diperintah Allah Taala magang. Tuhan dekat ke kita ngerja utai ti pemadu badas. Injil Mark 12 ayat 30-31. Dat rindu ke Tuhan ti Allah Taala nuan, pengambil sati nuan, pengambil semangat nuan, pengambil serunding nuan, ngau pengambis pengeriang nuan. Lalu pesan tinangkan kenya, nuan nak tau nak rindu ke pangan diri, asai ti rindu ke dirimpu. Nangkan kenya mega, Matthew 5 ayat 48. Ko Jesus, kita nak tau nak badas, baka pemadas apai kita ti di sedekah. Paul, dekat kakitai merik diri, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti tuci.
Lalu Paul megak madah ananitiah kada dunia tengawak kalah ta lampu ngubah hati ngerundiang kitai ngau badas sampai kitai. Puji kenuan Tuhan, Allah Ta'ala pai kami kedi serga, kudus nama nuan, mulia meh nama nuan Tuhan. Ngau kami sarito Tuhan, dalam kami ti ngerja ke pengawak kami sarito, awak kenuan ngemujul ke pengawak kami, serta merik ke kami pengeria ngepengerai ke baru ke datai rinuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jago perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau. Tetap bisik mangkok dalam hidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi, tau ke buruh layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok na lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajak pan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein siku saintis tetebilang bisi mga kala nyebut caku ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas tiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi mga peluang dikenak kita. Bisi kendak kita yang mendak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita yang tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke mua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titih kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai di mana lagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kitai. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kitai dari atas kabut ngau kudi. Bersiap rembang ting lindung ting ayung. Bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmorang. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tangkati cara kita ngenak hidup kita. Nyak meutai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kitai semua.

Intan Payuang Dani agi Dani umbahnya. Anak terlalu rendah gawa matanya aku lagu hari Kliban Man pagi tu Intan Payung aku lalu ngujuang ke jam di studio 41 minit dah limpas hari pukul 6 pagi lagi lalu ke peringat kita di mendiang ke YFM Club lagi dia tu kami ulah di dengar kita baru ba channel Extra 871 lalu terima kasih lapan udah ngaliah ke channel TV kita ke channel radio kena Extra ke pagi tu. Okey, jadi pagi tu mak kita berkenang ke Ba Ikas pengamah gaya angin kita ya kemarin nak ke jam 8 malam. Lalu nanti ke infografik TBC di pandang ke Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Serian ngerikut ke pengamah angin ya kemaluk tinggi kemari ianya 188 lalu pihak moga ditangkan kenggawa menua Semerhan tinggal rekod ke ikas pengamah angin ni tadi 169 Kuching 167 Bintulu 158 Serikai 157 Seremban 156 Sibu 155 Mukah 154 Semelajau 154 Ngau Pia Megah Miri 133 lalu ikas yang kena sebut tu tadi ianya ikas yang ke cukup nak menah ke pengerai lalu di Kapit ngerikut ke ikas pengamah angin 78 Ngau Limbang 75 lalu adui tim menua tu tau pada kita ya jalan ya meh ikas pengamah angin bak menuanya lalu berkenang ke bak Bandar Raya Miri ti udah datai bak ikas pengamah angin ya ke nak mana gagai pengerai kemarin ni tiah ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar bacaan tadi nang ya nak gerai lalu ni tiah ke berikut bak website resmi MES Malaysia madah ke Miri ya bega udah bersebun bak berapa iti kanandul lalu pikas pengat gaya hari di rekod ke hari 24 nyentuk gagai 35 degree Celsius lalu ngujung ke Sapit Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pihak Muka Berdaya Malaysia ke Pihak Muka Jadi Kaban Parlimen bagi menua Miri Ciu Cun Man ba penerang berita yang lalu Mesia Mayuah ngambi ke berjaga-jaga ke lebih lagi ba bala nembi yang ngopi muka orang tuai ya ke bisi penanggul ba pengerai ke lebih lagi ya ke bisi yakin isak berkenyam lalu

0: berikas pengamal angin ia ke nak manah ke pengerai berengkah hari 6-2 tidak ikut ke kena hari 6 tu tadi jadi sekalian 2 ia ke nak yang nak manah ke pengerai ianya tadi Serian, Semerhan, Kucing, Bicelu, Semalajau, Muka, Sibu, Serikai, Seri Aman, Johan Setia lalu baru-baru tu yang tadi Bak Miri, Nyengkau, Mbak Bandar Baru, Permai Jaya. Okey, jadi ya mesia maiwah di lalau nanti ka ngaga aktiviti fizikal anda ngaga ba luar rumah lalu maya lagi ngirup ai amat lalu berkena ke sengkabuang mua lebih maya ba luar lalu cium ada ke sidak ya nang ya dekat matau kelebih lagi ba ikas pengamah gaya angin ti di baik sebun asap ngau sawup ari agensi ya kemsi bekawul ngau gaya ari di Bandar Raya Miri hadidian. Lalu adi perhati kemungkinan mayuah bala netizen nyawa berengkah membuat nama KKM tu bakal ada yang agak dan nama nganan nyentuk ke nyawa udah raya baru ke darurat tau kalau ke pemisi ke bala sekedar lalu berkenang ke bak senentang luar nutup sekolah ngau pia mega nutup upia-upia seperintah tu tadi lapan agi nakak dia tu ikas pengamah angin kita yang berdau datai bak ikas ya ke betul-betul tau mengemudi sekitarnya berada tebak ikas 200 jadi nyak kebuah sekolah agi bisi dibuka laban mesti sudah dikeluar ke nanti cuma indeks pencemaran udara IPU di menua kita data tebak 200 dia nur sekolah lebih agi bahkan dan menuanya nang ya tahu di tutup udah kerja itu berdau gak ngerikut data tebak ikas 200 nya anang kalau kak ya kita jemput aman kita itu tadi irau untang munyiku kita agi uliah di laban kita laban banyak tadi ana mimi utai lalu ke pemisi mimi utai lalu ke pemisi bakiah oke okay. Jadi udah tu lagi kamu dekat natai ke pesan berat bisa dikirim peringat ba email YFM Iban ngopi enggak nomor WhatsApp kontintang sebenarnya agi terus kita gergas ke mata ba pagi hari tiga ke pagi tu lagu retro yang ke dia bayi Roslina selamat malam
1: ni kau nulis pesan berat tu ne
2: pesan namanya
1: pesan pemati.

Menatai ke pesan ti dikirum peningak terubah tu pesan pemati ke dikirum bidah anak ujit tau ke indah ya ibi yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah burak bawah celum sebakuang batang uyak dijah tamin dijah muka pemegah bala ke dia bawah batang dijah buriak entabai jikang jalai ke jadi julau sigus bawah pemegah bala ke dia bawah bintulu batu lapan jalai bintulu sibu sungai arang balengian kua ngawi yak nalah dia rintai ke itu tinggallah atat anak nyantau. Okey, jadi pesan tu madah ke atat anak nyantau. Atat anak nyantau tau ke bini niang eksterma ujit tau ke ini amba. Udah nadaya kemari hari 2.11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau. Niang atat anak nyantau tau ke bini niang eksterma ujit tau ke ini amba tau. Deka dia senggai bala mayuah malam atau lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebenau ke di anjuang pegilau pagi hari 4.13 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dipitak katai sampal nungesah penusah rebatau lalu kanu musi lagi tak bertanya ngegaya bidah anak ujit bernombor 03-248-19-04 tau ke ngegai munah nyanya bernombor 03817-2326 nanda baru isi pesan mati ke dikirum bidah anak ujit tau ke indah ibi ke pagi tu pesan madah kindaya nyanya tadi atat anak nyantau atat anak nyantau tau ke bini yang ekster rumah ujit tau ke ini ambak udah nadaya kemari area 2.11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau niang atat anak nyantau tau kenya tadi ya bini niang ekstrema ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4.13 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi bekawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai bidah anak ujit tempoh bernombor 03-248-1904 tau ke ngagai munah nyaya bernombor 03-817-2326 lalu pesan ia kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum memikal anak bungkuang jadi ia pesan tau nuju bala ke diau di miri ya sibu kapit nga bala ke diau barumah ujang rantau lugai sungai ngemah rumah jimi kerangan sibau sungai ngemah rumah magala lubot tanyo sungai ngemah skim gemporu nanga jagau pemga bala ke diau bandanga nirua sungai ngemah nga kabam belayan ke ngala Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian kenalah di rintai ke ditu jadi pesan medah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi pasipta sedang serangun lalu niang tu di bayi pulai sari tu hari 3.12 hari bulan 8 lalu deka di senggai balam mayuah kena malam pergilah hari 4.13 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 5.14 hari bulan 8 kabar belayan ke ngelala di bina sampal datang ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Mikal anak bungkuang pagi tau pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian dan adai bahas kita sedang selangur kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang tu deka di bayak pulai ke menua sari tau hari 3.12 hari 8 lalu kan disenggai bala mayuah malam pergilah malam hari 4.13 hari 8 sebedau ke di anjuang pagi area 5 tu ila ianya tadi 14 hari 8 kabar belayan ke dipesan dipercaya datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah William Lugah lalu nangkan kenyatum ke siti pesan pemati ke dikirum Anthony anak cum tau ke apa ya dami jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam gandang buai keruan sengkabang bungkang kabar belayan ia ke diau benang tebat kucuah merutih begiang
setapang niah bunu penurian majang kebelayan kelebagi anggota PGA Batalion 23 KM Temudu Sreman ngau pia mega ngagai bala rumah ya ke sama semakai maya harabat sta orang yati ngelala tra anak nadiang tau ke dua beli nama dami tau ke indai Michelle jadi pesan tu tadi madah ke tra anak nadiang tra anak nadiang tau ke dami tau ke indai Michelle udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang tra anak nadiang niang tra anak nadiang tau ke dami tau ke indai Michelle tau dekau dintu balam mayuh malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadi pesan kita datai ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyangau pematuh betuang lalu baru si pesan ke dikirum Anthony anak cum tau ke apa ya dami ya ke pagi tu nyadi pesan merahkan nak ya yang nyatra anak nadiang tra anak nadiang tau ke dami tau ke indai Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 kemari hari 2 lalu niang tra anak nadiang niang tra anak nadiang tau ke dami tau ke indai Michelle tu dekat di intu bala mayu kena malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu ilah 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala di pecah datai ngesah penuh sarah batu dari rumah Jensen nah nyanggau pematuh betuang lalu berarti ke pesan ya ke 4 pagi tu Siti Mega pesan pemati ke dikirum gurang anak Ayus jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai mayarabat bakal bawa bangai kiba selulap serian ulu bubul yang atas pasal atas ngawa pihak mega bala kabar belayan ke diaba serian ili begang ngawa nuju bala ke diaba dabu apu nang buai melanjan sepak nang ajau kaki wong padi hang kranji semua atas semua baru nang ban dua barumah luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam ngam merdang lumut bala ke diaba sutuang lama belengian muka kemelayan ke diau di belah kucing sibu miri bintulu ngau ia ke na Allah dia rintai ke ritu ti ngelala Ayus anak Adam jadi pesan madah ke Ayus anak Adam Ayus anak Adam udah nadai kena 10 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam tu deka di intu bala mayuh baru macun di jungan pasak kena malam atau lagi malam 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepau kebelayan ia ke dipesan datai lalu tekan musili lagi tahu tanya ngegi gurang ba nombor 0193386 49 kusuang nando baru isi pesan pemati ke dikirum gurang anak Ayus ke pagi tu pesan merekah payah yangnya Ayus anak Adam Ayus anak Adam udah nadai kena hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam dekat dintu bala mayu baru mah cundi ya juga pasak nangga malam tu lagi malam hari 3 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendamah Munggu Lengkuang Jalai Babangai sepawah kita akan menguasai lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai gorang tumpu menombor 0193386 49 lalu pesan kita ya ke 5 pesan ke dikirum tuai rumah Sambau yang dia pesan tu nuju bala ke dia ba bukung pelasuk awar banget aduri rumah buang pemega bala ke dia baluban ulu buyuang tisa temelan pemega bala ke dia ba melayu ili batu besai sungai semilang geran luncuang tulang kasai tulang pera peruan tanah baru ngawa kebablayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala muni anak nanang jadi ya pesan tu tadi madah ke muni anak nanang tau ke piri udah nadai 10 hari bulan 8 ni hari 1 tu tadi lalu niang muni anak nanang niang muni anak nanang tau ke piri tau ke indai Lucy tau dekat
Lintau balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pegelok pagi hari 4 13 hari bulan 8 kabar belayan ya ke pesan kada tai gesah penusah Rabatu ngagai rumah sambau nanga entulang lalu nanti kita akan nemu sile lagi tahu bertanya ngagai Lucy penomor 011-1403-1366 tahu ngagai Sika penomor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda penomor 011-8493-293 dan baru pesan pemati ke dikirum tu rumah sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni anak nanang tahu kenyatari Piri tahu kenyatari Indaya Lucy udah nadai kena hari satu tu tadi 10 hari bulan 8 lalu niang Muni anak nanang tahu ke Piri tahu ke Indaya Lucy tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 4 13 hari bulan 8 bala ke pesan diminta datang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah sambau dengan tulang lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tau ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tau ke ngagai Brenda bernombor 011-8493-293 lalu pesan ke situ setiap ke pesan pemati ke dikirum peninggal kita ianya tadi datai Arya Matthew Guang anak Dato jadi pesan tu nuju Kabang Belayan ya ke dia bah Sungai Rusak Sungai Pawah Simpang Koko pihak megak balaba Sungai Emas Mintulu Ulu Ngawili Kebelayan ke dia bah Sungai Kawan Baru Garu Empat Buah Rumah Surudit B Berayang Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang Sungai Nyiar Sungai Rumput balaba Jerupang Atas Simpang Sebawah Kelebihan Gai Deci balau ke dia rumah Luyang Sungai Pamak Serikai Rumah Keliah Minus Sejakar Rumah Sibar Lubuk Lembah Rumah Padang Bukit Mas balau rumah Liduan Belawai Rumah Stiban Dabai Rumah Layang Nangai Ibus Cabai Atas Rumah Sati Kop Ibus Rumah Dana Kop Ibus Ngau pihak muka ia kenalah di rintai ke nama itu jadi ia pesan tu madah ke Mbuh Anak Alang Mbuh Anak Alang tahu ke bini yang datuk dua beli nama Manan Anak Mujah udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang Mbuh Anak Alang niang Mbuh Anak Alang tahu ke bini yang niang datuk dua beli nama Manan Anak Mujah tahu deka dintu balam mayuah malam pergilau malam berimpat 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan dipencet datang ngesah penusah Rabatu ngegi rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kat nemu sile lagi kita tak bertanya ngegi dua wah bak nombor kusung 11-299-55575 tau ke ngegi yut bak nombor kusung 11-2483-6392 lalu baru isi pesan pemati ke datai Ari Matthew Guang anak Dato ke pagi tu jadi pesan madah kindaya ianya Mbuh Anak Alang Mbuh Anak Alang tau ke bini yang Dato tau ke dua balik nama Manan Anak Mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Mbuh Anak Alang niang Mbuh Anak Alang tau ke bini yang Dato dua balik nama Manan Anak Mujah tu deka di intu balamaiwah kena lemai apabila lemai hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke depesan diminta datang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai dua bernombor 011-2999-55575 tau ke ngagai yut bernombor kusung 11-2483-6392 pesan ya ke tujuh pesan ngata sulit ke dikirum Josephine Dujuang tau ke apa ya jeluak jadi ya pesan tu tadi nuju bala ke dia batang dijiah batang bawah
di jiah tamien batamukah nang wuah hulu mukah nang aduat sungai wuang pe mengabala ke diau ba nang lebai batang kena uyat batang uya tajam uya ngakablayan ke diau ba batu 8 mintulu batu 15 mintulu batu 8 sibu batang julau ngapi mengak kebelayan ke diau ba jalai ulu dijiah selangau ngak kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jaraba anak sambang tau ke ini jeluar karya tur baru maseman ulu dijiah selangau kena 15 area bulan 8 ianya hari 6 tu ilok lalu kita ke dipesan tidak datai ngulu pengawal tu kayaknya dia hingga kita ke nemu sila lagi tau terus bertanya ngegai Josephine tau ke indah jeluar bernumbur kusuang 112993377 kusuang tau ngegai runai bernumbur kusuang 111986 2611 tau ngegai nyaluang tau kapai nyai bernumbur kusuang 13961 1210 kusuang nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dataria Josephine Dujuang tau ke indah jeluak ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang indah ya hanya niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak dekat diatur baru mas Simon ulu di Jastangau kena 15 hari bulan 8 hanya malam hari 6 atau ila okey jadi ya kapan belayan ke dipesan diminta sampal data yang ulu pengawal tau lalu tika nemu sili lagi tau ulih terus bertanya ngegai Josephine tau kena jeluak bernumbar kusuang 112993377 kusuang tau ke ngegai runai bernumbar kusuang 111986 2611 tau ke ngenyaluang tau kapai nyai bernumbar kusuang 13961121 kusuang ke 8 pesan ngetas uliat ke di kirum Agnes anak marau pagi tu tau ke inai manda ngarih das pilih jadi pesan tu nuju bala ke diau ba durian julau rasau bataigan bungan bataigan bala ke diau batemesu doba rumah bayan ulu sungai asam ngau iya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang kemarau anak ilu tau ke apai biti jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngamin terbalu ke niang kemarau anak ilu niang kemarau anak ilu tau ke apai biti dekat diatur kena lemai hari 6 15 hari bulan 8 jam 7 lemai baru mah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah Gariat ke dulu subah nanu baru isi pesan ke dikirum Agnes anak marau tau ke inai manda ke pagi tu ngarih das bilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngambil intabalu ke niang apa ya yang niang kemarau anak ilua niang kemarau anak ilua tau ke apa ya biti dekat diatur kena hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah Gariat ya ke dulu suba lalu pesan ya ke 9 ngatai ke pesan ngelumbuang ke nuju kabelayan ke diau ba rumah Klimen manap batu suang bawan kenawiat bejait kenawiat tada sungai tuah bawan ngumpul ke kabelayan ke diau ba rumah kalu mas ngayan rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyakai kenawiat rumah pagau rantau sukat ruban kedua ruban bala kedia barayah ulu julau rantau ugi yang rumah jeratan gangga rumah janti yang lemujan pakan rumah Michael calak kenawit rumah John Simba sungai Sibau rumah nuang kapit rumah Ili Sebabu ngopi muka balaya kedia ba rumah pengulu madang pelajau rumah luat pelajau rumah Bunduang Ulu Kapit, Rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, Rumah Biluang Sungai Engkakit, Bala Kedia Barumah Shelly Wong Nanga Engkatit, Rumah Untat Ulu Yuang, Rumah Binar Nanga Yuang, Rumah Kilau Nanga Lijau, Ngepengga Bala Kedia Bak Ulu Lijau, Manap Tanah Rumah Jonah Nanga Mbuau, Rumah Semester Penau Nanga Suang, Rumah Ramba Bak Bukit Awap Sibu Ngau Piak Megak, kebablayan kenalah di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbung
niang rimbo anak juring, niang rimbo anak juring. Dekat diatur kalai kena malam hari 5, 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adekat di kertas senyap pagi hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu malam hari 6, 15 hari bulan 8 terus diatur senyap pengawal jadi ke Lubuang. Lalu berendau ke Antabalu. Okey, jadi kebelayan ia ke ngelala atau ke pesan sudah datai ngulu pengawal atau ia ke dekat diatur ba TST Finger Palo Kapit tau ke rumah satu Malaysia Kapit. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Suzy Ana Jelani bernombor kusuang 13572-9357. Dan baru isi pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang ke niang rimbau anak juring, niang rimbau anak juring dekat diatur kalau kena hari 5 tu ilak ianya 14 hari 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 15 hari 8 lalu malam terus diatur pengawal nyadi ke Lumbuang lalu berandau ke Antabalu pagi hari Siti, pagi hari Minggu nganyong bungai ke pendam Nirvana Sibu. Okey, jadi balai akhir pesan cuna tanya ngulu pengawal tu ia kerika diatur ba TST Funeral Palo Kapit tau ke rumah satu Malaysia Kapit ke Subak lalu kena musili lagi tau bertanya ngagaya Suzy Ana Jelani bernombor kusung 13572-9357. Lalu pesan ia ke 10 ti sempat di kenatai kami bawa apa ngerak pagi wifi kita pagi itu inya pesan ngetas uliat lalu amuain terbalu kedatai Ari Ali anak adi yang ngari sedas pilih jadi pesan tu nuju bala ke dia ba pulau duduang pak senibuang durian suang pemegah bala ke dia ba penasu Harian Lusiang Banyu ngapai menggabala ke dia baru majana batu matup julau skuau ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal niang adi yang anak entai tau ke apai ali pesan mendak ke pengawal ngetas uliat ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 lalu tembu pengawal ngetas uliat dekat di tangkan kenggau pengawal ngupas Antabalu. Kabar belayan ke di pesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia kerekat diatur ba rumah menikah giri sungai Spau Jalai Stabau lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adil bernombor kusung 11187051140 tau ke ngagai Saban Ana Adil bernombor kusung 14979334 nandu baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikiroma peninggal kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai tau ke apai ali deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ngetas uliat deka ditangkan pengawal ngupas Antabalu lalu kabar belayan ke dipesan pada datai ngulu pengawal tu ia kedeka diatur ba rumah menikah giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adiang bernombor kusung 11187051140 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14979334. Jadi nyata ke kami ngeratai ke pesan berat bak awak penggerak pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuah ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut, peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-visi, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak, lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak. Nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati yang tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi rewind.
6: Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah harga krim itu gift exchange atau ke tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minum matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu mesti karan punya
7: ya
6: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datai drone nanti dia beli present
7: periuk karan
6: periuk karan
7: oh ngede tu
6: aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh Lepas pikir itu tanya di mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
7: Ya. Lebih baik keruai. Maya manggil meluah baik meluah
6: kelima. Tanya maya kita kengitu bersiar janik deh. Baik ke penai. Kalau dia kurang nyemulih janik. Sih kena keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
7: Kembali ke pasal lagu.
6: Nah, patuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
9: YFM Penggerak Pagi
10: Penggerak Pagi YFM.

Selamat pagi, ini tuan kami nak berkira berita pagi hari 3, 12 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak di mana patut ditegap. Kena nyeliah kebisi pantis berpemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik. Boleh dikerembai ngagai strata Sarawak. Fasiliti lumba ngau main keguna sukan C 2027. Ditagak tebuk basuku keterubah tahun 2027 hilang. Nya batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Binia Tau Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Maya yang nemuai meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai tu Nun merik peluang ngakai tuai menua Sarawak ngau binia berarti kegaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidi aku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Sedua yang disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalai ke projek pemansang timerik penguntur ngakai peranak menua tu. Penemuai tu megah nyadi pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kawal ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak di mana patut majak ditegap ke. Sapin Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar mansang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalai ke projek tim merimpas tinggi serta ngatur hasil ngau agen belanja tip sai berguna ke ikas integriti ngau atur pengawak ke tinggi agi. Ia madah sebarang pengelemik, pantis tau kesalah guna kuasa ndak boleh dibaik mpelita. Labannya dekat ngerugak pemansang serta ngasuh rakyat ndak percaya agi. Ia mansud kerja kutu bahawa pengelemik nutup awam mengangkat ke integriti atur pengawak ngau penagang makai suap pintar 2026 ke diatur bahawa palat konvensyen Borneo Kuching. Ia dekat ke balat tuai upis ngau agensi nyadi dinding kena ngetan ke integriti organisasi serta negap ke cara checks and balances. Gendang perkara bukai, Datuk Dr. Juanda minta Raban Nembiak ngemeran ke runding tik kritikal serta ngagap pemutus belalau ke penerang prinsip ngau pemenar. Fenomena fear of missing out tau ke FOMO kelebih lagi bapak pengawak berkena ke media rama Siti Arimpas ke majak nyadi kemayar itu. Ia nyemata madah ke tiap penemu ke dipansut patut belalau ke penerang dikenatai ke ngau cara tik beradat serta bertanggungjawab. Ia madah munyinya bahawa pengawal alain dutup pekit debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Berbak ngaunya, ia madah ke pekit debat tu oleh nempak Raban Nembiak tik berani mansut ke jakuk berarti ke penerang serta mansut ke jakuk ngau cara kebetul serta lurus. Sistem berkebun hybrid tidak digempuh ngau cara fertigasi serta hidroponik boleh dikerembai ke di Sarawak kena nanam macam-macam utai tanam yang kaum cabai ngau sayur. Sapin Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke sistemnya mudah lagi ari fertigasi cara lama laban nak berguna ke pam air ngau kokopit. Ia madah munyinya pengudah berjadi program jelajah tegas Project of Dream Realize bak Sekolah SMK Belawai Tanjung Manis. Ia megabisi ngabas projek nanam buah semangka tusu bak Tanjung Manis tengena sistemnya. Projek tu mungkur 6 buah rumah gadung kau nanam kira 1,100 pun buah semangka tusu bangsa lili. Sistem tu nyamai dikena ndak berguna ke pengerja pengawak kemayuh serta oleh jaga kualiti ngau tikas pemanis buahnya nitih ke peminta market. Semua fasiliti lumba ngau main ke bendung diangkat serta disteruri kena Sarawak nyedia kediri napi sukan C 2027 ditagak tembuk berenggat bak suku keterubah tahun baru. Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke perkara tu berguna kena meri awak kecukup ngakai pengawak meresa ngau pengawak nyedia kediri kepenudi
sebab lumba ngau mainnya diatur dalam bulan 9 tahun siti tu ila. Bahawa Facebook rasmi JKR Sarawak ia nyemetak madah ke kerjasama hari semua orang berguna benar kena tentu ke projeknya tembuk nitih ke timpuh ngau nadai ngerugak kualiti serta penglikun. Antara projek kebendung diadu ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan ngau palan latihan wushu. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Pengawak ngelancar ke portal Rakyat Digital ngayan ke komitmen Perintah Madani kedekat tentu ke rakyat Malaysia udah nyikap diri napik jemahila. Ia tiba pelasar ke Artificial Intelligence AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ketuk berguna amat kena tentu ke tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandir, pengharap hati serta penauk berkawal ngau teknologi. Pengawak tu megak setipak ngau jeluati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebuh datai bak tahun 2030. Portal Rakyat Digital diri kemansang ke UPS Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation. Nyadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif tidak gempuruk ngak Siti Account. Perkara tu gemerat ketiga cara ianya pemerhati hati, akses serta nerima ngau nguna kemungkur literasi digital. Pengelandik jemah ilak ngau ngena practical AI. Inisiatif tu menggadi tagak kagai rakyat di meluap sisir, orang keudah tuai, rabat nebia, OKU ngau dagang mikro, meat serta jalan pemesai. Kena tentu kena reagi Raban di Kelawang. Raban nembiak di Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu berguna benar kena nampak pengelandik ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapir Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang urang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu. Madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi kemajak ngeremai. Udah muka mayuh peluang ngagai Raban Nembiak nur nambah ke penau ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal pemintar tiru AI ngau cara kebetul serta lurus. Ia maksud kerja kutuk lebuh menjadi program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Samarahan. 14 titik tim dekat ngau masuk Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Gerempuang main bul negeri Sarawak FAS mana kesidak tu hari 12 tim main bul hari Serata Sarawak. Kenyang kaum 2 tim PDRM FA ngau ATM FA. Semua tim tu dekat berpikir ngau cara home ngau away. Champion SPL 2026 dekat maik pulai piala kejuaraan SPL 26. Pingat sijil penyertaan serta duit RM50,000. Nombor 2 nerima prize RM30,000. Lalu dua tim kebulan nombor tiga dengan nerima prize sama RM10,000. Paket kediatur kena nambah ke penelebak ngau pemain hari benua tu. Kelimbah ringgit bakat baru keboleh diangkat ngai tikas ke tinggi agi. FAS ngarap ke paket musim tu diatur ngau mana. Serta ngerapit ke kerjasama semua orang kebisi kawal ke pemansang main bul di Sarawak. Kena ngunjung ke berita pagi tu batang berita baru. Integriti ngau atur pengawak kemanah patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis buat pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai Serata Sarawak. Fasiliti lumbak ngau main keguna Sukan C 2027 ditagak tembuk buat suku keterubah 2027 ilak. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailina Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasir Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu tiba-tiba menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kian gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai Dato' Douglas Sugiambas madakatur pemansang Malaysia lumpar ketiga dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun ianya nyentuk ngagai tahun 2010 terkena ngansap menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih ngagai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah kemujung ke perintah membenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di kagak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
6: pesan tu ari YFM
7: penyeri aku yang berhormat YB Ursan Dekat Kumbung ahli parlimen kuasan Ulu Rejang aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak kelebih lagi kita di luar bandar dunia digital dunia dia tu nya dunia kebaru dari segi orang kak ngakal kita kena social media okay kita aja okay orang kena pandai orang ke pandai dia karang dia tu jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai orang bisa intelligent pun anang tak berdaya ngau jaku social media kita bisa agensi perintah kamat nanti kang main dia boleh report ngagai polis nanti dia amat terus ngagai balai anang guna telefon bukannya okay.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka.

0: Bucai, Dini di Sindur Bucai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Mai hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berperasa pengerai, TB si batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kenal penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Telefon kami 082-258-634.
5: Like mega Facebook kami, YFM.